Imam Syafi'i ngenteni Imam Ahmad Ibn Hanbal takon, ya Saiban dalem, aku takon masalah ya mbek awakmu tanglet nopo. Ono wong salat patang rekaat lali sujute ping papat. Ono wong salat patang rekaat iku mesti sujute kan ping 8 nggih, niku lali sujute ping 4. Dadi saben-saben sak rekaat iku mung satu sujudan, mesti dua kali iku lali sing patang sujudan iku supaya salate sah piye. Saidan Asaiban Ajamal niku matur niki ngangge mazhab jenengan nopo mazhab kula. Niki aliran jenengan nopo aliran kula. Lho, apa ana dua aliran? Nggih, nek aliran jenengan aliran fikih, nek aliran kula aliran tasawuf. Nggih, alirane benten mazhab. Wes jawaban karo-karone. Nek mazhabe jenengan supaya sah, tiang niku kudu nambah sholat rong rekaat. Kok rong rekaat itu kan sujudnya ping papat. Rong rekaat diakhiri dengan sujud sahwi. Niku nek mazhabe jenengan. Nek mazhabmu, nek mazhab kula didandani atine. Kok nyembah Gusti Allah kok lali? Lah yang madhep Gusti Allah kok lali iku berarti kan lali Allah. Iki para bapak klonjengan nek salat kok lali Allah, mesti keliru. Nanti saku kudune eling Allah. Nek sampai lali Allah melenceng, iku biasane rekate keliru. Kadang ping telu wis salam. Niku nek mazhab kula didandani atine. Wong madhep Gusti Allah kok keliru. Wis sitok maneh, sitok maneh. Monggo. Ana wong duwe wedhus 40. Iku nek wis setahun zakate piro? Dewat dus patang pulo, ikin yang wis setahun zakate piro. Madhab jangan apa madhab pulo, tapi madhabku disek. Nek madhab penjenengan, nek mun setahun di zakati mendo setunggal. Mendo setunggal. Nek madhab pulo, wong pulo niku hamba. Hamba ku mboten gadah nopo-nopo. Sing gadah majikan. Kula niku hamba, nggih. Sing gadah niku sanes kula majikan. Dadi mendo kula niku mendone majikan, kula mboten melu gadah. Nek majikan ngutus 5 nggih kula wehno 5. Nek majikan ngutus 10 nggih kula wehno 10. Majikan perintah kabeh nggih kula wehno kabeh. Ngeblak semabut Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Syafi'i dawuh, wis tak kandhani. Awak kok aja macam-macam mek wong iku. Nggih, tapi kula mun sumerep sakit terus nek perjalanan. Bapak niki nggih. Jenenge Saiban Al-Jamal. Saiban Ajaman niku umi. Mboten nate ngaji. Mboten saged nulis, mboten saged maca. Dadi ilmu niku langsung minallah umi. Nggih. Para bapak. Wakama min tu'ai Saiban ya wadud.
ya wadud, ya dal arsil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alan lima yurid, as'aluka bi'izikal ladhi la yurab, wa bimulkikal ladhi la yazul, wa binuri wajikal ladhi mala'a arkanal sik, wa biqadrika ila allati qadarta biha ala khalqika antakfini syarrari min ajma'in. Ku termasuk donga, dongane Saiban Al-Jamal. Nek dongaku ya wadud, ya wadud, ya dzal arsil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alan lima yurid, as'aluka bi'izikal ladhi la yuram, wa bimulkikal ladhi la yazul, wa binuri wajikal ladhi mala'a arkan arsyik, wa bikudratikal ladhi qaddarta biya ala khalqik, antakfiyani syarraduli min asma'in. Bahwa Syaiban Al-Jamal pun niku wau ceritane masalah ridho. Jadi mahabbah niku ada yang menimbulkan rasa syauq, rindu. Rindu niku dereng ketemu, dereng ketemu. Para bapak syauq rindu. Pengen ketemu. Ajeng enter mahabbah yang menunjukkan rasa unsu, unsuku ayem. Mergo wis ketemu. Para bapak nek wis ketemu mengke nimbulake rido. Rido rela nggih, apapun yang menjadi kehendak Allah. Rela apapun menjadi keputusan Allah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra, isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidan Bina Marga.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memunculkan beragam respon dari partai politik. Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026, MK yang menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. Setelah putusan MK itu, pihak penggugat akan melakukan audiensi ke DPR dan MPR serta partai politik dalam membahas impeachment untuk Gibran. Denny Indrayana kepada wartawan di kawasan Tanah Abang mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut dapat memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi beberapa partai politik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang istimewa karena kita akan kehadiran tamu dari kawan-kawan tim ahli cagar budaya Kabupaten Jombang yang akan menggali dan juga menggalinya udah, tinggal sekarang menyampaikan kepada Mitra Radio Suara Jombang FM, masyarakat semuanya, bahwa ternyata ada banyak situs di Kabupaten Jombang itu yang layak sekali untuk di-sharekan, untuk diketahui oleh masyarakat. Mungkin selama ini kita sempat lewat, kita sempat lihat ini ada batu atau mungkin ada batu bata atau sesuatu yang kita pikir itu adalah hal yang biasa dan tidak punya makna. Ternyata itu menjadi satu tanda dimulainya sebuah peradaban di satu daerah, terutama di Jombang. Nah, hari ini kita hadir di Radio Podcast Pojok Literasi yang insya Allah nanti akan saya hadirkan setiap bulan sekali bersama dengan kawan-kawan dari TACB, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Jombang, untuk menyampaikan kepada Mitra Radio Suara Jombang FM semuanya betapa Jombang itu menyimpan sejarah yang sangat luar biasa yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Di beberapa titik, termasuk salah satunya di Perak, terutama tepatnya di Gelagahan ya, di desa apa dusun ya itu, desa, di desa Gelagahan itu ternyata ada salah satu situs yang menunjukkan bahwa ini menjadi tanda tertua adanya Jombang yang kita tinggali sekarang ini. Nah, oleh karena itu Mitra Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Pojok Literasi kali ini, kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin berdiskusi, bisa manfaatkan 871717 jalur telepon, kemudian juga di jalur WA juga boleh. Bisa juga Anda bisa sampaikan catatan Anda melalui kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sudah bersama dengan saya, ini teman saya yang udah cukup lama, tapi hari ini muncul lagi. Gak tahu gara-gara satu hal, gara-gara postingan yang memantik saya. Beberapa waktu yang lalu dia tuh posting konsisten ya. Konsisten sekali, 3 hari posting gitu. Akhirnya muncul hari ini. Nah, Mbak Nona Nurmadina, anggota tim ahli cagar budaya TACB Kabupaten Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nida.
0: Pagi, ini kenapa suaranya gak masuk ini?
1: Kenapa? Apa ganti ini?
0: Pakai yang lain kali ya? Nah itu, pakai ini aja. Atau yang satunya? Satunya tadi mana ya?
1: Ini.
0: Nah itu, pakai itu aja.
2: Halo.
0: Oke. Sama.
2: Udah masuk.
0: Okay. Oke. Mbak Nona, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat fisik.
0: Mm-mm.
2: Jiwa yang enggak sehat nih.
0: Oh, kenapa?
2: Gangguan jiwa.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya.
2: Anu
0: ya.
2: Apa? Menggilai.
0: Lagi menggilai apa?
2: Iya, menggilai candi.
0: Candi. Mm-mm. Mbak Nona ini termasuk orang yang gila candi.
2: Iya.
0: Jadi gila candi, gila batu. Situs, gila batu gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang prasasti Poh Rinting. Poh Rinting itu adalah tugu batu bertulis tertua ternyata di Jombang.
2: Yes.
0: Tertua.
2: Yes.
0: Berarti kan banyak tugu batu yang lain-lain gitu ya?
2: Yes.
0: Dan Poh Rinting ini menjadi yang tertua. Oke. Okay. Mbak, siap ya mau berbagi bersama dengan Mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube Suara Jombang juga. Kita akan ngobrol tentang situs-situs yang menarik dari kacamata teman-teman tim ahli cagar budaya. Soalnya apa? Kalau masyarakat biasa itu ya nyeselin tas lalu aja gitu. Nggak ngerti ternyata di dalam situ ada sesuatu yang sangat menyimpan sebuah sejarah yang cukup besar.
2: Yes.
0: Poh Rinting, prasasti Poh Rinting. Itu di mana?
2: Jadi kalau secara fisik, prasastinya itu sudah dibawa ke Trowulan.
0: Oh, udah nggak ada di tempatnya.
2: Udah nggak ada.
0: Mm-mm. Terus?
2: Fisiknya sekarang dipajang di Museum Majapahit bilangnya sekarang.
0: Mm-mm.
2: Tapi di dulu itu prasastinya itu dicatatkan di situ. Ketemunya itu di desa Gelagahan.
0: Ketemunya di Gelagahan.
2: Gelagahan Perak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, uniknya prasastinya itu kan sudah di ada di Gelagahan Perak, terus habis itu dipindahkan ke rumah asisten residen Jombang waktu itu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dari rumah asisten residen
0: itu tahun berapa?
2: tahun 1881.
0: Oh, masih tahun 18-an.
2: Iya,
0: oh, gitu.
2: Terus habis itu dibawa lah ke Museum Trowulan itu. Nah, udah dipoyong kan di sana, wis jadi penghuni sana lah.
0: Iya.
2: Tahun 1980-an itu ditemukan candi di situ.
0: Oh iya?
2: Yes.
0: Candi.
2: Di candi.
0: Baru dengar saya kalau di Gelagahan Perak itu ada candi.
2: Nah, masalahnya adalah candinya itu setelah digali, digali-gali untuk hal yang belum diketahui sebabnya, candinya ditutup ulang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah. Jadi sekarang candinya nggak bisa dilihat lagi, disebut dengan Candi Gelagahan sesuai dengan nama desanya. Terus habis itu candinya sekarang jadi kandang ayam.
0: Iya ta?
2: Iya.
0: Oh, berarti di sekitar tahun 1980-an itu sempat ditemukan begitu ceritanya.
2: Yes.
0: Berarti ketika menemukan itu
2: viral.
0: Oh, viral.
2: Viral kayak zaman sekarang gitu, viral, semua orang datang untuk lihat candinya gitu.
0: Itu bentuknya berarti di dalam tanah.
2: Yes. Jadi ada struktur-struktur candi gitu, kecil-kecil sih tapi kan candi. Pluk-pluk-pluk gitu banyak.
0: Gitu.
2: Ya.
0: Di Desa Gelagahan ya?
2: Ya.
0: Tepatnya di dusun mana mungkin?
2: Gelagahan juga, di belakangnya rumahnya Pak RT.
0: Oh. Jadi di rumah seseorang, di rumah Pak RT itu.
2: Terus sekarang udah ditutup.
0: Itu candinya besar apa kecil?
2: Kecil, enggak besar kayak menjulang gitu, enggak, tinggal strukturnya aja, tapi kelihatan kalau tanda-tandanya itu candi. Bukan gapura, bukan petirtaan loh gitu loh.
0: Jadi udah kelihatan, kalau struktur itu kan berarti apa ya? Yang pucuknya apa yang bawahnya?
2: Bawahnya dong.
0: Oh, yang bawah.
2: Fondasinya.
0: Oh, begitu. Di kedalaman berapa meter?
2: Aduh, tiga atau
0: tiga?
2: Tiga. Oh, enggak terlalu dalam. Tapi ya lumayan kalau apa di atasnya terus kejegur gitu, lumayan.
0: Ya tiga ya, ya lumayan loh tiga ya. Kolam apa namanya? Kolam renang aja 3 meter ya kelelep loh.
2: Kolam candi.
0: Kok iso. Nah, Mbak Nona bilang karena ada sesuatu hal yang tidak diketahui gitu ya. Akhirnya kemudian ditutup. Itu maksudnya bagaimana?
2: Jadi di Balai Purbakala itu dulu itu kan memang karena mungkin ada di lahannya orang ya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Begitu.
2: Terus habis itu terus untuk ada mungkin ada masalah tanah atau apa, kita nggak tahu ya. Saya belum berhasil mendapatkan informasi tentang itu. Namun mungkin supaya nggak bahaya untuk mengamankan strukturnya, itu candinya ditutup ulang. Jadi candinya itu biar aman dan nggak membahayakan orang lewat atau apa, dan supaya strukturnya juga aman juga. Kalau ditutup kan aman, jadi dia nggak jamuran, nggak keropos, kena air hujan.
0: Masih terlindung oleh tanah gitu.
2: Iya. Tapi masalahnya adalah belum diungkap lagi sekarang.
0: Baik. Apa

0: Sorry.
1: Rama, Mayar.
0: Rama.
1: Rama.
0: Sebelahnya. Sebelahnya Mayar. Rumah makan.
1: Rumah makan apa?
0: Aduh, aku lupa namanya. Pokoknya itu Koroti Rama lah. Yang dulu pernah jadi kantor polisi tuh loh, Polres. Di situ lah pokoknya. Ya, dulu tuh asisten residen Jombang itu di situ.
1: Sebelum
0: akhirnya
1: situ.
0: Pindah di SMA 1. Terus akhirnya jadi pendopo di.
1: Kalau asisten residen itu apa, Mbak? Kayak bupati gitu? Belum jadi bupati
0: belum,
1: ya?
0: Belum, ya. Asisten residen ya. Dulu kan Jombang itu ikut Surabaya.
1: Iya. Masih belum berdiri sendiri ya?
0: Ikut Surabaya, terus bagian dari Mojokerto. Akhirnya terus memisahkan diri dari Mojokerto.
1: Iya. Yang sekarang habis ini mau diulang tahun nih.
0: Iya, dan ini kita sedang membahas
1: tentang hal tersebut.
0: Baiklah. Aku udah pakai baju Jombang ini aku ini. Dan.
1: Ya itu hijau. Abangnya nggak kelihatan.
0: Oh iya nggak kelihatan.
1: Oh ya sudah kelihatan dilihatin itu. Mbak Nona, Desa Gelagahan berarti itu menjadi kekayaan sejarah yang tidak boleh dilupakan ya.
0: Pastinya. Jadi tercatat itu banyak prasasti didapati dari Jombang. Nah yang tertua itu dari Gelagahan. Kalau sekarang prasasti yang belum dipindahkan, yang tertua di Tengaran yang kita
1: bahas Tengaran kemarin, yang kapan hari itu ya?
0: Tertua sekarang
1: yang belum dipindahkan.
0: Belum dipindahkan. Tapi kalau yang dari Jombang yang pernah ditemukan, yang tertua itu dari Gelagahan.
1: Dari Gelagahan Perak.
0: Yang disebut prasasti Pohrinting. Jadi dia itu tertanggal 28 Oktober 929 Masehi.
1: 929. Oh ya.
0: Jadi 1000 tahun yang lalu itu Jombang itu sudah ada orangnya. Jadi jangan dikira kalau Jombang itu kosongan gitu ya.
1: Enggak. Alas. Enggak ada orangnya. Di Perak itu berarti.
0: Yes.
1: 929. 1000 tahun yang lalu.
0: 1000 tahun yang lalu sudah ada orangnya. Sudah ada prasastinya. Nah, kita bisa bayangkan prasasti ya, itu kan prasasti. Prasasti itu kan batu bertulis. Ada orangnya, ada yang bikin, ada yang memerintahkan untuk bikin, ada masyarakatnya, ada macam-macam lah ya. Orang sama prasasti dulu mana?
1: Oh, orang dong.
0: Nah, lah kalau ada prasasti berarti sudah ada orangnya toh.
1: Iya.
0: Sudah ada peradabannya toh.
1: Betul.
0: Berarti kan peradabannya pasti lebih tua dari
1: 929. Dan orangnya juga bisa nulis tuh.
0: Yes. Sudah mengenal aksara, yaitu aksara Jawa kuno. Memang nggak semua orang waktu itu sekolah dan bisa membaca dan menulis ya. Tapi sudah ada peradaban di situ. Tahun 929 Masehi.
1: Tulisannya di situ itu isinya apa?
0: Tulisannya itu berisi tentang seorang pendeta yang namanya saya nggak tahu. Nggak terbaca namanya. Jadi prasasti itu kan ada bagian-bagian yang nggak kelihatan gitu kan. Nggak terbaca atau apa. Tapi dia itu pendeta yang disebut Dang Acarya.
1: Dang Acarya.
0: Pak Ustadz loh, itu loh. Pak Ustadz.
1: Gitu Oke.
0: Penyiar Nindi, penyiar lah. Ini Ustadz apa lah. Ini namanya Dang Acarya. Jadi ulama dia. Nah, Dang Acarya ini memohon kepada raja untuk dibuatkan pertapaan, bangunan gitu, ya untuk peribadatan yang disebut dengan Kabikuan Pohrinting.
1: Oke.
0: Jadi dari situ nama prasastinya itu disebut Prasasti Pohrinting.
1: Jadi itu kayak surat gitu ya? Apa ya?
0: Prasasti itu kayak semacam.
1: Enggak, maksudnya prasasti itu isinya adalah permintaan kepada raja. Itu tadi.
0: Bukan, prasasti itu berita. Jadi
1: berita.
0: Dulu tuh kayak SK gitu loh, kayak piagam, SK,
1: okay.
0: Plakat gitu bahwa di sini pernah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, peresmian suara Jombang. Nah, itu Kabikuan Pohrinting.
1: Oh iya iya iya iya iya iya, I see. Jadi setelah Kabikuan Pohrinting itu sudah jadi,
0: nah
1: ini kemudian ada diresmikan itu, di prasasti itu tadi
0: ada dibuatkan prasasti bahwa ini adalah atas permintaan dari Dang Acarya kepada raja. Jadi raja itu sangat istimewa sekali Dang Acarya ini, karena

0: Nah, permintaan itu dikabulkan raja.
1: Mm-mm.
0: Dan raja pun
1: Oh.
0: itu tidak seharusnya, kan kedudukan ulama itu dulu lebih tinggi daripada raja. Kan kasta ya, ada kasta. Nah, kasta raja itu di bawahnya ulama tadi, tapi ulamanya yang minta ke raja dan raja pun
1: Mengabulkan.
0: mengabulkan. Jadi ya kayak
1: Jadi dibikin.
0: bersinergi gitu ya kayaknya.
1: Oh, terus dibikinkan itu ya.
0: Jadi ada. Nah, ada pusat kabikuan. Jadi ke biksu. Kabiku itu biksu yang sangat mungkin coraknya agamanya Buddha di situ. Jadi pusat peribadatan agama Buddha.
1: Jadi dipastikan itu juga ada di desa gelagahan tersebut.
0: Ya. Nah, permasalahannya lain lagi, ada baru lagi, lain lagi.
1: Apa tuh?
0: Setelah dibuka data-data kuno dari hasil penggalian, candinya itu coraknya, ornamennya malah masa Majapahit.
1: Candinya
0: 500
1: Majapahit.
0: tahun setelahnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: 500 tahun lebih muda candinya daripada prasastinya.
1: Prasastinya. Jadi prasastinya sekitar 9 tahun 900-an itu tadi. Kemudian ketemu yang selanjutnya pertemuan apa namanya penemuan selanjutnya adalah candi
0: Nah,
1: dan ternyata candi itu di sekitar
0: diidentifikasi tahun 1400-an.
1: Oke, 500 tahun setelah prasasti.
0: Jadi ada kemungkinan lain lagi. Di mana candinya ini bisa jadi adalah candi yang disebutkan di prasasti itu. Tapi kemudian pengembangan atau dibangun, ditambahi, dihapus sehingga bercorak masa Majapahit. Atau candinya ini lain lagi, bukan yang disebutkan oleh prasasti. Jadi bisa jadi
1: Baik.
0: ada bangunan lain yang kabikuan Ipoh Rinting itu yang belum kita ketahui
1: sampai saat ini. Bisa jadi itu ada hubungannya antara kabikuan, antara candi dengan prasasti. Bisa jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Kan 500 tahun itu cukup lama.
0: Iya.
1: Lama banget. Artinya dalam kurun waktu 500 tahun peradaban juga berkembangnya sudah cukup pesat.
0: Bisa jadi berkembang dan dilanjutkan. Bisa jadi bikin bangunan baru yang bangunan lamanya itu sudah nggak ada lagi atau masih belum kita temukan.
1: Oke. Jadi candi itu coraknya sudah Majapahit.
0: Ya, gambar apa bentuknya itu khasnya khas Majapahit.
1: Mbak Nona, di titik candi tersebut apakah dikasih tanda?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Saya yang nandai di Google Maps.
1: Oh gitu.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada tandanya.
0: Jadi hanya kalangan terbatas yang mengetahuinya.
1: Mengetahui. Oh, oke.
0: Jadi bahwa dulunya di sini ada candinya dan menurut keterangan, kemudian akhirnya terus ditandai di situ. Sayangnya kalau mau ke sana itu nggak kelihatan candinya. Makanya
1: ya
0: itu
1: kan udah ketutup sama kandang ayam tadi.
0: Iya, kandang ayam, kandang kambing, ombro-ombroan.
1: Oh, gitu tuh kalau secara aturan kayak gimana, Mbak Nona?
0: Harusnya pemerintah daerah Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang itu mengusahakan untuk mengungkap kembali situsnya itu.
1: Oh, ya.
0: Kan banyak kan penggalian di
1: betul,
0: Kabupaten
1: betul.
0: Jombang. Nah,
1: betul.
0: Pemkab Jombang harusnya menginisiasi itu untuk mengungkap kembali sehingga menambah lagi atau menyingkap lagi situs-situs yang ada di Jombang. Jadi candi-candi di Jombang ini sebenarnya banyak. Tapi memang enggak menjulang kayak di Trowulan gitu enggak, ya tinggal strukturnya aja.
1: Baik.
0: Kan tetap candi.
1: Iya.
0: Meskipun tetap candi, jadi ya.
1: Ternyata banyak ya.
0: Ada banyak.
1: Kirain cuman candi Arimbi aja.
0: Ada candi Pundong. Candi Gelagahan ini.
1: Pundong itu ngendiwa itu ya?
0: Yes, di.
1: Oh, itu ada juga.
0: Ada dong.
1: Oh.
0: Terus habis itu di candi
1: mana lagi?
0: Watu Kucur.
1: Mana itu?
0: Sudimoro.
1: Dukuh
0: Dimoro, sorry.
1: Dukuh Dimoro sana.
0: Dukuh Mojoagung.
1: Dukuh Dimoro mana?
0: Mojoagung.
1: Mojoagung. Bukan yang Megaluh itu. Megaluh itu apa?
0: Itu Sudimoro.
1: Oh, Sudimoro. Oh iya.
0: Iya, ada strukturnya juga di situ, tapi belum bisa dipastikan itu candi atau bukan masalahnya.
1: Tapi ada struktur.
0: Ada. Terus habis itu ada Yoni Gambar. Yoni Gambar itu candi. Pokoknya kalau ada Yoni berarti ada candi. Terus habis itu sama Candi Tamping Mojo.
1: Eh, di Tamping Mojo juga ada?
0: Ada, di belakang rumah warga tambah kandang bebek tambahan itu. Jadi ini penuh dengan kandang kita ini ya, candi kandang.
1: Oh gitu. Masuk.
0: Semua tahu. Sudah saya catatkan di terus? Buku kami yang terbaru di berjudul Candi Grafi Jombang.
1: Spill-spill lagi, yang mana, di mana lagi tempatnya? Candi-candi itu. Ini menarik loh.
0: Di Pekunden.
1: Pekunden itu mana?
0: Mojoagung.
1: Mojoagung. Oke.
0: Okay. Kademangan Mojoagung. Terus
1: kalau yang daerah barat-barat itu?
0: Barat itu mana?
1: Maksudnya
0: barat. Oh, Candi Miring.
1: Mana itu?
0: Candi Miring itu di dekatnya Duku Dimoro, di Panasan. Di Miring apa Miring?
1: Miring apa?
0: Miring.
1: Miring.
0: Di Duku Panasan di situ.
1: Mojoagung.
0: Nah, di
1: oh, bukan. Duku Dimoro. Sudimoro itu.
0: Ya dekatnya loh di pokoknya.
1: Oh, di Megalo. Nggih, terus mana itu lagi?
0: Terus aku udah menyebutkan berapa tadi ya? Pandegong yang terbaru.
1: Situs oh Pandegong.
0: Di Menganto sama Candi Belawu di Sumbersari Sukosari Jokoroto. Malah kalau Pandegong itu diduga sezaman sama prasasti Porintingnya itu.
1: Tua juga berarti.
0: Tua juga. Jadi yang tua itu ada Pandegong, Pundong, sama Belawu.
1: Artinya berarti kalau secara geografis Jombang itu kan sangat dekat dengan pusat kerajaan Majapahit.
0: Iya.
1: Di Mojokerto. Ini berarti kan terbukti wilayah Jombang itu juga secara histori, secara apa namanya,
0: kewilayahan.
1: Kewilayahannya termasuk juga secara ideologinya itu sebenarnya juga masih benar-benar pengaruhnya sangat kuat dari Mojokerto, dari Mojopahit gitu.
0: Jangan Mojopahit, emang ibu kotanya.
1: Emang itu ibu kotanya.
0: Iya, bagian dari.
1: Oh, begitu.
0: Bagian dari, jadi Jombang itu pernah berdiri tiga kerajaan kuno. Yang termuda itu Majapahit, kemudian yang lebih tua lagi Kahuripan atau kerajaannya Raja Airlangga, terus kerajaan Medang yang dipimpin oleh Raja Sindo. Jadi dari Borobudur Prambanan itu. Kan runtuh kerajaannya.
1: Borobudur Prambanan, nggih, terus
0: runtuh kan kerajaannya. Terus akhirnya mereka lari ke Jawa Timur. Membuat mendirikan dinasti baru di Jawa Timur. Nah, itu diduga di Tembelang.
1: Malah di Tembelang.
0: Iya. Kan ada Tembelang. Banyak ada dituliskan tuh Kadatuan I Tamlang. Kedaton di Tamlang. Lah, Tamlang ini ada dua kemungkinan, Tamlangnya Malang atau Tembelangnya Jombang.
1: Oh, I see.
0: Ibu kotanya.
1: Malah ibu kotanya. Karena dilihat
0: tiga kerajaan loh.
1: Enggak kaleng-kaleng tiga kerajaan.
0: Iya, iya.
1: Kalau dilihat secara sekilas itu kan warisan budayanya secara kayak struktur bangunan rumah, gapura dan segala macam itu kan lebih kelihatan banget di Mojokerto daripada di Jombang. Jombang nggak begitu kelihatan. Kalau di Mojoagung masih ada kayak model-model ini loh, gapuranya itu masih kelihatan. Tapi semakin ke sana, semakin ke barat kayaknya nggak begitu kelihatan ya.
0: Gitu ya.
1: Ya ini benar nggak? Benar nggak persepsi bener, saya?
0: Benar. Jadi kayak kita waktu masuk Trowulan itu
1: udah kerasa kayak, banget.
0: Wow kan gitu kan. Tapi kalau ketika masuk Jombang itu kayak dunia lain.
1: Udah
0: gitu,
1: biasa.
0: Jadi
1: udah
0: terkubur gitu. Pendapat saya sangat mungkin pada masa dulu itu mungkin ada dianggap bahwa candi-candi dan sejenisnya itu kayak sirik dan berhala dan gitu, dan ini kan kota santri sehingga kayaknya lebih banyak yang hancur gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi yang didapati adalah candi-candi yang terkubur di tanah umumnya. Baik. Sehingga wilayah Jombang ini karena mungkin unsur religinya lebih kuat dibandingkan Mojokerto, sehingga candi-candinya enggak terlalu menjulang. Tapi bukan berarti nggak ada.
1: Tapi sebenarnya ada.
0: Ada, cuman memang tinggal kakinya aja. Tinggal sisanya yang kita dapati sekarang.
1: Kalaupun misalnya tidak tinggal kakinya, sebenarnya bisa dibayangkan itu strukturnya aslinya ya padha ae sama iya. di Mojokerto gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi kalau diteruskan ya menjulang gitu.
1: Ya tetap menjulang.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ada yang menjulang gitu. Ada yang enggak sih, tapi kan tetap menjulang lah, patah-patahnya
1: betul,
0: lerutus
1: betul.
0: Gitu.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Oh iya, ada satu lagi candi di Pucangan.
1: Pucangan Kudu.
0: Dewi Kili Suci itu. Ya. Itu candi itu.
1: Masih kelihatan kan? Masih ada kan?
0: Strukturnya,
1: strukturnya
0: masih
1: aja. Ya? Tinggal strukturnya aja.
0: Iya. Nah, masjid pendopo itu dibangun dengan batu candi. Jadi dialihfungsikan.
1: Masjid pendopo maksudnya? Masjid
0: pendopo,
1: pendopo
0: yang ada di Kili Suci
1: Pucangan. Oh, di Kili Suci.
0: Iya. Mm-hmm. Jadi dialihfungsikan kan nganggur ya reruntuhannya jadi dipakai jadi pendopo itu.
1: Oke. Mbak Nona, di situs Gelagahan itu tadi, apakah ada cerita-cerita real atau fiksi sejarah yang menyertai?
0: Gak ada, kalau di Gelagahan gak ada dan sayang sekali gak kayak di Candi Rimbi gitu ya, ada ceritanya gitu ya.
1: Kalau itu?
0: Di Pucangan, di Sendang Mati, kalau di Gelagahan gak ada dan bahkan orang-orang itu gak tahu, banyak yang gak tahu di situ ada candi. Karena candinya udah terkubur dan anak-anak atau orang-orang di sekitar situ tuh gak tahu bahwa dulu itu ditemukan prasasti yang tertua dari Jombang. Bahkan bisa dikatakan karena tertua ya, dulu itu sempat dijadikan kan salah satu kandidat untuk hari jadi Jombang.
1: Sebelum ditemukan yang sekarang itu.
0: Cuman karena tim waktu itu tidak menemukan kata Jombang gitu, akhirnya terus ya kurang bobotnya jadi kurang. Gitu. Jadi tapi ya beruntung tanggalnya 28 Oktober pas hari Sumpah Pemuda gitu ya.
1: Apanya yang tanggal 28 Oktober?
0: Penerbitan prasastinya.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada kan pada tanggal ini kan gitu kan. Nah, itu
1: tanggal
0: 28 Oktober pas hari Sumpah Pemuda. Tapi kalau dikonversikan ke tahun Masehi memang 28 Oktober. Tapi kan pas tanggal Jawa kan enggak.
1: Ya kan? Itu pakai tanggal Jawa kan.
0: Iya. Tapi pas 28 Oktober kok iya pas tidak jauh dari hari jadi Jombang kita yang sekarang. Sama-sama bulan Oktobernya.
1: Iya, itu namanya Poh Rinting kan ya?
0: Iya.
1: Apa artinya Poh Rinting itu?
0: Nah, penamaan sebuah prasasti itu yang jelas itu dari berbagai sebab. Satu itu ditemukan lokasinya. Tapi kalau ada tempatnya yang tercantum di prasasti, itu yang akan jadi namanya. Nah, nama tempat yang dicantumkan itu Kabikuan I Poh Rinting di situ. Kebiksuannya. Nah, Poh Rinting sendiri itu berarti poh itu buah, woh berdasar kata poh, woh atau woh.
1: Oh iya iya.
0: Woh lah, ono wohe lah. Tapi wohnya poh itu lebih ke mangga.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Woh
0: poh sarang.
1: Pencet. Woh wet pelem.
0: Poh sarang, poh jentrek, poh pitu.
1: Poh jejer.
0: Poh jejer. Poh poh ya. Pantai ya?
1: Popo. Gak ada hubungannya.
0: Oh, gak ada ya?
1: Loh, tapi gak tahu emang ada hubungannya?
0: Gak ada.
1: Terus.
0: Nah, nama-nama itu tuh masih dipertahankan gitu. Dan salah satunya adalah prasasti Poh Rinting. Jadi, nama-nama berdasarkan nama mangga gitu ya.
1: Oh.
0: Poh Rinting, renteng-renteng.
1: Rinting itu renteng-renteng.
0: Jadi kebiasaan kita atau masyarakat Jawa pada umumnya itu ada tanaman apa yang jadi tengeran itu dijadikan nama tempat. Jadi ada di mana gitu ya. Oh iku lho ndek wit peloso itu lho. Ya, wit peloso jadi akhirnya nama daerahnya
1: peloso.
0: Nang iku lho wit bulu iku lho akhirnya bulu rejo. Nah, sama seperti itu. Nah, sangat mungkin Poh Rinting ini ya itu.
1: Ya pohon rinting gitu.
0: Mangga
1: apa,
0: ya.
1: Mangga?
0: Renteng-renteng tadi itu. Oh. Jadi kita bisa dari namanya pun itu sudah tergambar gitu bahwa komoditas unggulan andalannya itu adalah
1: mangga,
0: penghasil
1: kan?
0: Mangga.
1: Iya.
0: Nah, masalahnya tidak dicantumkan di sini mangganya apa? Gadung apa mana lagi? Mbak Nina senang apa? Mana lagi apa gadung?
1: Mana lagi? Mana lagi?
0: Akiong.
1: Kalau di Perak itu kan Mangga apa sih Mbak namanya? Arum manis.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Gondang manis.
1: Gondang manis.
0: Jambu itu.
1: Jambu
0: bukan mangga yo. Keket ya.
1: Ya apa?
0: Mangga yo. Mangga ini mangga.
1: Ampun. Ampun.
0: Tapi sekarang enggak ya, enggak terlalu jadi penghasil mangga ya. Di situ ya.
1: Tapi Jombang itu mangganya banyak loh anjane.
0: Iya, ya macam-macam. Nah, ya udah mungkin ada satu pohon yang renteng-renteng di situ yang akhirnya dijadikan nama desa. Jadi kabikuannya itu mungkin bersebelahan dengan pohon mangga yang renteng-renteng tadi itu.
1: Namanya itu makanya
0: namanya Pohrinting.
1: Pohrinting. Nah, kalau di tahun 29? 929 itu berarti sudah ada pemerintahannya belum?
0: Sudah lah, kan
1: sudah
0: ada
1: gitu
0: rajanya.
1: Ya?
0: Kan
1: oh iya ya, raja tadi. Ya.
0: Raja.
1: Itu raja siapa berarti?
0: Nah, yang kebetulan rajanya waktu itu kalau dari tahun 929, itu masuk dalam pemerintahan Raja Sri Isyana atau Raja Sindok yang juga mengeluarkan Prasasti Tengaran.
1: Raja Sindok itu Empu Sindok itu ta?
0: Iya. Oh. Jadi Presiden Gus Dur gitu. Wis Presiden
1: Gus bisa.
0: Iki raja yo empu lah.
1: Oh, begitu.
0: Jadi kalau namanya dia Sri Isyana sebenarnya.
1: Empu itu panggilan.
0: Empu, ya empunya berasal dari kata empunya.
1: Kayak yang Gus Dur itu
0: iya,
1: tadi.
0: Empu Sindok, Empu Narutama, Empu Prapanca, Empu Tantular, Empu Kanwa, Empu apa lagi? Purwa. Nah, kita Jombang punya Empu Sindok.
1: Empu Sindok itu juga raja.
0: Jadi dia
1: raja Empu Sindok, raja Sindok.
0: Raja Sri Isyana aja deh. Bukan artis ya tapi ya, bukan ya, bukan penyanyi.
1: Istri
0: Sri Isyana.
1: Sri Isyana. Panggilannya Empu Sindok. Presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Panggilannya Gus Dur. Gitu. Oh, begitu.
0: Tapi Empu itu berasal dari kata Empu ya. Empu yang punya, dia itu punya sesuatu.
1: Itu pakai E enggak? Empu apa?
0: Itu akhirnya jadi bahasa Indonesia sih. Pu sih sebenarnya. Pu.
1: MPU. Bukan?
0: PU sih. Oh, istrinya Empu Sindok itu dicantumkan di Prasasti Tengaran. Namanya Pu Kebi Wardani.
1: Pu gitu ya?
0: Iya, Pu Kebi Wardani. Dia Pu Kebi Wardani. Jadi tidak melulu laki-laki aja, tapi perempuan juga punya gelar itu.
1: Yang diketahui oleh orang awam kan biasanya Empu ya, atau MPU itu.
0: Karena masuk, udah jadi bahasa Indonesia sih.
1: Oh, bahasa tutur.
0: Iya, ya, itu
1: atau bahasa apa tuh?
0: Tanya ke ahli epigrafi aja deh. Tanya Mas Raka.
1: Oh gitu ya. Kapan-kapan Mas Raka boleh diundang ke sini deh. Oke, oke, oke, oke.
0: Jadi rajanya itu Empu Sindok dan dia yang lanjutan dari Borobudur dan Prambanan dan sejenisnya dinasti Sanjaya Sailendra itu pulang ke pindah ke Jombang. Nah, dia mendirikan dinasti baru. Nah, Wangsa kan ada Wangsa Sailendra. Lah, dia mendirikan dinasti bernama Wangsa Isyana. Kemudian menurunkan raja-raja Jawa, Jawa Timur lebih tepatnya, dan akhirnya sampai pada Wangsa Rajasa yang akhirnya jadi raja-raja Singosari dan Majapahit itu. Oke, jadi oke, mereka itu masih iki ikine gitu loh. Muter-muter ai karepe dhewe. Jadi mereka masih saling menikah dengan saudaranya akhirnya ya muter-muter aja orang-orangnya itu tadi.
1: Oke.
0: Okay. Raja Sindok. Nah, Sindok ini menurut Mas Rakai, Sindok itu Sindok. Sindok. Nah, artinya apa ya Sindok ya? Ya Sindok. Enggak tahu kenapa namanya. Kok lucu ya namanya.
1: Saya pikir sendok.
0: Iya, karpu gitu ya kali ya.
1: Sendok karpu. Oh, bukan ternyata sindok. Sindok itu kan telur.
0: Iya, heeh.
1: Iya betul lah, telur.
0: Heeh, ya, sindok.
1: Sendok telur itu. Sindok.
0: Enggak tahu kenapa kok gitu ya. Ya, mari kita mungkin adakan menanti disertasinya Mas Rakai. Ya khusus membahas Raja Sindok.
1: Baik, baik, baik. Itu terus kemudian saya balik lagi ke yang candi tadi. Nah, candi itu kan sekarang udah dikubur tuh. Tapi pas waktu penemuan kemarin di tahun 1980-an, itu luasnya seberapa?
0: Aduh, seberapa ya? Ya pokoknya di halaman belakang rumah warga itu sih.
1: Terus kayak boleh diceritakan kayak struktur, bukan struktur ya, apa namanya, karakteristik batu batanya apa kayak gitu tuh, barangkali mengandung pesan apa gitu?
0: Gak ada sih, tapi batanya itu sekarang kan ada reruntuhan batanya itu disimpan di Museum Trowulan, masih ada.
1: Oh, sampelnya?
0: Ya, jadi batanya itu ada ukirannya dan ada beberapa yang reliefnya itu ada citra manusianya, sehingga sangat mungkin ada gambarnya orang gitu di situ, ornamen reliefnya itu yang pertama. Jadi kita bisa lihat di situ di Museum Majapahit. Kemudian candinya itu strukturnya kecil-kecil, jadi berupa dinding memanjang gitu. Terus ada bangunan kecil-kecil, pluk-pluk-pluk gitu. Ada 3 atau 4, saya lupa. Dan mengandung pipi tangga, jadi kayak pegangannya tangga gitu loh. Nah, pipi tangganya itu berbentuk segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik itu adalah ornamen khas dari masa Majapahit yang juga kita dapati di Candi Rimbi dan akhirnya diadopsi menjadi batik Jombang itu. Tahu itu yang jadi seragam itu. Nah, itu batiknya itu berasal dari Candi Rimbi kan. Nah, itu adalah ciri khas ornamen pada masa Majapahit yang juga kita dapati di candi-candi lain selain Candi Rimbi. Candi Gelagahan ada, di Candi Jago ada, di Candi Sawentar ada, di Candi Kedaton Probolinggo ada, dan ada di Yoni Gambar juga ada.
1: Oke, okay. Mbak, di tulisannya Mbak Nona, itu ternyata dulu sempat dibuka untuk umum ya?
0: Ya, jadi pada saat penggalian kan menarik animo masyarakat gitu. Jadi mereka ya antusias, viral kalau zaman sekarang itu.
1: Viral akhirnya jadi ya diparani banyak masyarakat.
0: Iya, iya. Terus anu kok katanya itu ya, ini menurut penuturan warga itu mereka itu apa? Masih celengan gitu loh.
1: Celengan.
0: Jadi yang nonton itu nyelengi-nyelengi gitu. Dan itu tuh sampai
1: bisa, kayak tiket.
0: Iya nggak tiket sih, kayak sukarela gitu.
1: Oh, sukarela.
0: Plung-plung-plung gitu.
1: Nah, terus?
0: Cempelungan tadi itu sampai bisa bangun kayak trotoar atau apa jalan ke situ. Katanya waktu
1: zaman dulu itu, 1800-an.
0: Tapi
1: 1980-an.
0: Terus habis itu terus nggak tahu ceritanya akhirnya.
1: Terus ditutup lagi itu ya.
0: Nah, itu yang saya sampai sekarang masih belum bisa menelusuri orang-orang yang menggali karena beliau-beliaunya sudah berada di dunia lain.
1: Ya, isi.
0: Pensiun, ada yang pensiun, tapi pensiun nggak bisa ditanyain gitu. Terus saya sendiri juga belum lahir gitu ya ceritanya. Ya.
1: Iya sih, belum lahir dia.
0: Belum lahir. Saya nggak menangi unyil loh, tak kasih tahu.
1: Masa?
0: Menangi
1: kesan
0: tapi
1: menangi
0: anu nggak ngerti.
1: Oh, masih.
0: Jadi ceritanya unyil itu. Unyil itu apa? Terus cerita tokoh-tokohnya siapa itu nggak tahu. Terus habis itu mesti habis unyil itu kan ada wayang kan. Lah, itu kalau unyilnya habis ada wayangnya takut lari, udah enggak nonton.
1: Walah, Mbak Nona lucu. Baiklah. Tapi ada kemungkinan enggak nanti itu kemudian dibongkar, kemudian di apa namanya?
0: Dieskavasi ulang.
1: Dieskavasi namanya. Dieskavasi ulang gitu.
0: Oh, ada banget.
1: Ada banget.
0: Ada banget. Jadi tentunya kita masih menanti upaya pemerintah untuk mewujudkannya. Pemerintah ini harus proaktif untuk mewujudkannya. Karena jelas ya, ekskavasi itu kan nggak murah.
1: Betul.
0: Ekskavasinya nggak murah. Terus habis itu kita juga harus kasih apa ya, kayak kompensasi atau apa buat pemilik rumah yang rumahnya dia deledel.
1: Iya, betul.
0: Untuk menggali candi itu. Jadi bisa banget dieskavasi dan ayo kita mendorong pemerintah untuk melakukan ekskavasi ulang untuk Candi Gelagahan supaya bisa ditampakkan. Jadi misalnya anak-anak SMA, SMP di Bandar Kedungmulyo, di Perak, ada tugas sejarah gitu. Datangilah situs sejarah yang terdekat di desamu. Nanti yo. Ada ternyata di Gelagahan itu. Jadi bisa dijadikan PR untuk. Nah, masalahnya situs sejarah di situ kan tertutup, jadi kan nggak bisa jadi PR.
1: Ya nggak bisa kan, kalau didatangin jadinya kandang ayam.
0: Ya itu kendala.
1: Sementara masih itu.
0: Jadi ya kita sangat menanti pemerintah untuk melakukan ekskavasi ulang supaya bisa melihat candi yang lucu-lucu dan kecil-kecil tadi itu. Jadi tingginya setinggi orang dewasa cuman segini, tapi banyak.
1: Gitu. Bentuknya kecil-kecil tapi banyak.
0: Ada 4 atau berapa gitu, tapi kan tetap candi.
1: Betul, betul.
0: Bukan, maksudnya bukan gapura, bukan pemukiman, bukan petirtaan. Masih perdebatan sih kalau petirtaan ini. Terus juga bukan anu apa? Bukan pendopo misalnya. Candi, candi itu kan berarti kan tempat sholat.
1: Iya, tempat ibadah.
0: Tempat suci buat ibadah, berarti kan koyok-koyok dalam tanda petik energinya bagus. Buat yes, tempat sholat lah, yuk.
1: Iya.
0: Ada candi, candi juga ada yang ibadah, ada yang mengelola candinya, ada remaja masjidnya mungkin.
1: Itu ibaratnya bayangkan. Begitu ya. Sehingga kan bisa dibayangkan bahwa di situ ternyata sudah ada peradaban yang luar biasa gitu.
0: Iya. Yang menggunakan teknologi untuk pembangunan zaman
1: segitu
0: suci.
1: Loh.
0: Zaman segitu. Jadi gini Mbak Nin, zaman dulu itu orang-orang itu enggak semuanya itu bisa bangun bangunan.
1: Ya.
0: Zaman dulu itu rumah itu terbuat dari kayu, bambu. Candi betul, terbuat betul. Dari bata, batu kan gitu. Nah, rumah jarang yang dari bata karena nggak mass production kayak zaman sekarang kan. Nah yang bisa membangun itu ya kalau nggak raja yo lingkarannya dan para bangsawan. Dan nggak semua orang bisa bangun gitu ya. Kalau berarti kan kalau kayak gitu ya kira-kira ya siapa kalau nggak raja dan lingkarannya pasti berkedudukan tinggi. Dan sangat mungkin itu kelanjutan dari Kabikuan Ibu Rinting yang diminta sama Kang Acar ya tadi.
1: Yang tertera di prasasti tadi itu. Oke. Menarik.
0: Banget, Jombang gitu loh.
1: Jombang.
0: Jadi, itu prasasti tertua dari Jombang dan sementara ini belum ditemukan lagi prasasti yang lebih tua dari itu. Tapi itu kan bukti bahwa peradaban kuno di Jombang itu setidaknya itu sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Lebih tua dan setara sama yang di Borobudur Prambanan. Teman-teman yang adik-adik, teman-teman yang ada di Perak dan Bandar Kedungmulyo sekitarnya situ, peradabannya setara sama Borobudur Prambanan, kelanjutannya bahkan gitu. Jadi ya tahu Borobudur, tahu Prambanan, harus tahu Candi Gelagahan juga dong.
1: Iya. 1000 tahun yang lalu.
0: Seribu tahun yang lalu
1: ternyata Jombang udah ada.
0: Tapi memang namanya belum Jombang. Jadi kita sampai sekarang tuh belum mendapati catatan tertua gitu yang menyebutkan Jombang gitu.
1: Itu kapan itu masih belum ketemu.
0: Yang tertua itu tahun 1841 apa 18 gitu ya. Yang dokumennya bahwa Jombang itu adalah salah satu bagian dari Afdeli Mojokerto waktu itu.
1: Itu yang menjadi hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang itu.
0: Yang dasar hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang itu lepasnya Jombang dari Mojokerto.
1: Yang
0: tahun 1910 itu. Nah, dari situ itu yang jadi akhirnya jadi Kabupaten Jombang. Tapi sebelumnya nama Jombang itu namanya itu Mojorejo.
1: Oh ya? Mojorejo.
0: Sebagai bagian dari wilayah Mojokerto. Nah, kemudian jadi kabupaten sendiri. Nah, saya herannya itu waktu itu kenapa kok namanya dipilih Jombang. Padahal kan dulu wilayah Mojokerto yang namanya Mojorejo. Lah, mungkin supaya enggak mirip-mirip amat gitu kali ya sama Mojokerto ya.
1: Mungkin ya.
0: Oh ya, biar beda.
1: Disclaimer nih. Ini nanti dipotong ini. Jadi gawe itu.
0: Mungkin. Ya, mungkin itu dugaannya. Dan
1: Dulunya Mojorejo.
0: Dulunya Mojorejo dari data peta kolonial gitu-gitu lah. Itu namanya Mojorejo. Terus habis itu terus di salah satu dusun apa desanya itu Jombang. Jombang juga nama tanaman.
1: Oh ya.
0: Tahu kembang sebul?
1: Enggak tahu.
0: Kembang yang itu loh. Yang di gini terus ditiup terus terbang dandelion.
1: Oh, bunga dandelion. Bunga dandelion. Itu
0: kembang,
1: bunga sebul, kembang sebul, itu jenenge kembang Jombang. Oh. Ini baru tahu kalau mangga. Ini.
0: Bijim. Mangga itu kan ada banyak tuh. Ada mangga kado, mangga lah. Salah satu dari varietas
1: kembang mangga.
0: Sebul itu ada yang ungu, ada yang kuning. Nah, yang kuning itu namanya bunga Jombang. Jadi Jombang.
1: Si, siapa apa bunganya sama mangga tadi itu?
0: Varietas mangga. Kolek.
1: Baik. Nah, ini sekarang ngomong tentang
0: dandelion. Dandelion itu ada yang kategori yang bunganya kuning, bunganya ungu gitu. Nah, yang kuning itu namanya bunga Jombang.
1: Sekarang masih ada ya?
0: Ada, kemarin aku andok di Ngantang itu ada bunganya. Nanti tak tunjukkan fotonya.
1: Di Jombang juga masih ada kan?
0: Ada lah. Cuman memang yang paling sering kita temui di sawah-sawah, pinggir sawah itu yang ungu.
1: Bunga dandelion yang ungu. Tapi itu bukan bunga Jombang. Tak masuk apa enggak?
0: Iya, mirip-mirip. Adiknya.
1: Oh, adiknya. Ini PR ini harus nyari bunga Jombang.
0: Iya.
1: Kembang Jombang.
0: Ada kok, tapi memang ya jujur aja sih, ini kan bunga yang tidak dibiakkan, tapi liar.
1: Oh, bunga liar. Kayak semacam bunga peloso itu kan juga gitu, liar gitu ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Peloso itu enggak? Bunga kembang peloso itu.
0: Widuri kan liar.
1: Widuri kan liar. Berarti nah, liar.
0: Sama kayak gitu. Jadi dia tidak dikembangkan.
1: Jadi kembang yang liar, bunga yang liar.
0: Itu tadi yang di sebuli anak-anak itu loh. Jadi ya memang agak susah sih. Cuman kalau kita lihat ada kembang sebul di pinggir sawah atau apa, ya wis itu wis.
1: Masalahnya anak-anak sekarang udah gak nyebuli kembang.
0: Kelihatan umurnya ya.
1: Sedih saya.
0: Aku masih nyebuli kembang.
1: Sekarang itu anak-anak gak nyebuli kembang marai.
0: Di pinggir sawah itu ada, sering ada bunga sebul itu kan. Nah, itu ya itu bunga Jombang itu. Memang yang bukan varietas yang kuning, tapi varietas yang ungu. Dan itu di Wonosalam itu dijadikan lalapan.
1: Lalapan makan. Bunga Jombang itu.
0: Sintrong tapi bilangnya sintrong mereka. Jadi ya pokoknya oseng-oseng sintrong tak apa gitu. Oh. Ayo kita membahas kuliner khas Jombang.
1: Enggak, serius ini baru tahu kalau serius, ada serius. Apa namanya bunga Jombang.
0: Jadi memang,
1: dan ini harus tahu nih, semua orang Jombang harus tahu.
0: Harus.
1: Jadi Jombang itu sebenarnya bukan hanya ijo abang aja bukan, gitu kan. Tapi ternyata juga, di situ juga ada apa istilahnya, nama tanaman, nama bunga.
0: Ya dandelion itu wis enggak usah susah-susah. Dan ya karena liar, jadi bunganya itu yo gak bisa ditanam, yo apa ya nanamnya gitu kan. Tapi ini ya, ini jadi lambat bunga Jombang sih ini. Gak apa-apa ya.
1: Apa-apa.
0: Tapi bunga Jombang itu gini, yang menarik filosofinya yang harus kita ambil. Bahwa apa itu? Bunganya itu memang liar, bukan berarti liar dan tidak bisa dikendalikan. Tapi liar berarti tangguh, jadi bisa hidup dan mudah beradaptasi di mana saja.
1: Oh gitu loh filosofinya.
0: Habis ini aku tak bikin batik.
1: Enggak sayang, sayang itu kalau enggak bisa ta itu dikembangbiakan gitu. LH.
0: Iya dia lah. Tapi masalahnya dia itu kan bunga yang tumbuh dan berkembang kan. Jadi dia itu ini bunganya kuning gitu, terus lama-lama dia jadi bunga yang bisa disebul itu, dia muprul.
1: Muprul
0: di bawah angin, tumbuh di tempat baru. Loh, gitu loh. Adalah bibitnya itu ada.
1: Seperti gelei, gelei se.
0: Ada. Yuk, jadi ngomong-ngomong Jombang.
1: Iya kan, ini habis ini hari ya, jadi pemerintah Kabupaten
0: justru
1: Jombang.
0: Itu yang kita tuh harus mengangkat kejombangan gitu ya.
1: Lah
0: mengangkat
1: itu.
0: Kejombangan di segala lini.
1: Oke. Tapi ngomong-ngomong, sekali lagi, oh ini ketemu nih.
0: Ada, ya
1: ketemu
0: kan?
1: Ketemu. Jadi tanaman perdu ini, kok perdu apa ya?
0: Yes, pokoknya
1: mungkin nemplek nih lemah kan lho mbak?
0: Iya, yang enggak tipe yang bukannya
1: bukan
0: ditanam
1: yang
0: gitu, yang enggak serius.
1: Berdiri, menjulang itu enggak. Oh ini.
0: Kalau sintrong tuh yang kecil ya, kayak tekek sama cicak gitu loh. Tekek, apa? Sintrong tuh cicak, ini tekeknya.
1: Iya, ini merambat-merambat ini.
0: Yo.
1: Merambat-merambat tapi di tanah.
0: Ditiup nanti.
1: Oh ya sih, oke. Baik. Balik lagi ke situs gelagahan.
0: Labrak.
1: Kan emang banyak hal yang
0: iya, jadi
1: bisa
0: kita
1: bahas
0: harus
1: itu di
0: mengulas
1: sini.
0: Jombang lebih banyak.
1: Lebih
0: ini.
1: Banyak kan?
0: Iya.
1: Balik lagi bahwa situs gelagahan itu adalah menjadi prasasti tertua yang ada di Kabupaten Jombang, yang ada di Jombang itu karena disinyalir itu sudah sejak tahun 1929. Lalu kemudian muncul ditemukan lagi Candi Gelagahan. Tapi sayangnya sekarang ini masih ditutup. Berharap next bisa dibuka ya.
0: Yes, amin. Wah, pemerintah Kabupaten Jombang, tolonglah untuk diungkap kembali itu situsnya. Tolong.
1: Iya,
0: selain
1: Nona.
0: Selain minta museum daerah Jombang.
1: Iya, Nona.
0: Iya.
1: Jangan khawatir.
0: Amin. Ya Allah, tolonglah Pak.
1: Kali ini enggak tak panggil Mbak. Nona. Mbak, terima kasih sekali loh. Masih ada yang belum tersampaikan mungkin?
0: Apa ya?
1: Udah.
0: Ini. Ini prasasti Pohrinting ini namanya prasastinya.
1: Ini bukunya ya.
0: Ini bukunya.
1: Bukunya Mbak Nona.
0: Iya, sama Mas Rakai sih nulisnya. Membahas tentang prasasti-prasasti yang ada di Jombang. Nah, salah satunya prasasti Pohrinting. Ya, ini prasasti Pohrinting. Pas kebetulan kok jadi covernya ya. Nah, prasasti Pohrinting sangat istimewa. Bagaimana prasasti ini itu menjadi prasasti tertua di Jombang, dan itu membuktikan bahwa Jombang itu sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan di sini dikatakan bahwa Raja Sindok sejak dia naik jadi raja gitu ya. Prasasti Pohrinting ini salah satu dari prasasti pertama yang beliau keluarkan. Jadi nomor 2 pun nomor 3 gitu. Jadi dia cuman kalah berapa bulan sama yang namanya kalau enggak salah prasasti Cunggrang. Jadi dalam 1 tahun itu dia mengeluarkan banyak prasasti di awal pemerintahannya, dan salah satunya adalah prasasti Pohrinting yang Jombang punya.
1: Di Gelagahan. Perak lebih tepatnya.
0: Gelagahan Perak. Jadi pemerintah Kabupaten Jombang mohon untuk diungkap kembali situsnya ini di prasasti Gelagahan ini, dan pemerintah desa itu bisa menyelenggarakan acara-acara kebudayaan untuk nguri-nguri budaya lagi yang berakar dari tinggalan leluhur berupa prasasti Pohrinting dan Candi Gelagahan.
1: Oke. Mbak Nona, terima kasih kesempatannya, waktunya untuk hadir di Radio Suara Jombang yang perdana kali ini. Next pokoknya tak tagih. Setiap bulan harus hadir.
0: Perdana?
1: Iya.
0: Emang kan udah. Ini adalah ketiga kalinya saya kesini.
1: Oh, gak sih, wes, gak jadi. Nah, ini kalau ini perdana soalnya single loh, gitu kan.
0: Ya,
1: single
0: okay, kan. Single anu ya. Oh, penampilan single. Single terbaru ya.
1: Iya.
0: Lagu ya.
1: Next mau gandeng teman-teman boleh, yang lain ahli pakar boleh. Nanti kita ngobrol di sini karena banyak ilmu sejarah, peradaban yang disimpan oleh teman-teman tim ahli ini yang layak untuk didengarkan dan juga disimak oleh masyarakat.
0: Jadi
1: gitu.
0: Bisa enggak melulu candi loh, Mbak. Yang tadi kayak misalnya kuliner unik dari Jombang yang ada di Wonosalam.
1: Boleh dong.
0: Bisa banget.
1: Itu sekalian banget dengan makna dan filosofinya dan sama cerita rakyatnya gitu kan.
0: Oh iya, cerita rakyat juga bisa. Banyak. Ih, banyak loh ini. Iya. Aku tuh nyumbangin sispit tekan tropus nyumbangin.
1: Oh no, ay. Mbak, terima kasih, sampai ketemu. bulan depan ya. Okay. Sampai ketemu bulan depan, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Semoga yang sudah kita perbincangkan bisa menambah wawasan untuk masyarakat Jombang khususnya, agar juga lebih cinta terhadap
0: kotanya.
1: Kota kita. Gitu ya. Selamat hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116. Boleh dong ucapannya.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang dan warga Jombang, saya mengucapkan
1: kota Baliri, Baleni mana?
0: Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-116. Saya adalah warga Jombang yang juga mencintai tanah kelahirannya. Selamat ulang tahun, semoga lebih baik lagi.
1: Amin. Ekspresinya loh. Pak Nona Normadina, terima kasih luar biasa. Anggota tim ahli cagar budaya TACB Kabupaten Jombang sudah berbagi dengan kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, menarik sekali catatan radio podcast pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nantikan kehadiran kami di Radio Podcast Pojok Literasi bareng dengan anggota tim ahli cagar budaya TACB Kabupaten Jombang bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra, isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Radio Suara Jombang.
2: Take a chance, shorty, leave your mans for me.
3: Can I trust you?
2: Grab this cam, shorty, only fans for me. Buy a show of hands, who won the fatal throw them hands. Told me show up.

0: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Qudsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Qudsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra, isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
7: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: FM Radio Suara Jombang yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya Bersama Berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
8: Aluna Kumpulan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
11: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia enggan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya, Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indra Kens ditahan di Lapas Kelas 2 Cipinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang juga kembali masuk ke Lapas Kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Program Break in Time, Mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikutnya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: program Break in Time, mitra Radio Suara Jemaah FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati
1: Radio Suara Jombang.

0: menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Lintas Informasi. Mitra Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Pelandaan, di Susul Kudu, dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi S.H. MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350.000 kg pupuk NPK khusus tembakau dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif.
7: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.
8: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cenderawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang. hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
8: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia enggan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indra Kens ditahan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang juga kembali masuk ke Lapas Kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Program Break in Time, Mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk ada semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi.
1: Kita wakil presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: program Break in Time, mitra Radio Suara Jemaah FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi
1: Radio Suara Jombang.

0: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Pelandaan, di Susul Kudu, dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Persolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif.
7: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cenderawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Seru cek cek dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
9: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Pemberiki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: Setunggal atas kawan kemas tunggal radio suara Joma FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gan Malik kalian Ari suara Jombang dinten meniko. Kemudian dinten Selasa tanggal 13 Oktober 2016. Nggih kados padatan milai tabu setunggal siang antos mangke purno tabu tiga sonten. Ingkang remen sangat kalian lelagon-lelagon Jawi campur sarian monggo pinarak mriki. Mugi-mugi sedaya paortos panjenengan tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng saking Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Singkang sak beninten nggih midhangetaken tapi mboten nate gabung nggih sugeng midhangetaken. Kula pirsa lho, jenengan niki mesti anu napa niki ngenteni kula nggih to. Terus matur suwun sangat. Mbok yo sekali-sekali niki nderek WA. WA-e jenengan catet mawon 0812-3599-3737 utawi ten jalur telepon nggih saged. 87 77 77. Ingkang badhe mlebet sabar rumiyin. Niki mangke ampun supe tanggal 13 Oktober 2016 manggen ten alun-alun Jombang, enten Jombang berselawat dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Enten dekengane pusat nggih, enten Josis, enten Gus Ikda. Mangke monggo sami rawuh, wong-wong wis ngaplingi panggonan kanggo ngaji. Wes iki ana ditulisi jamaah taras, terus Trenggalek, terus opo-opo-opo niku kula semerat ten gene TikTok, ten gene IG niku Mas, Allah berseliweran. Saking cintai pengen derek selawatan ngalah barokah ten gene Jombang berselawat sesarengan kalian Gus Ikdam, sesarengan kalian Aba Bupati, Gus Wakil Bupati. Monggo nggih. Sami rawuh insyaallah. Insyaallah mangke kula tugas ten mriku. Ngaten nggih, insyaallah mangke tugas ten gen mriku. Mugi-mugi mawon saged panggih mangke nggih. Nek enten kula jenengan taruh. Halo Mas Ari, ngaten nggih. Amun supe ingkang badhe mlebet mangke jenengan enten passworde nggih, pancen gawe ati ayem tur tentrem. Semoga gak sabar iki ketoke wong-wong. Gayeng marem radio suara Joma FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Jono rawuhipun siang menika, monggo peswetipun riyin ingkang cetha ingkang sekeca sumangga.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih alhamdulillah. Sehat nggih Pak Arto sekeluarga?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, siang kados ngeten iki sawek menopo?
1: Nggih, leye-leye ngrungokaken jenengan.
0: Nggih, sampun dahar siang.
1: Nggih, kados dereng.
0: Kenging menopo?
1: Nggih, jame, Mas.
0: Oh, jame jam pinten menawi dahar siange?
1: Nggih, jam kali.
0: Oh, jam kali. Kenging nopo kok jam kali?
1: Nggih.
0: Jame, Mas. Lah nggih. Niki cuacane mendung napa pripun niki?
1: Mboten, Mas.
0: Oh, mboten. Sumer. Oh boten. Berarti normal lah wae gak sumar. Si ngoten nggih, sinambi leye-leye. Jenengan ngersakaken utawi dikancani kalian lelagon menapa monggo.
1: Lah nggih menghormati niku monggo hari ulang tahun Jombang.
0: Nggih.
1: Nggih lagu niku Kota Jombang.
0: Kota Jombang.
1: Nyaos penyanyi niki Deni Kristiani.
0: Deni Kristiani. Nggih, pun lagune kula siapaken jenengan atur pambagio kagem sinten?
1: Nggih, kagem sing pilihan kampung ning Pak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Mas Gilang. Terus Tawoni.
0: Nggih.
1: Terus Mama Titin. Mas Alan Cawit.
0: Nggih.
1: Apa Bram?
0: Apa Bram nggih.
1: Terus Pak Prin.
0: Nggih.
1: Terus Mbah Penceng.
0: Nggih.
1: Mama Yeti, Mama Lia.
0: Nggih.
1: Terus Mas Alan. Oh, Mas Alan campur. Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Bunda Eti. Nggih, sedaya kemana?
0: Sedaya mawon nggih, Pak Jono. Sepeda malih matur suwun sangat rawuhipun nggih, Pak Jono.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Allah mangke kula nggih nyambang jenengan.
0: Oh, ten alun-alun mangke. Nggih, mugi-mugi mawon panggih kali kula nggih. Sami-sami. Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Jono saking Tlatah Tembelang. Sampun rawuh niki. Sinten malih ten wingi iki pun Pak Jono monggo kanca-kanca durung muncul niki kenging nopo niki. Wolu pitu, setunggal pitu, setunggal pitu, saged jenengan tutul ten handphonipun utawi 081235993737. Ampun supaya kalian pasbeti pun gayeng marem. Radio Suara Jombang FM, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur suwun. Pak Cip saking Klatawono, salam monggo pasbetipun.
1: Gayeng marem, pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Sehat Pak Ortos panjenengan?
1: Iki lagi tengok-tengok so, mas. Mendung okay. Panas, mendung.
0: Okay. Tapi alhamdulillah awake lak seger kuarasan to.
1: Seger. Ngocor-ngocori Lombok.
0: Kata tanemane.
1: Mboten mas temburine yang
0: griya.
1: Nggih.
0: Penak. Nggih pun sinambi tengok-tengok ngadem niki mangke dikancani kalian lelagon menapa? Semoga.
1: Kalau masih nyewon kodrat mal, mas.
0: Kodrat.
1: Yes, saking Agung Manggolo Laras.
0: Saking Agung Manggolo Laras. Yes. Assalam riyin kagem sinten.
1: Yes, wonten Pak Jono Sasmito.
0: Yes.
1: Wonten Pak Supardi. Wonten malih Bopo Turseto.
0: Yes.
1: Abah Bram. Wonten malih Pak Bram. Wonten Kak Wit. Oke, wonten malih Mama Yeti.
0: Nggih. Radio niku mbok dicilik napa orek?
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Ampun nggih. Wonten malih Mama Titin Wiwi Rahayu. Moblong, mobrot.
0: Tambahi sok dawa jenenge. Lanjut.
1: Wonten malih Bu Wiwi Kesamben.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Mbah Roso, Mbah Penceng. Ya setua ya teh mawon.
0: Lagune jenengan kok dereng panggih iki.
1: Kodrat saking Agung Manggolo Laras.
0: Agung Manggolo Laras. Agung Manggolo Laras.
1: Nggih.
0: Sik, cobi. Ampun di pedhot riyen iki paling penting iki. Sik Agung Manggolo Laras. Oh nggih, Pon. Tayub niki nggih lho, dawa rek tayupe iki rek. Sesing ndak-ndak mboten enten ta.
1: Mboten sing sagermo niku, Mas.
0: Niki anu e, napa kok live ngoten lho. Mungkin kula nggih. Napa niki padosaken sing napa sing lintunipun menawi niki mboten saged. Ampun di niki nggih nek ningali ten YouTube. Nek ketingale niki tanggapan ten tiang gada damel, niki ampun disuwun ten mriki. Niku namine live. Nah, nek gambare ketoke api, napa? Terus ana video klip niku sing versi studio niku. Ayo digantos napa riyen niki kira-kira?
1: Nggih, Lintang Asmoro mawon.
0: Lintang Asmoro. Nggih.
1: Nggih,
0: matur suwun nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Cip saking Tlatah Wonosalam. Mriko sampun sumadyo nggih lelagon ingkang sampun dipun suwun kula putraken rumiyin Deni Kristianti Kutha Jombang. Sumangga.

0: jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif.
7: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
8: Radio Suara Jombang.
9: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Kutsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Kutsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
10: Bersama KPK, berantas
1: suara
10: korupsi.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Panjenengan, remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Akhirnya sampun kepanggih nggih Pak Cep, lagu ingkang panjenengan suwun kodrat sampun kula puteraken. Matur suwun kagem kanca-kanca ingkang samangke tasik sesarengan kalian Ari Suara Jumang. Kinten-kinten tasik midhangetaken apa mboten nggih sing menika nggih. sinten malih niki? Kula remen sangat walaupun dikancani saking Tlatah Wonosalam, Tlatah Tembelang, ingkang badhe nyusul malih niki kinten-kinten saking Tlatah pundi niki. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun. Sing cetha monggo peswetipun Bu Wawan.
1: Pancen gawe ati ayem tuten.
0: Lho, semangat luar biasa matur suwun. Sehat nggih pawartose?
1: Ketua ngenteni.
0: Kecampinton.
1: Ya, ket setengah.
0: Kecobo. Oh, kecobo.
1: Nggih.
0: Mangke dalu enten Gus Ikdam tenan alun-alun lho kali Abah Bupati, kali Gus Wakil Bupati.
1: Niku di jaman siyen di Slender ta.
0: Di Slender ten gene TV.
1: TV napa?
0: Nggih mangke sampe nyetel ten gene YouTube niku mboten napa-napa.
1: Mboten nonton TV ae.
0: Loh, niki TV niku kudu ana YouTube.
1: Oh, ngoten ta.
0: Nggih.
1: Berarti
0: delok kok ape.
1: Ten radio nggih.
0: Ten radio insyaallah mboten mangke. Nggih ningali mangke.
1: Insyaallah kula nggih mboten mriku.
0: Oh nggih, ngrungokne keng griya paling nggih krungu.
1: Nggih.
0: Wis saiki omong-omongan mbek Bung Ari sik nggo Bung Ari kan ten gene panggung nggih.
1: Ya nggih.
0: Wis sing penting saiki wis iso omong-omongan mbek MC-ne.
1: Oh.
0: Bu Wawan, sapa santai gini nggih?
1: Napa?
0: Sinambi nopo santai to? Nggih, dikancani kali lagu nopo?
1: Kulo mangke.
0: Kulo mboten udud.
1: Wedang ronde.
0: Wedang ronde. Oh, iya rek suwe gak tau ngombe ronde.
1: Enak.
0: Tapi mboten seneng sing enten kacange.
1: Gak ada kacang. Jenengan mboten terjasa.
0: Mboten e. Iya, suwe gak ngombe wedang ronde rek.
1: Enak nih kue, enten kacangnya tambah enak.
0: Kalau masalah
1: enten jahe ini nih kalau
0: enggak, senggara ini awak anget ya.
1: Nah, enten kacangnya roti tambah enak nih kue.
0: Enten Jombang wedang ronde sing legend sing jaman biyen nih enten pundi.
1: Betul merap.
0: Jaman siyen nih kue, cilian kulo dijak melampa-melampa kali bapak kulo.
1: Mamplah-mamplah.
0: Mamplah-melamplah. Dijak tindak-tindak nih kok. Akhirnya, kalau nih kok aslinya mboten sopan yang nek menggok di warung ronde, panganan apa, pedes, anu-anu-anu, apa mana nuk kacangnya. Ternyata saiki kalau menikmati, enak ternyata.
1: Oh, enak.
0: Nge? Nge. Lihat bungkus ta?
1: Nggak. Lange dikawin sangu.
0: Terus onok roti nih.
1: Nah.
0: Lah.
1: Roti tawar.
0: Cocok ya. Terus Gus Ikdam jos jisi ngono.
1: Lah mangke suguhane ngoten mawon.
0: Wis mugi-mugi mawon mangke nyuwun pandongane lancar sedoyo.
1: Amin. Nggih,
0: Jombang bersolawat, nyuwun syafaate Kanjeng Nabi. Kersane angsal berkah, angsal rahmat ridho saking Gusti Allah ngoten nggih.
1: Amin.
0: Termasuk sing nggih. Kula benten
1: nggih selawatan.
0: Alhamdulillah, penting nggih.
1: Nomah dhewe.
0: Nggih nggih lah, mboten apa-apa sing penting ten ati niki terusikan terus nyembung.
1: Nggih.
0: Nggih, lang.
1: Pokoke nyebut wonten.
0: Nggih, betul niku, pun. Napa malih sing dipadosi cara ngoten nggih?
1: Nggih.
0: Ndah nggih.
1: Lange.
0: Nggih, pun lagune pun siap berarti wancinipun.
1: Wancinipun turu.
0: Turu terus. Monggo salami setunggal mawon.
1: Nggih, setunggal mawon Pak Cen Mbak Abram.
0: Kula imbuhi papat.
1: Niku Mbak Wati kali Bu Sami Sunda. Nggih,
0: wis papat pisan.
1: Mama Titin.
0: Limo.
1: Dua ke.
0: Lho, enten malih ta? Limo.
1: Wah, Opan ta. Mawon.
0: Nggih, wedang ronde ini selak adem gak enak.
1: Nggih. Enak anget banget.
0: Nggih, suwun nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wawan matur suwun ngeten iki pun rawamen lho Bu Wawan niku. Saged on air niku nek mboten saged on air lho. Nyuwun pulsa ten putrane ten Jakarta niki nggih kelakon ngoten kan ditelepon ayo isekno pulsane dhisik enten sinten malih niki Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: lakone
2: kabar
0: nggih monggo sing cetha sing penak pes wete
2: Gayeng Marem gawe tombo ati ayem ten terem terem
0: terem ping 5 ping 5 terem terem terem terem terem terem terem terem terem
2: ngoten
0: kok teng teng kok teng teng taban
2: amat teng teng
0: teng teng niki kali tengu tengu ngoten nggih
2: dipasukati lagi leyer
0: oh enak tenemper ta ten bali ta ten pundi
2: sama
0: eh
2: anton nganggo napa jenenge TV napa ta terus ndeloson nang kamar ambek ngrungono radio.
0: Wah, peh. Oh, enak ngeten niku nggih.
2: Tuh. Alhamdulillah. Yang bali suwi gak tau penuh niki mes
0: kok. Muncul ta. Oh, Pak Hendrik niku. Alhamdulillah rawuh dinten menika. Nggih nggih nggih alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah Pak Hendrik mecungkul nang Jombang.
0: Nggih. Okay.
2: Jombang ono rewame Pak Hendrik kan nang Jombang ta.
0: Mm-mm.
2: Jombang rewame sibuk.
0: Mm-mm. Sibuk kaya Pak. Sibuk kaya Pak Sukardi langsung
2: dikasih sibuk.
0: Lagune napa niki Pak Sukardi?
2: Oh, wedang ronde niku asli niku ta Mas Ari.
0: Napa?
2: Entah.
0: Eh?
2: Angsli ambek wedang ronde niku benten ta.
0: Lha napa angsli kali wedang ronde?
2: Aku ngarani asli ya ana kacange ana rotine barang niku.
0: Nek ronde.
2: Nun?
0: Nek ronde napa?
2: Nek ronde garo nek nek aku ngarani nggih asli niku.
0: Hmm.
2: Ngarani.
0: Nggih.
2: Benten kok ngarani nggih asli.
0: Nggih. Cara benten tempat niki lak nggih benten cara. Benten ngaraniye kan ngoten nah.
2: Nggih. Kalau ndek apa kok ngarani nggih asli niku anak kakang.
0: Nggih nek cilikan kula niki ngertine nggih malah ronde niku mboten ate wedang.
2: Kula asli enak wong ten mriki nek dalu.
0: Ayo andok andok ten pundi iki?
2: Ah yang liwat nek dalu ngon kula enten nggih.
0: Enten ta?
2: Enten asli.
0: Jam pinten?
2: Gak niku gak mesti pokoke dure jam 09.00.
0: Loh, begini.
2: Kene matare?
0: Nggih, nggih.
2: Ku pas temriki kadang nggih jam 09.00, kadang nggih 09.30 sampe. Nggih.
0: Yang mriku ta sing sadean.
2: Yang mriku tang kuwedo mriku.
0: Nggih, nggih. Pun niki mau enten wedang ronde jenengan apa niki?
2: Diparingi niku napa jenenge? Kopi jahe.
0: Kopi jahe masuk.
2: Nggih.
0: Pak Sukardi niki mboten ngopi kan asline niki.
2: Sing rokok mboten ngopi.
0: Oto lah duwike.
2: Oto nek dijarno.
0: Oto nek di
2: jarno.
0: Nggih nek lah salahe gak dijarno.
2: Nggih. Tuh makasih sewu tiyang dari wong-wong. Pak Sukardi nek gak kokokan gak ngopi duwe akeh. Sopo ngomong, jajane momel.
0: Nggih, nggih.
2: Jajane duwe.
0: Saman iki jajan apa, Pak? Onde-onde, bikang, ngoten ta?
2: Pun sembarang kaliren.
0: Pokoke pengene napa nggih dituruti ngoten nggih.
2: Kawane arek sing teri.
0: Nggih, Pon, niki mangke lagune diaturaken kagem sinten nggih Pak Sukardi?
2: Kaya mawon boten pele-pele pun.
0: Nggih.
2: Okay. Kaya mawon sak Indonesia Raya.
0: Nggih, okay. Tetep iso yo sekali waktu disalami, sekali waktu diingati.
2: Disalami kaken gegabrus.
0: Betul. Karena waktune nggih gak dawa mek 2 jam, gurung ketambahan info-info.
2: Suwun Mas Ari.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kula trami penelpon kali mawon nggih. Mbak Penceng nggih rawuh matur suwun Mbak Penceng. Sugeng siang Mas Ari saking Mbak Penceng request lelagon Lali Janjine. Salam kagem Mr. Bram. Mr. Bram nanti kira Mr. Bram. Pak Jono, Mas Gilang, Pak C, Bang Imam, Bu Wati, Ugi, Sedoyo, Pamireng, Suara Jombang FM. Matur suwun Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Pak Cip, napa niki Pak Cip? Ah, Pak Cip niki rawuh matur ngeten. Matur suwun Mas Ari, sampun saged matur nuwun sanget Mas Ari. Gedingipun dipun putar. Nggih, pokoke nek kula cocok niki napa lagune cocok pas rekamane penak mboten sing acara live niku mesti mangkane lagu niki kula seleksi rumiyin. Kali kula titeni oh lagu iki sing gak masuk, lagu niki. Ngoten nggih. Kersane radio niki bener-bener nggih menghadirkan lagune niki nggih, lagu-lagu ingkang sae. Ngoten. Semoga kanca-kanca niki sampun jam setunggal langkung sekawan dasa 9 menit utawi sekedap male mlebet 50 menit niki. Mriko sampun sumadyo wedang runde. Wah, penak niki. Jam yang menten nyeruput wedang runding nggih kaya ndromo sawah niku tapi penak ngoten nggih waljinah sampun sumadyo menika Bu Wawan kula aturaken kagem panjenengan kanca-kanca lintunipun mbok bilih sak mangke midhangetaken terus nate kepireng lagu campur sari kok penak temen iki penak temen jenengan langsung WA mawon dateng 08123599 3737 08123599 3737 kula tenggo nggih saestu sanget dados menika saged panjenengan manfaataken ngantos mangke purno tabuh tiga sonten sumangga

Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jomba hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya. Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sampun kula puteraken lelagon ingkang panjenengan suwun nggih Bapak Penceng. Mugi-mugi mawon tenguk-tenguk ten gene pertelon blembing nggih tambah penak tambah gayeng ngoten nggih. Nah, sepindah matur gayeng ampun supe mangke dalu wonten kegiatan Jombang Bersolawat. Niki rangkaianipun nggih menika Jombang Fest 2026. Mangke dalu insyaallah rawuh. Pembicaranya mereka Gus Ikdam, dekengane pusat ugi hadro pusat Sabilu Taubah. Lah, mbok pilih jenengan badhe nderek, badhe ngerawui. Ampun supe acara mangke dalu setengah pitu niku pun dimulai. Insya Allah ngatan. Ngatan nge? Lah, niki biasanya kan mesti jamaai kathah niki kedah semerap saestu tenpundi. Panggenanipun kantong-kantong parkir niki penting sangat nggih. Nah, niki ingkang kedah panjenengan Semerapi, tarif parkir menika niki dipun tulis kalian kanca-kanca saking tim humas Pemkab Jombang kang manggen wonten Kominfo. Menika tarif parkir niki ditulisnya mek ngeten. Kesepakatan tarif parkir 5.000. Mobil 10.000. Nah, niki manggene parkir niki, kantong parkir niki sing disebut niki wau nggih kantong parkir resmi. Istilahnya kantong parkir niki apa kantong boten nggih nggene parkir. Enten sedoso nggene parkiran resmi niki nggih. Ah niki tanpa dimawon. Nah, enten diantaranya niki tenggene lapangan atletik SMA Negeri 3 Jombang. Nah, mboten salah nduk kulone niki nggih, kulone SMA 3. Lok niki parkir utama. Lokasi lain wonten halaman Pemkab Jombang. Nah, tenggene kidule Radio Suara Jombang niki nggih didamel parkir kidul kantor Pemkab niki nggih. Ten SMK Negeri 1 Jombang. Lah niki dep-depan kalian lapangan SMA 3 Jombang. Lajeng ten gene DB nggih saged damel parkir. Ten gene gedung kesenian nggih saged. Waduh Mas Ari, nggih mboten napa-napa wong mlaku cek iso mlaku bareng. Ngoten kan nggih? Lho kok gak krungu iki rek kene apa ya niki. Terus niki gedung kesenian. Lajeng Dinas Pendidikan, kantor Kecamatan Jombang. Area Dekopinda iki sing kongking kidul-kidul niki nggih. Misalnya Pak Sukardi aras-arasan napa niki melaku numpak sepeda di parkir tenggene Dekopinda mriku Gang Buntu Stasiun Kaliwungu niki sak sisi. Nah, menawi mboten saged mepet tenggene panggung utama, ampun kesupen, ampun kuwatir, panitia niki nggih pun maringi videotron nggih kangge jamaah. Ten pundi manggene? Setunggal layar ten panggung utama alun-alun. Wah gawat deh nih. Terus Gus Ikdam gima tambah jos-jis nih. Terus enten loro nih. Kali videotron ten sayap kanan kiri panggung. Oh nih kita set ten panggung utama. Masih jangan mirsani ten gini putih nih dee pendopo nih ketinggal insyaallah. Ugi satu layar nih ten gini area jamaah wanita. Satu layar ten pendopo kabupaten, satu layar videotron ten gene kejaksaan. Nah, niki. Terus enten 5 layar niki tersebar di 5 titik akses jalan protokol sekitar pusat acara. Ten pun dimawon manggene. Ngajengi SMA Negeri Setunggal. Sisi etan napa niki kantor kejaksaan. Pertigaan depan Ricis. Oh, daerah sing seneng ngarani jenengan napa niki Sineplek niku nggih. Samping barat Rumah Sakit Muhammadiyah rodok ngalor niki. Ugi depan ayam Nelongso SMP Loro Jombang. Nggih niki kilane SMP Loro niku nggih. Ampun monggo niki jenengan sami rawuh jelas iki amargi nggih wonge viral. Teko endi-endi rutinane mawon nggih kadang kala king Jawa Tengah, king Jawa Barat, bahkan king Malaysia sing dugi napa malih dinten menika ten gene Kabupaten Jombang. Loh, masuk nih gini. Pokoknya sing penting, sing jelas, karena tiang kata, nek saged barang-barang bawaannya jenengan niki kedah diamanahkan. Ngoten nggih. Pun, insya Allah niki kula trami telepon, Mr. Bram. Nah, dia rek kait muncul nih, maksud tangi turu. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sehat Pak, sehat Pak Artos jenengan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pas beterian.
1: Gayeng marem, kae tombo ati ayam, tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Jam setunggal pas niku kula pun stay tune, Mas.
0: Bus ngarani stay tune.
1: Jenengan sing garak pun kula atur ya.
0: Ya napa?
1: Ternyata kleru di 102.
0: Kleru.
1: Waduh nggih. Sekarang kula matur sak lagu-lagu kok. Matur suwun Mbak Ajeng wah suwun.
0: Salah akhire.
1: Nggih, terus kula pikir repot tetep lagu-lagu mawon
0: ngoten. Nggih, mboten insyaallah.
1: Mari ngono kula dekek mboten kok dekek tuh mboten nggih lungguh niku. Ah, enak iki tetep nyeliut.
0: Nyeliut. Wes. Akhire kebablasan nyeliute terus ngelilir-ngelilir jam loro.
1: Nggih detail puni ngale.
0: Bapak enceng paling niku nggih.
1: Nggih. Kale Pak Sukardi.
0: Nggih niki mangke lagune napa niki?
1: Nggih, muga-muga Mas mangke dalu aman.
0: Amin.
1: Mboten enten masalah napa-napa soale pun jenengan. Wah, Gus Itam itu bisa dikatakan go internasional.
0: Go internasional.
1: Saestu.
0: Nggih.
1: Saya enggak membanggakan Mas kalau sakelas seorang ustaz nggih, kiai
0: nggih.
1: Walaupun dia masih muda, tapi saat ini mohon maaf kon ngarani karismane Gus Itam ya gak mungkin lah.
0: Nggih.
1: Gak mungkin.
0: Nggih.
1: Sampe nenek Mas.
0: Napa
1: niki? Kiai nyangoni semedha nyar arek maca arek Banyuwangi niku lho.
0: Nggih.
1: Mari kok disangoni semedha nyar.
0: Wah.
1: Ditike duwe 10 juta
0: lho. Lah nggih.
1: Terus apa maneh muni rondo gak duwe bojo. Masyaallah, mau si paling boten 5 juta.
0: Lho, masuk.
1: Apa rasaku? Nek wak kiai ya wae njaluk tambah nek rasaku lho
0: Mas. Nggih niku prasane sampean nggih. Nggih boten napa-napa wong sing ngrasakno jenengan ki, Mbak. Benten nek sing ngrasakno Mbak Penceng.
1: Lah selama ini kan menurut saya seperti itu. Cuma Gus Itam niku apike nggih. Nggih njaluk Mas, maksudnya kan kono wong nak wacan mboten kok di
0: Mboten.
1: Tetap dikembalikan kepada
0: ingkang membutuhkan. Nggih, gua yo akeh.
1: Pokoke nek muni rondo gak nduwe bojo.
0: Lah nggih, entuke kadang guae nggih kadang. Kan ngoten.
1: Nggih. Mas kula mangke
0: lagune napa niki?
1: Wah, pancet Mas.
0: Napa?
1: Kepati-pati Mas. Apa kudu tak goleke?
0: Kepati-pati.
1: Dukun sing mandi. Jombang apa Bali?
0: Apa Brambang? Nggih. Siap niki lagune.
1: Kenangan kula kale Cak Giono kula dikeki judule niku mari gak lali kula.
0: Nggih. Niki mantun niki kula puteraken adzan riyen amargi pun mlebet asar niki.
1: Nggih, Mas Ari matur sembahno
0: niki. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun saking telatah Brambang nggih. Cobi kula NTP riyen niki sampun mlebet jam 14.22. Tegese napa? Wancinipun kula puteraken adzan asar rumiyin. Kagem kanca-kanca sampun dipun pindah channel radio panjenengan sabibare adzan mangke kula puteraken lelagon ugi jenengan sedaya mangke saged nderek gegono, nderek ngersakaken lelagon napa ingkang badhe dipun suwun. Semoga nggih selamat menunaikan ibadah salat asar kangge kanca-kanca sedaya. Semoga tansah setya tuhu ngantos mangke purna adicara tabuh tiga sonten sesarangan kalian ari nggih menika wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Semoga.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 05.50 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan tol kilometer 700, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu minibus terbalik dengan kondisi korban luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Haki, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Astratol Jomo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra, isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM
7: Tan beriki, nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem, saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
8: Nggih, wancinipun kula kedah pamitan rumin saking adicara Gayeng Marem edisi dinten menika. Matur nuwun sanget kagem kanca-kanca pamidhanget Radio Suara Jombang FM ingkang sampun sesarengan kalian Ari Suara Jombang edisi dinten menika. Sak mantune adicara Gayeng Marem, kanca-kanca niki mangke saged midhangetaken adicara niki Dangdut Asik Suara Jombang FM nggih. Kali penyiar lintunipun. Nggih sampun sepeda malih, siap-siap monggo mangke macak sing ganteng, macak sing ayu, ngapalne selawatan amargi wonten nggih Sabilu Taubah, tim hadroh saking pusat ngoten e sebutane. Ugi wonten Gus Ikdam dekengane pusat Josjis. Nah, niki monggo sepeda malih mbok pilih butuh informasi jenengan mangke saged matos informasi tenggene Jombang Cup amargi informasi ingkang resmi temriku. Terus mbok bilih enten beberapa video-video yang tersebar di TikTok sing boten membuat jenengan panik dan lain sebagainya, mbok bilih enten namine tiyang nggih andiki santai mawon riyen. Terus di padosi informasi niku resmi napa mboten. Ngaten nggih, mbok pilih mangke dipunarahaken kali petugas, nek saged nggih manut kali petugase kersane acara Jombang Bersolawat dalam rangka 116 tahun pemerintah Kabupaten Jombang ingkang dipun rawuhi kalian Abah Bupati kaligus Wakil Bupati kersane saged lancar. Insyaallah mangke saged pepanggen kali kula nggih. Ah, mangke panggih ten gene pun diniki tenggene alun-alun Kabupaten Jombang. Nggih sampun kula Ari ingkang tugas nderek pamit matur suwun. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cenderawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 05.50 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan tol kilometer 700, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu minibus terbalik dengan kondisi korban luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Haki, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Astratol Jombo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
9: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
10: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
9: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
11: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
12: Ser cek-cek-cek, ser cek-cek-cek,
13: dangdut suara gendang.
11: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
5: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan.

0: Makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan, aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan
1: Mutiara
0: Radio Suara Jombang.
2: Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan media sosial yang mengeklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 05.50 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan tol kilometer 700, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu minibus terbalik dengan kondisi korban luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Haki, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Astratol Jombo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi kitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
3: Jangan memberi gratifikasi. Hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini

0: 2026 dan Gestar puncak acara Demang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh.

0: Udah banyak yang share.
1: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu ternyata hoax.
2: Hah? Serius?
1: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
1: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
3: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul faraji. Kalimatul faraji utawi pira-pira kalimat kajembaran. Nggih, maksude kalimat sing dadekno jembar atine. Tenang atine, ayem tentrem atine. Niku kalimat la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawatis sab'i wa rabbul arsyil karim. Iku kalimat niku wau, la ilaha illallahul halimul karim. Lek dimaknani la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Al-Halimu zat kang aris. Al-Karimu zat kang mulya, apa sing maknani loman nggih wonten. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Al-Aliyu kang maha luhur. Al-Azimu kang maha agung. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Rabbus samawati rupane pangerane pira-pira langit as-sab'i kang pitu. Wa rabbul arsy al-karim. Wa rabbul arsy al-karim. Wa rabbul arsy lan pangerane arsy al-karim kang mulya. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatul faraji. Kalimat kejembaran, maksudnya kalimat niki nek diwaca. Niku iso ndadekno atine jembar, ndadekno atine ayem, ndadekno atine tentrem. Mergo niki termasuk min kalimatiz zikri. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Eling zikir nang Gusti Allah niku ndadekno niki ati dadi tenang. Kalimatul faraj. Wonten. Dadi sejatosipun kalimah-kalimah thayyibah niku cara hikmahe manfaate niku kathah. Nah, di antara manfaat hikmahe niku nggih ndadekno al-faraj, ndadekno tiyang niki bunga iso ngilangno kesusahan. Dadi nek wayahe susah nggih dikathah-kathahno maca kalimat niki. Dadi wayahe tanggal tuwa ngoten nika maca kalimat niki, insyaallah telung dina neh. Susahe rada ilang. Mboten saestu niki nggih. Jadi memang kalimat-kalimat la ilaha illallah niku kalimat sakti. Niki wae la ilaha illallah mawon to nggih. La ilaha illallah al-halimul karim. Ijek ditambahi al-halimul karim. Wong la ilaha illallah tok niku jane pun luar biasa. Nggih. Cuma niki sering kula aturaken. Mergo kalimat la ilaha illallah niku pun umum. Bendina diwaca to Bapak Ibu. Nggih. Niku koyok-koyok awake dhewe nganggep kalimat sing biasa, padahal niki luar biasa. Anjene niki kalimat biasa, tapi niki luar biasa. Wonten. Buktine napa? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa niku nate nyuwun dipun wuruhi Gusti Allah, Gusti, mbok nggih kula niki njenengan wuruhi donga ngoten Gusti. Donga sing spesial, nyuwune niku donga sing spesial, donga sing khusus sing spesial. Karo Gusti Allah niku namung diperintah ngenten, "Eh Musa, awakmu maca la ilaha illallah." Mau ngoten tok? Nabi Musa nggih protes. Gusti, lah nek mok la ilaha illallah niku lho pun umum. Nggih, tiang-tiang pun biasa muni la ilaha illallah. Kula niku kepengene donga sing spesial, donga sing sekirane wong ora tau krungu. Ngoten. Nggih, biasa. Tetapi ternyata kalimat ini luar biasa. Ngoten. Malah ana sing digabung ning kok nggih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek digabung kabeh ning ya subhanallah, ya walhamdulillah, ya la ilaha illallah, ya Allahu akbar, ya la haula wala quwata illa billah. Niki kalimat-kalimat hebat niki. Wonten nggih. Jadi niku cara ditimbang nggih. Niku emang memberatkan timbangan amal. Wong la ilaha illallah mawon ditimbang karo donya sak isine niku abot kalimat la ilaha illallah. Lah terus wonten pertanyaan ngeten Bapak Ibu. Niku napa anjene nggih kedah diucapaken. Upami mboten diucapno wonten ditulis wonten mawon kon dos pundi. Jadi ditulis nanggone buku, napa ditulis nanggone banner, terus ditemplekno nanggone omae. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niku lek ditulis tok terus ditemplekno tenggene ruang tamu, nonton tulisane kaligrafi. Subhanallah, terus niki wau la ilaha illallah, gul halimul karim. Niku yok napa nggih sami mawon. Ora-orane niku nek ditulis terus ditemplekno nanggone dinding, nanggone ruang tamu, nanggone ruang khusus, itu setidaknya menjadi pengingat Bapak Ibu. Wonten. Anjene yo sing ana fadilahe niku diucapno. Diucapno Bapak Ibu. Wonten. Lah nek mok ditulis tok nggih yo durung oleh fadilah. Kudune memang diucapno. Wonten. Dadi memang niki lisanan zakira lesane niku damel dzikir. Cuma kadang-kadang wong niku sok lali. Nah, sebagai pengingat niku kadang perlu ditulis, ditemplekno nanggone tembok, ditemplekno nanggone ruangan. Dadi kok kapan maca mlebu ketok tulisan niku kan ora-orane nggih atine niku terdetak iso maca la ilaha illallah, iso maca subhanallah mergo ana tulisan. Wonten. Makane semua itu kan berawal dari pandangan Bapak Ibu. Lah seje nek ruangan niku jenengan templeki gambare artis-artis ngoten. Begitu mlebu ruangan jebret terus ketok artis, terus pikirane mblayah teko ndi-ndi. Lah nek mlebu ruangan jebret terus ana tulisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya langsung eling Gusti Allah. Jadi tulisan-tulisan ngoten niku memang tujuannya nggih untuk mengingatkan, untuk memotivasi. Wonten. Makane nggih mboten napa-napa, sae-sae mawon. Wong niku malah untuk mengingatkan, tadzkirah. Wong niku anjene panggonan lali. Wonten. Wonge apa jare sing didelok? Dene sing kulino sing didelok iki tulisan-tulisan ngeten iki nggih insyaallah ya selalu eling, eling terus wonten. Cuma wonten Bapak Ibu, nggih, tulisan sing wong niku wonten nggih, dengan tulisan itu akan selalu dimintakan ampun oleh para malaikat. Niku wonten hadise Kanjeng Nabi. Nggih. Sing artine niku kurang langkung ngeten. Kula nek teks Arabe niku secara detail radi supe. Wonten. Dadi sing sapa wonge selawat nang Kanjeng Nabi nang gone kitab. Wonten. Dadi madama al malaikatu tusolli alaihi. Madama atau mengi, malaikat itu akan selalu tidak henti-hentinya selalu memintakan maaf kepada orang yang nulis solawat itu. Selama tulisan itu masih ada, jadi nulis solawat tenggene tenggene kitab. Jadi makanya terus budaya nih tenggene pondok-pondok nih, kitab nih, ditulisi solawat. Tenggene ngarep niku ditulisi solawat, karena dengan adanya tulisan solawat itu, nggih. Jadi malaikat itu lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Lah ngoten redaksine niku. Jadi malaikat ora bakal leren-leren jaluk no sepuro selama namaku, namane Kanjeng Nabi masih ada di dalam kitab niku. Jadi ditulisi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi nek tulisan niku ijek enek wonten, malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampun wonten tenggene wong sing nulis selawat tenggene kitabe. Makane sunahe niku kitabe niku tenggene ngarep ditulisi selawat. Mergo niku walaupun hanya tulisan, nek wau lak diwaca to nggih. Niki sekedar tulisan nggih mawon, mboten diwaca. Niku mawon malaikat melok njalukno sepuro. Nah, ini kan luar biasa to Bapak Ibu. Dijalukno sepuro karo malah malaikat. Padahal mau nulis to. Makane kitab-kitab kula niku nggih kula tulisi selawat kabeh ngarepe niki. Dadi aku meneng-meneng wis dijalukno sepuro karo malaikat. Lho enak to Bapak Ibu nggih. Nah, daripada njaluk sepuro dhewe ndremimil ngoten. Nggih, dadi kitab-kitab kula tulisi ngarepe selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngoten. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi niku wae ngoten. Nggih, lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Malaikat tidak akan pernah berhenti tusolli alaihi, memintakan ampun atau mendoakan orang itu selama nama saya masih ada di kitab itu. Dan jadi nek selawat niku memang onten hadise niku, senajan mok tulisan tok niku niku tulisan niku iso ndadekno wong niki dijalukno sepuro karo malaikat. Ngoten, jadi tulisan mbak-mbak tulisan ngoten niku nggih penting. Nah, makane nek wis kita buku ana tulisane selawat, niku kudu dimulyakno Bapak Ibu. Makane tenggene ta'limul muta'alim niku diantara ta'zimul ilmi. Niku nggih ta'zimul kutub, diantara memuliakan ilmu itu ya memuliakan kitab. Nek dekek kitab ya kudu sing apik. Kudu dimulyakno, ora angger-angger digletakno. Ngoten. Itu bagian dari memuliakan ilmu, ben ilmune manfaat, ilmune barokah, ya mulyakno kitabe. Wonten. Nah, di antara mulyakno kitabmu ditulisi selawat. Terus mari ngono ndekeke nggih tenggene panggonan sing apik. Ora kok kitab niku lek ndekek dicampur aduk, wis campur pakaian, campur kaos, campur kathok, campur alah. Lah niki jenenge ora mulyakno kitab niki jenenge nggih. Apalagi di situ ada kalimat Allah, ada lafzul jalalah. Lho ngaten nggih. Mangkane niki nuwun sewu, nggih mumpung eling niki nggih. Dadi sing damel undangan-undangan ngoten niku. Niku Nggih, nek saged kula suwun niku mboten usah atik ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Tulisan bismillah Arab lho nggih. Utawa assalamualaikum Arab. Wonten. Lho niku lak sae to Pak bismillah. Nggih. Bismillah niku sae. Maksudnya gawe jagani ngeten lho Bapak Ibu. Nggih, kertas sing jenengan tulisi bismillahirrahmanirrahim niki wonten lafdzul jalalah, wonten kalimat agungnya yaitu Allah. Iya kalau itu nanti nanggone tangane wong-wong sing iso njogo. Ini ana kalimate Allah. Ngoten. Lah nek sing ora iso njogo, anger-anger dibuak, diuwel-uwel, dilebokno nanggone tong sampah, padahal nek tulisane Allah, lho apa gak bahaya niki? Nah, ini namanya tidak ta'zim, tidak memuliakan. Ngoten. Kadang kan nggih kepingine keren, ancane nggih keren Pak. Wah, undangan ana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ancane ya keren apik. Iki lek sing ora ngerti ya angger dibawa diidek-idek lho malah bahaya niki. Lah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Wis ditulis Latin biasa ya ditulis Latin biasa. Ngoten. Salame nggih ditulis Latin biasa mawon. Mboten usah ditulis Arab. Ngoten. Mergo menghindari niki wae. Kuatire mangke wong-wong ora iso ngrekso lafdzul jalalah. Kalimat-kalimat mulia yang ada di tulisan itu. Ngoten. Nggih. Kula kadang-kadang nek oleh undangan wonten niku sing tulisane bismillah tak kelompokno dhisik. Nah, engko mari ngono terus tak obong. Ngoten. Diobong niku tujuane mboten kok ngremehno mboten. Ya menjaga ben mboten berserakan. Ngoten, mangke terus didak-idak dibuak nang tong sampah malah bahaya. Lah itu solusine diobong mboten apa-apa, tapi tujuane mboten kok ngenyek. Tujuane menyelamatkan. Ben mboten didak-idak wong, ben mboten disia-siakan. Ngoten. Termasuk lek jenengan gadah mushaf-mushaf sing do merotoli ngoten niku. Nggih. Niku lafdzul jalalah kathah. Kalimat-kalimat Allah-nya di situ kathah. Ngoten. Niku diwaca ya ora kenek wong merotoli kabeh. Ngoten. Tapi lek dimbarno teng kriku, korat karet ra karu-karuan. Nah, satu-satunya jalan untuk penyelamatan ngoten ben mboten berserakan, kuwatire mangke terus didak-idak wong, terus kemuliaan Al-Qur'an niki menjadi hilang gara-gara didak-idak. Lah niku dianjurno wonten sing anjurno dibakar mboten napa-napa, tapi niate menyelamatkan. Ngoten. Mboten niat ngenyek. Lah nek niate ngenyek ya dosa niki. Ngoten nggih. Dadi mun wangsul malih nenggene masalah zikir niki wau, zikir niki kalimat-kalimat ingkang hebat. Upami jenengan tulis, jenengan templekno nanggone tembok, sae karena itu menjadi motivasi. Mergo setiap kali jenengan masuk ruangan melihat tulisan itu, maka dengan sendirinya Anda akan membaca tulisan niku mau. Mergo lek mboten ditulis ora tau maca ngoten niku, ya ora tau ketok ya akhire ora tau zikir. Tapi lek enek tulisane kan ngoten mlebu jebret maca. Ngoten. Ora-orane niku ketok tok niku pun terlintas dalam hatinya. Mbah maca subhanallah, mbah maca bismillah, mbah maca la ilaha illallah. Mohon. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra 'alarriqi fa innahu yaqtulu ad-duda. Kulu padha mangano sira kabeh at-tamra ing kurma 'alarriqi ing ngatasé wektu luwe. Fa innahu mongko sak temene aglut tamri makan kurma iku yaktulu mateni apa aglut tamri adduda ing cacing. Rawahu Ad-Dailami an Ibni Abbasin. dawa pangandikanipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra al-riqi. Awakmu kabeh mangano kurma nanggone wektu luwe. Wektu luwe niki teng mriki maksude saderenge makan apa-apa. Nah, niki makan kurma dulu. Biasanya sak durunge makan besar makanan pokok. Nah, niku makan kurma dulu. Mergo napa fa innahu yaqtulu ad-duda. Dengan makan kurma niku iso mateni cacing-cacing. Yo cacing niku nggih termasuk kuman-kuman penyakit-penyakit sing enek nanggone pencernaan. Wonten. Dadi ternyata dunia medis niku selaras, cocok dengan konsep Kanjeng Nabi. Kurma niku lak ibarate buah to Bapak Ibu nggih. Nah, kurma nggih buah. Dadi niki dawuh Kanjeng Nabi, lek dahar kurma niku sadurunge dahar napa-napa. Mboten, berarti makan buah dulu baru kemudian makan yang lain. Nah, ternyata kula nate maca-maca tenggene dunia medis niku nek makan buah niku sing apik sadurunge mangan anjene. Lho berarti lak cocok kalih konsep Kanjeng Nabi niki. Dadi saderenge dahar niku makan buah rumiyin. Nah, baru setelah itu makan. Mboten kok makan dulu terus baru cuci mulut pakai buah. Ternyata konsep Kanjeng Nabi teng mriki alar niki niku sadurunge mangan dalam kondisi luwe niku makan buah kurma dulu. Nah, setelah itu baru makan. Nah, hikmahe napa? Lah niki fa innahu yaqtulu ad-duda. Karena itu bisa membunuh kuman-kuman. Ad-duda niku nek dimaknani ya iso uler, iso cacing, iso macem-macem, wong jenenge bahasa Arab niku nggih, maknane kathah. Lah nek konteke kontek makan ngeten niki ya berarti ya kuman, bakteri, virus ngoten. Makane konsep-konsep Kanjeng Nabi itu semuanya nggih cocok dengan dunia medis. Ngoten. Wancene kabeh sumbere teko Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Nggih. Dadi napa-napa diperintah cuci tangan dulu sebelum makan, cuci kaki dulu sebelum apa. Lah niku nggih salah satu tujuannya yaqtulu ad-duda, bisa membunuh kuman, membunuh penyakit, membunuh virus, membunuh bakteri. Ngoten. Lah niki nggih ngoten, dengan makan kurma dulu di saat perutnya niki kosong sebelum makan apa-apa. Itu bisa membunuh kuman-kuman, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus. Dan jadi dud tengriki niku maknane kathah. Jadi mboten kok dimaknani cacing tok, mboten dimaknani ular tok. Ya tapi nek konteke makan tengriki pindah male ya berarti urusane kalih virus, kalih bakteri, lah kalih niku mau. Sehingga niki bisa menjadikan orang niki badane sehat. Wonten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fa huwa haramun. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman askara kang mabukake apa syarab. Apa kullu syarab fahuwa mongko utawi kullu syarabin iku haramun haram. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin, setiap minuman yang memabukkan, apapun namanya, apapun jenisnya, kalau itu memabukkan maka hukumnya haram. Kados kala wingenane dipun aturaken, kalau Al-Qur'an itu menyebutnya hanya dengan istilah khamr. Lah khamr niku memabukkan. Berarti apa saja yang memabukkan berarti sama dengan khamr. Dan hukumnya haram. Dan jadi cara berdalil niku ampun kok berdasarkan wong Qur'ane ora enak ya berarti oleh. Oh ndak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kalau semua harus menunggu disebut oleh Al-Qur'an wah nggih repot niki. Makanya wonten metode kias. Kias niku nggih ngeten iki. Jadi menyamakan dan jadi menyamakan dengan apa yang disebut. Jadi Al-Qur'an itu menyebut khamr dan unsurnya karena memabukkan. Berarti apapun yang memabukkan sama dengan khamr, hukumnya haram. Dan jadi ojo kok pepene Qur'an orang ngarani ya berarti oleh. Nggih repot niki mangke. Nggih. Saat niki minuman-minuman yang memabukkan niku nggih jenise kathah. Iki ana ciyu, ana silet, ana brandy, ana whisky, ana banyu aki, ngoten. Iki lek diombeni apa gak mbrodoli niki mangke. Ngoten, mung banyu aki diombe ya. Lek diwoplos sisan niki wah tambah jos niki. Nggih. Dadi prinsipnya apapun yang membahayakan kehidupan. Lah jenenge memabukkan itu kan membahayakan, makanya dilarang Bapak Ibu. Wonten. Masih yang ngombe Pertalite, Pertamax. Niku golek hukume nang Quran ono ta larangan ngombe Pertalite niku. Ya ora enak. Lah tapi lek diombe iso ngliyeng temenan ngombe Pertalite. Lah yang dihukumi itu nggih niku wau, karena itu membahayakan. Apapun itu yang membahayakan pasti dilarang oleh agama. Nonton, mangan watu, ono ta Quran ngelarang mangan watu, yo ora enak, tapi watu dikeletaki apa yo gak bahaya niku. Jadi itu karena membahayakan. Jadi sesuatu yang membawa bahaya pasti itu dilarang oleh syariat agama. Jadi tidak harus menunggu ayat Quran itu menyebut satu persatu. Quran hanya menyebut secara umum. Wonten kene iki wau dadi panduan-panduan secara umum sesuatu yang membahayakan itu pasti dilarang. Wonten. Iki contone niku wau ngombe Pertalit, ngombe solar. Nek goleki dalile jeleput ya ora ketemu larangan ngombe solar ora enak. Nah, tapi itu karena membahayakan. Nggih la tulku anfusakum ila tahlukah. Nah, jadi kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Nah ini ngombe Pertalite ya rusak kabeh to Bapak Ibu. Lah apa meneh sing minum-minuman ngeten iki memabukkan, ya jelas membahayakan. Makane dilarang. Nggih. Tidak urusan makanan mawon, tidak urusan minuman mawon, aktivitas kegiatan apapun yang itu membahayakan. Nggih, pasti itu dilarang oleh syariat agama. Dan nggih. Dadi makane teng mriki kali Kanjeng Nabi kullu syarabin askara fa huwa haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu bahaya. Pasti fa huwa haramun. Maka hukumnya menjadi haram. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: فاضحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
7: Mutiara kata hari ini.
8: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
9: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini. Bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya.

bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan...

0: cuma share.
1: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
2: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya telah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Ayo, Mas. Emang boleh?

Dijawab jangan dada-dada. Jangan dada-dada. Sekali lagi ya. Dari ujung yang paling ujung sana sampai ujung selatan, ujung utara, semuanya dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi, tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk ST-ST Nyel. Ini wong-wong pusat semuanya ya, alhamdulillah. Wong pusat? Oh, baik. Kita masih ada di rangkaian praacara, izinkan saya Ari Suara Jombang, termasuk Anda yang sekarang menonton atau menyaksikan dalam rangkaian Jombang Bersolawat pada kesempatan malam hari ini di channel YouTube Jombang Cup yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jombang dan juga ada di channel YouTube Jombang TV. Selamat malam untuk Anda semuanya. Nanti di awal kita akan mengikuti rangkaian Solawat Nabi terlebih dahulu. Yang sudah menantikan Mas Danu, mana Mas Danu? Langsung ya. Sebentar, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Lima ughliqa wal khatimi lima syabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adzim. Mohon doa restunya rangkaian acara pada kesempatan hari ini lancar semuanya. Sudah siap mencuri perhatiannya Gus Ikdam dari sini, kelihatan yang kuning-kuning ada hitamnya dari mana? Yang merah putih dari mana? Wah, pasukannya apa sampai ini ya, dari Mojokerto ya. Loh, ini wong mana ini, wong Gondang. tepuk tangan yang sangat luar biasa, keren sekali. Pun, saya tidak akan berpanjang lebar karena saya yakin jenengan sudah ada yang ngapling-ngapling sejak kemarin ya kan. Saking cintanya kepada Gus Ikdam, kemudian kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Alun-alun Jombang mana suaranya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan langsung saja kita akan ikuti bersama penampilan tim Hadro Pusat Sabilu Taubah ST Nyel. Kita berikan tepuk tangan yang cukup meriah untuk MC Newong Pusat, Mr. Sabar. Silakan.

Selamat datang di Special Event dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116. Mari kita satukan padu kita on stage. Inilah MC Pusat Anti Karat Resmi BPOM. Mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan di atas buat MC Newang Pusat, Mr. Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang, apa kabar semuanya dong? Luar biasa nggih, Jombang gak sepele. Gak ono sing kebelet ae. Luar biasa. Nggih, yang semangat nggih, nanti jawab salam yang semangat, insya Allah pulang dari sini hutangnya lunas. Yang jawab salam semangat, insya Allah pulang dari sini bawa berkah yang melimpah. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadrotal muhtarmin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para sepuh, bini sepuh, Jombang, wabil khusus pengasuh majelis taklim Sabilut Tobah Al-Mukarram Gus Haji Muhammad Iqdam. Dan kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bupati Jombang yang terhormat, Bapak Haji Warzubi SH MSI, yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Bupati. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada beliau Wakil Bupati Jombang yang kami hormati, Bapak Salam Nudin Nazid SAG MBD. Tepuk tangan buat Pak Wabub. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah Kabupaten Jombang, Forkopimda yang luar biasa. Hadroh Pusat bisa hadir di alun-alun dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Jombang. Dan juga tidak lupa kepada seluruh jamaah ST Nyel di seluruh Jombang. Yang glowing, yang gemoy, yang langsing, yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Tepuk tangan buat Jombang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini keluarga besar Hadroh Pusat Sabilut Tobah bisa silaturahim di Jombang Kota Santri. Tentunya dengan formasi yang lengkap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbil. Salawat serta salam tak lupa kita junjung dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat tabiin, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal. Luar biasa. Pada malam hari ini saya ingin tahu yang asli arek Jombang, wong Jombang mana tangannya diangkat? Wow, semuanya Jombang. Berarti tahu Jombang itu. Coba nanti kalau saya bilang Jombang bilang apa? Tahu? Jombang nanti bilang, mewujudkan Jombang maju sejahtera untuk semua. Nanti semuanya tangannya diangkat dua, bisa? Bisa? Coba, Kabupaten Jombang mewujudkan Jombang maju sejahtera untuk semua. Tepuk tangan di atas semuanya dong. Wah, semangat, coba dicek dulu. Kalau kau suka hati Jombang, tepuk tangan. Kalau kau suka Jombang, tepuk pramuka. Beh, mbiyen melok pramuka niki. Dan untuk jamaah SD di seluruh dunia yang tidak bisa hadir di sini, mungkin karena jauh, karena sakit, karena biaya, atau karena apapun, Anda jangan bingung-bingung. Dikasih tahu sahabat, saudara, kakek, nenek yang ada di rumah, yang ada di luar negeri, dan dimanapun warga Jombang merantau ataupun berteduh, nanti dikasih tahu dengan apa caranya, live melalui akun YouTube Jombang TV dan juga Jombang Cup. Nggih, Jombang apa? TV dan Jombang Cup.
insya Allah mendapatkan keberkahan yang sama. Sing utangnya keh lunas. Yang merantau jauh, mudah-mudahan ini mendapatkan rezeki yang barokah. Dan mudah-mudahan yang sepuh karena sakit atau karena apapun, mudah-mudahan diberikan panjang umur sampai 200 umurnya. Wah, lah kok mak-mak ini aku mau 200. Oke, untuk malam hari ini kita dengarkan dulu ucapan berikut ini dari Majelis Taklim Sabilu Taubah untuk Jombang. Keluarga besar Majelis Taklim Sabilu Taubah mengucapkan selamat dan sukses atas dengarannya pengajian akbar dalam rangka hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116. Semoga Jombang menjadi kabupaten yang maju, jaya, gemah ripah, loh jinawi. Mari kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Jombang. Nggih, Jombang kota santri mak-mak nggih. Coba ditata sebelum kita lanjutkan bersama Hantar Pusat Sabilu Taubah. Untuk barang bawaannya diamankan sendiri-sendiri. Yang pertama dompetnya diamankan. Kunci motor, kunci mobil dipekep nek depan. Jangan sampai jatuh. Dan juga yang membawa pasangannya dijaga sendiri-sendiri. Ojo sampai keliru. Dan juga untuk seluruh jamaah ST, sampah-sampahnya sendiri-sendiri. Coba yang membawa makanan diangkat tangannya. Sudah jadi sampah apa belum? Sampahnya diamankan sendiri-sendiri, dibawa keluar, dimasukkan ke tempat sampah, setuju. Mudah-mudahan yang sampahnya dibawa keluar, diletakkan di tempat sampah, pulang dari sini, apapun hajatnya, kabul. Nggih, para bapak ibu ingkang ngandhat kehormatan warga saking Jombang sampun dumugi titi wanci hadroh pusat mijil saking wingking panggung tumujuing sasana rinengga ingkang sampun dipun samaptakaken. Sumangga kadang juru pita swara. Pundi tepuk astane wonten nginggil.

biar padang jagate sumilak megane wis katingal cethonge glo hangalela wonten alun-alun Kabupaten Jombang. Hadroh pusat ingkang kundang kaloko mijil saking Majelis Taklim Sabilu Toba ingkang sak meniko hangagem ageman ingkang warno abrit wani marang bebener wedi marang kanistan ingkang kapurwakaning dening Mbok Reza Wood Wood.

محمد صلوا على نبينا محمد. Saya minta tolong warga Jombang semuanya yang membawa HP, saya minta tolong flashnya dinyalakan, HP-nya diangkat. Saya doakan yang mau mengangkat HP-nya, flashnya dinyalakan. Mugi-mugi saged umroh Mekah Madinah, amin. Mugi-mugi ingkang purun ngempakne flashe, mugi-mugi gelange tambah kathah ibu, ngantos lekek, amin. Ayo sedaya diangkat, kurang banyak tunjukkan kalau Jombang niki bercahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta tolong nanti ketika assalamualaikum selain jenengan derek solawat, flashnya saged digoyangkan ke kanan ke kiri, ngoten saged nggih ibu? Saged dipahami napa mboten? Menawi panjenengan bingung saged mirsani guse, ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Sakniki diturunkan dulu. Mengke wekdal assalamualaikum diangkat sareng-sareng, ngoten nggih?

Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah, sesaat lagi rangkaian acara akan kami mulai. Ketingali jenengan sampun boten sabar nggih, sampun rawuh. Tepuk tangan yang cukup meriah untuk Gus Ikdam yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, jeneng sewu Gus, apa Bupati, Gus Wabub, rangkaian acara akan kami mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Abah Bupati Jombang, Abah Haji Warsubi, SH, MSI, boleh kita berikan tepuk tangan yang cukup meriah untuk Abah Bupati. Gus Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanuddin Yazid, sekali lagi kita berikan tepuk tangan juga yang sangat luar biasa. Tentu saja pada kesempatan malam hari.

Hari ini didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Umi Yuliati Nugrahani Warsubi. Tepuk tangan buat Umi. Kemudian Ketua Satu Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ning Dr. Haja Emma Ervina Salmanudin. Tepuk tangan sekali lagi. Dan tentu saja hadir pada kesempatan hari ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang. Dan tentu saja yang panjenengan cintai bersama, yang jenengan rindukan bersama, yang kita muliakan Gus Muhammad Iqdam Kholik Pengasuh Majelis Taklim Sabilut Taubah Serengat Blitar. Kirang kenceng tepuk tangannya buat Gus Iqdam lagi. ST-nyel nih Gus, alhamdulillah. Dan tentu saja yang kami hormati pada kesempatan hari ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang, tentu saja para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan hari ini, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para aparatur sipil negara atau ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Jombang, para undangan, segenap hadirin, serta ini wong pusat apa wong Jombang ya? Wong pusat apa wong Jombang? Dan tentu saja seluruh jamaah wong pusat ST-nyel hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita semuanya bisa hadir bersama-sama di alun-alun Kabupaten Jombang untuk mengikuti rangkaian acara Jombang Bersolawat bersama Gus Iqdam dalam rangka hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 sekaligus rangkaian acara Jombang Fest 2026. Untuk itu sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Jombang. Selanjutnya solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah, mengawali rangkaian acara dengan senantiasa berharap rangkaian acara bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dan yang paling penting adalah mendapatkan rahmat ridho Allah. Terlebih dahulu rangkaian acara kita awali bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadinia wala kulli niyatin solihah al-fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya, sejenak marilah kita tundukkan hati kita, menenangkan pikiran kita dan bersama-sama menyimak dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 126 dan Surat Ali Imran ayat 103 yang akan dibacakan Khori asal Jombang juara 1 nasional tahun 2026 oleh Ustadz Zaniel Muhammad Hubaibillah. Kami haturkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan menjadi penyejuk hati dan pembuka keberkahan bagi acara malam hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak kita akan fokus terlebih dahulu karena sesaat lagi akan kita simak dengan seksama sambutan Abah Bupati Jombang kepada yang terhormat Abah Haji Warsubi, SH, MSI, kami haturkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hormati para alim, para kiai, punyai bil khusus jumateng Gus Haji Muhammad Idam Khalid serta Hadroh Pusat Sabilul Taubah. Hormati Ketua PCNU Jombang Kiai Fahmi Amrul Hadik, Rois Am Surya PCNU Jombang Kiai Ahmad Hasan lan para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu tanpa mengusahakan rasa hormat. Yang saya hormati Wakil di Jombang Gus Salmanuddin SAG MPD serta Ibu. Yang saya hormati Wakil Bupati Blitar Bapak Haji Beki Hadiansyah yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua DPRD Jombang Bapak Haji Atmaji SAG serta Ibu. Menghormati Bapak Kapolres Jombang, Bapak AKBP, Dr. Haji Yanto Mulyanto, SSKMH MSI atau yang mewakili, Kepala Jajaran Negeri, Ibu Dia Ambarwati, SSMH, dan Dim 0814, Bapak Latko Kediki Prasojo, dan Satradar 405 Ploso, Bapak Latko Kediki Bayu Adiansa, STMH atau mewakili. Menghormati Ketua dari Jombang, Bapak Agus Purnomo, SMSI, beserta Ibu, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Instansi Vertikal yang hadir. Yang saya hormati, Ketua Tim Negeri Jombang, Ibu Haja Yulati Nugrani Warsubi. Yang saya hormati, alhamdulillah, Bapak Bupati Blitar, Mas Beki Samenrawu. Matur nuwun rawuhipun Gus, Gus Beki. Saya hormati para kepala desa, lurah, serta ibu, pimpinan perbankan, ketua Basnas, ketua Ta'abir Masjid Agung Baitul Mukminin, ketua organisasi masyarakat, karyawan, karyawati lingkup pemerintah Jombang. Saya hormati seluruh warga masyarakat di Jombang dan seluruh jamaah pengajian yang senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat taufiknya sehingga kita semua dapat hadir bersama pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Salam salam semoga curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul akhir mendapat syafaatnya. Bi hauli Allah masalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama atas nama pribadi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jombang, kula ngaturaken sugeng rawuh kagem Gus Ikdam. Matur nuwun sanget sampun kersa rawuh dan bersamai masyarakat Jombang dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Untuk memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, pengajian bersama Gus Idam selalu dipadati jamaah. Mudah-mudahan Gus Idam senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berdakwah. Begitu juga seluruh jamaah yang hadir malam ini, mudah-mudahan mendapatkan.
1: Masya Allah luar biasa lah ini. Kepalanya kasih foto saya, wah sampai koyo niku luar biasa. Sampai sirai dikei bandu iso mu. Hati-hati sirai kesetrum kok. Lagi luar biasa.

luar biasa semangatnya tiang Jombang. Mugi-mugi nopo ingkang dados hajatipun masyarakat Jombang mentasyakuri kenikmatan yang ada di Jombang di tahun ini, semoga seluruh hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi berkah tasyakuran dalu punika Jombang niki tambah barokah, tambah takwa dateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya masyarakatipun dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sak derenge ngaos kersane mengke ilmune saged mlebet wonten manah kula kalian panjenengan sedaya. Kersane atine ae padhang, pikirane padhang. Sak dereng ngaos niki mengke kula ajak maos dikir sareng-sareng nggih. Mumpung lumpuk sak menten kathahe. Insyaallah nalikane panjenengan kersa dikir sareng-sareng ngeten niki, panjenengan uripe yo tambah barokah, Kabupaten Jombang insyaallah yo tambah barokah. Lan insyaallah sedaya ingkang rawuh niki bakal digrujuk rahmate Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun yadhkurunallahu illa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum duduk bersama bermajelis kemudian berzikir kepada Allah, mengingat Allah, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka semua. Jadi insyaallah panjenengan diubengi malaikat, dijogo malaikat. Wa ghasiyat umur rahmah. Lan insya Allah sedaya ingkang rawuh bakal diselimuti rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sing duwe penyakit ndang waras. Sing duwe hajat, pengin bojo, pengin anak, wonten sing pengin meteng enek. Insya Allah sesuk-isuk meteng. Sing duwe utang, insya Allah utange ndang lunas. Dan istimewanya ketika mengke panjenengan kersa zikir sareng-sareng berjamaah ngoten niku dawuhipun Kanjeng Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indahu, nami panjenengan, nama panjenengan akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Artosipun panjenengan ketarane ning Jombang ora populer, ora terkenal, ning desa ning jenengan ora terkenal, tapi nek jenengan sregep majelis zikir, sregep kumpul-kumpul mari kuwi zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nama panjenengan akan viral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Dadi lekas arep udunen mawon, udunen ra sida. Penyakit ra sida nemplok. Lekas meh duwe utang, duit teko dhewe. Lah, ra sida duwe utang. Lekas pengen anak batin tok isuk metang. Lah nggih pengen bojo isuk langsung teko bojo, pengen mobil isuk parkir ning ngarepan nek tanggane. Ya. Pun dikir sareng-sareng nggih. Lan insyaallah wonten riwayat lintu dipun dawaken az-zikru hayatul qalbi. Wong nek gelem zikir atine urip. Wong nek atine urip pasti dia mampu menghasilkan sesuatu yang produktif. Pasti dia mampu menghasilkan sesuatu yang mendekati sempurna. Akeh uwong fisike ora sempurna, mbuh tangane, mbuh sikile, mbuh mripate, mbuh pendengarane ada kekurangan, tapi karena hatinya hidup, dia mampu menghasilkan sesuatu yang produktif. Kula niku ben taun mesti ngumpulne dulur-dulur di Fabel. Dik wingi kula kalih Pak Wabub Blitar, Pak Haji Beki manggi wonten tiyang tunarungu, pendengarane ora sempurna, tapi nglukis gambar kula niku iso apik. Beberapa waktu kula nggih panggih lare tunanetra, mboten saged mirsani. Gak iso nyawang ket cilik, ket umur setahun niku mboten saged sanjange. Blas mboten semerep. Tapi apal Quran 5 juz, qiraat suarane apik. Lah awake dhewe sing melek padang ngeten iki, salat ya panggah kulhu karo anas. Iki biasane kudung coklat kuwi. Arep munu

ganti husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alhamdulillah, masyaallah saged sowan wonten Jombang malih, dan alhamdulillah momentume istimewa dalam rangka tasyakuran hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116. Masya Allah, mugi-mugi berkah acara dalu punika Jombang niki tambah luar biasa. Perekonomiane tambah sae, kemakmurane nggih tambah sae. Amin Allahumma amin. Nyanjangne tentang syukur. Niki nek acarane ngeten niki nggih josjis. Istimewa. Nggih pancen kedai. Ketika kita itu mentasyakuri suatu nikmat yang kita akui datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, nggih kedai memang ngeten niki. Didamel kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan menika dipun tresnani kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih zikir, nggih selawatan, nggih pengajian niki istimewa. Niki insya Allah coro ningali keterangan-keterangan ingkang dipun dawaken kalian para ulama, insya Allah niki pun mlebu kriteria sing leres. Mboten krana sing diundang kula mboten, tapi ningali semangate panjenengan ket ngapling solawatan ngaji sampai seragam kompak ngoten niku, niki wau kula tingali teng dalani enek sing numpak pikep odong-odong, numpak truk enek sing truk tikak telek barang, wis barang-barang sampai rombongan-rombongan luar biasa. Lah, nopo kok kula wantun matur bahwasannya mensyukuri nikmat malam hari ini bisa dikatakan mendekati sempurna. Kemutan nopo ingkang dipundawakan kalian Imam Ghazali. As-syukru manazilun. Syukur itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Tingkatan syukur yang pertama yang harus diupayakan seorang hamba yang menyadari bahwasanya dirinya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah makrifatun nikmah. Wong sing syukur niku wau kudu sadar bahwasanya semua nikmat yang ada di sekitarnya itu tadi sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artosipun nalikane dipraktekne dalu punika, kula kalian panjenengan sedaya kedah sadar bahwasanya nikmat sing wonten teng Jombang menika, nikmatin Jombang niku kathah sanget lho. Termasuk hadirnya pesantren-pesantren luar biasa wonten Jombang sing masyhur ya kaya Darul Ulum, Tambak Beras, Tebu Ireng, Denanyar, Dereng, lintu-lintu nipun, masya Allah luar biasa. Bahkan sampai muktamar yang mriki pun mingpindu nggih. Riyen teng mriki ndek wingi teng Tambak Beras. Wis Jombang, Jombang niku Jombang sampean. Lho nggih, nek cara wong Blitar niku ningali wong Jombang masya Allah full santri, ketoke garangan kaya ora enek teng mriki. Enten no mboten kira-kira. Wah, malah ngaku kabeh malah. Lah wong aku yang ngirone ora enek kene malah ngaku nggih to. Lah nggih napa meneh nek kudungan klimis ngene kan ora ketara to niki. Endi sing garangan, endi sing ora. Mboten ketara ketok apik kabeh, ketok santri kabeh. Lho nggih. Tiang Blitar niku nek cara ngomongin Jombang wis identik dengan santri. Wis ora ketara garangan apa ora. Penak dadi cara garangan delik ning Jombang ngono penak. Nggih. Tapi dalu niki ketoke sing ning garangan-garangan ning Soruwet kono lho ketoke. Nah, ini nek ngarep-ngarep iki kudu garangan iki. Dadi momen sing pertama nek panjenengane dhewe nyukuri nikmat niku makrifatun nikmah, sadar, faham, yakin bahwasanya nikmat itu sumbernya dari Allah. Sejalan kalih nopo ingkang dipun dawaken kalian Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min

nikmatin fa minallah. Adapun semua nikmat yang ada itu datangnya dari Allah. Senaoso ae dhewe iki semangat ikhtiar kaya apa, usaha kaya apa, tapi nek Gusti Allah niki ra ngedhukne ridhone izine, niki ya ora bakal berhasil. Kesela kaya apa, tapi nek ora di-ACC Gusti Allah ora bakal berhasil. Mulakno Al-Imam Ibnu Qayyim dawaken al-asbab la tuni anka syai'an illa bi'idnillah. Sebab atau usahamu tidak akan membuahkan hasil kecuali dengan adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mila uang niku nek pengin berhasil, kula sering matur kalih garangan-garangan teng Blitar niku. Sregep semangat oleh tapi ojo lali. Piye carane Gusti Allah ngedukne ridhone izine awakmu dikabulne dadi wong sing berhasil. Cara bahasa simpele, nek iso sing seimbang, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti. Maksude cara mergawe ya sing tenanan, cara sing diikhtiarne napa sing tenanan, ikhtiar lahiriae tenanan, mantun niku dalu niku mujahadae ya tenanan. Lah insyaallah kok seimbang wong niku ya bakal berhasil. Tingkatan syukur ingkang nomor kalih ingkang dipun dawaken Imam Ghazali napa? Al-farqu biha, al-farqu bin nikmah. Al-farqu bin nikmah niki ya lumayan angel. Cara dimaknani kan bahagia atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, seneng. Jadi cara prakteke tasakuran hari jadi Jombang ngeteni ya kudune seneng. Masyarakat ya bungah kabeh. Bahagia ya kaya telu niki. Enek sing seneng, enek sing rombongan, enek sing nopo guyu kabeh, bungah kabeh. Tapi cara dimaknani sing jeru, al-farqu bin nikmah menika uang ya kudu ridho karo nikmat sing ana ning ngarepe senajan ora padha karo sing dikarepne. Niki sing angel. Kathah tiyang nomor kalih niki mboten berhasil syukure krana ya ora iso bahagia. Conto sing gampang. Umpamane pingine kaya kae, dilalah olehe kaya iki. Pengine kaya kuwi, dilalah takdire kaya iki. Lah niki akhire dalam kehidupannya ngresula, cara bahasane wong Jombang apa ya ngresula ya. Graito terus, mengeluh terus. Lah ketika dia itu mengeluh, berarti dia dalam tingkatan syukur yang nomor 2 ini sudah tidak berhasil. Jadi ngresula terus. Padahal menungso niki kudu sadar. PR dalam hidup ini selain besok itu gimana kita berakhir dengan membawa nikmat iman dan Islam, piye carane nalikane uripi awake dhewe terus golek ridhone Gusti Allah, lan piye carane awake dhewe ridho karo nek nekdir Gusti Allah. Artosipun nyuwun sewu, semisal sakniki wis diupayakne kaya apa nek nonton Jombang, senajan enek sing urung cocok karo sing jenengan karepne, niki usahakno jenengan iki ya kudu ridho. Umpamane pengine jenengan ngene, pengine jenengan ngene, wis conto ora usah angel-angel, umpamane niki kan rata niki. Mestine enek ning Jombang mestine. Umpamane dialalah enek dalane. Dalane wonten nggih mesti nggih. Dalane masyarakat pundi, desa ngendi, dilalah enek sing rung kedemok, upa rung kesentuh. Ya niki ya sabar sik, ridho sik. Mbok teng Blitar teng griya kula nggih wonten mesti enten ngoten niku. Apa nek efisiensi ngeten iki? Nggih to Pak Haji, mesti enten nggih. Efisiensi ngeten iki kan mumet kabeh iki. Ora trimo bupati sing mumet niki, sampai lurah e mumet kabeh. Sing ra patek mumet ya mek Gusik Dam tok ngene iki. Omben bengi dingoni wong. Nggih. Engko ning kene ketoke ning pendopo ya diingoni ketoke engko. Saiki jek dipanasi jikan. Lah nggih. Umpamane ngoten niku dilalah enek. Enek urung apa sing kok karepne niku urung diijabah, tapi ya kok akoni napa mboten. Niku ya wis takdir kok Gusti Allah. Wi ya termasuk nikmat kok Gusti Allah. Lah edhe ya kudu ridho sik.
ridho dengan ikhtiar, mungkin cara dalan yo mengajukan, mungkin nopo matur pripun piye negosiasi karo petinggi-petinggine dan sebagainya. Lah niku penting. Makrifatun nikmah al farhu bin nikmah. Tasik kali. Lah tingkatan syukur yang paling unggul yang nomor tiga dawuhipun Imam Ghazali nopo? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Menggunakan nikmat itu tadi untuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artosipun nek jenengan niku pancen ngaku syukur ning Allah Subhanahu wa taala. Piye carane nikmat sing kok akoni niku wae lho. Nikmat sing kok syukuri niku wae lho. Gaenen perkara utawa gaenen kegiatan sing ditresnani Allah Subhanahu wa taala. Cara nikmate hari jadi Kabupaten Jombang pripun Gus? Ya digunakne dinggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Ya kados dalu punika mulakno kula matur acara dalu punika insyaallah mendekati syukur yang sudah baik, yang insyaallah akan menurunkan janjinya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidan nakum. Insyaallah nikmate bakal ditambah-tambahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nikmate masyarakat Jombang, Kabupaten Jombang ditambahi tambah kathah kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki angel sing nomor 3 niki wau. Entuk nikmat mari kuwi nikmat kuwi dingge perkara sing ditresnani Gusti Allah. Lah rata-rata tiyang sak menika nyapa kok nikmate ra iso awet? Kadang barang entuk nikmat niki ora kuat, akhire nikmat niki digunakne nggih perkara sing sifate dibenci Gusti Allah. Padahal ulama sampun dawaken kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat dari Allah yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyatun. Nikmat niku berpotensi menjadi musibah. Nikmat itu berpotensi menjadi masalah. Berarti nyuwun sewu. Kula tangkep dateng panjenengan sedoyo. Ketika musibah itu terjadi di mana-mana, niku sing salah niku sinten? Ya menungsone. Krana nyapa nikmat niku ora digunakne nggih perkara sing apik. Leres nomboten. Kadang dikekne alun-alun apik ngene iki, tujuane dingge idhalus surur. Nggih madangne wong atine gen bahagia. Sing mamane ning desa wis mumet mikir sawah, mikir napa ya dolan ning alun-alun. Refreshing karo tuku jajan-jajan napa. Lah cah nom-nom dikekne alun-alun apik malah dingge gendaan. Malah dingge pacaran. Sing tukang gendaan wonge teko. Lah ning ngarep tuwek-tuwek koyo ngene mosok gendaan ya. Kok yo gendaan ning ngarep tuwek-tuwek koyo ngene iki lho. Kok yo nek muni yo teko ngono lho eh. Kudung kuning barang iki lho kok yo muni teko iki lho. Lah wong sakmene iki lho gek gendaan karo apa iki? Apa ora mambu balsem? Lah iya. Dadi cara sing gendaan iki kan usume kan apa wi jaman apa milenial cah milenial iki era skincare. Nek iki era fresh care. Ya Allah. Lah nggih, contoh digekne alun-alun wah diperjuangne. Umpamane Pak Bupatine semangat, kabeh jajarane semangat, Forkopimda semangat sembarang karir. Wah, kita membuat apa? Wah, ini untuk pembagian apa? Dilalah kersane kalah. Umpamane ya kuwi mang malah dinggi cah nom-nom sing aneh-aneh. Mane gendaan apa dem-deman. Nek ra ngono malah enek perjudian, enek apa. Lah nyun sewu. Gendaan, judi, dem-deman ngoten niku perkara sing disenengi Gusti Allah napa mboten? Nah. Padahal wau pun diterangne kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Nikmat sing ora dinggi nyedhek ning Gusti Allah, nikmat kuwi bakal dadi masalah. Jadi problem. Mulakno nek kejadian sing apa-apa aneh-aneh. Niki aede kudu muhasabah lho nyun sewu. Nek iso ya daerah Jawa Timur niki muga-muga ya terus aman.
Lho jenengan usum mudan niku lho. Sakniki kan El Nino niki, kemarau panjang niki. Usum mudan niku daerah ngendi-endi akeh lho, kabupaten pundi banjir-banjir nggih to. Mari udan mari ana gempa. Gempa yang ngendi-endi horek. Jombang malah nekak nison horek. Iki piye to iki? Eh? Lah iya. Iya dike santai ae ngene iki arep jagongan ngapunten lho Pak Bupati. Nggih ngeten iki kula nek wis lekas ngawut ngeten iki. Lah mari kuwi. Nyapa yang guyuji, Kaji Suwari guyu wek. Mata uncali apa iki? Jagung godhog niku. Lah nggih. Alhamdulillah. Lah. Terus mari kuwi gempa ning ndi? Sakniki masya Allah, niki wau sampai kula nembe ditelepon Bupati Kalteng. Kula niku Jumatan rencana badhe terbang mriko teng Kalteng. Hari jadi nggih rencana. Tapi niki bandara kan penerbangan tasik tutup duka benjing tamtune pripun. Duka niki ditunda napa pripun gek teng mriko kabut nggih kuwatah asap kathah. Lah khawatire nek kula panggah mriko mengke jamaah ra iso nyawang aku kan padha arep ndelok YouTube malan. Eh? Wah repot niku. Nggih mboten niku maksude membahayakan lah. Maksude membahayakan. Lah niki awake dhewe monggo kudu muhasabah. Kudu muhasabah. Alame kaya ngeten niki kudu muhasabah. Monggo nikmat apa ae secilik-cilik kaya apa ae termasuk nikmat ae dhewe iso ambekan bendina niki. Monggo digunakne dingge perkara sing ditresnani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah carane pripun Gus Geniso? Yo banyak ikhtiarnya. Apa jenengan yo golek kanca sing apik. Krana almaru niku ala dini khalilihi. Menungso niku apik apa orane niku tergantung agamane kon kancane. Nek agamane kancane apik, war-waran apik insyaallah ya ketularan apik. Terus nek ra ngono apa yo piye? Jalisin ulama sering lingguh kalian para ulama. Kali piantun alim, piantun soleh, niku penting. Keranten wonten ulama ingkang dawaken jalisil ulama wazahimum biruk bataik. Jalisil ulama wazahimum biruk bataik. Lingguo karo ulama, nek perlu dengkulmu karo dengkule ulama ipepetno ibarate. Niku maksudnya yukon cedek tenanan. Yus ngaji, coron jenengan, yuk ngini ning pondok-pondok niki. Sowan menghadap nyedek ngoten tok. Nek pemasuhan rawani ya apa wis ngrungokne adzan kok njaba pondok apa piye wis nyedhek lah. Wis kok jenengan ndek wingi lho enek muktamar ngono wis muara tok. Peserta ya ora romli romlah apa piye wis ngono kuwi ya to. Apa mek mubeng karo ndelok bazar karo ndelok rego tok tapi ora tuku. Lah, kuwi biasane kudung coklat kuwi. Dadi enek bazar ngono mek mubeng karo takok-takok tok tapi ora tuku, ha to. Paham aku tersangkane piye ngono paham. Biane wonge rada lemu-lemu ngono lho biane. Wah kuru ya. Heeh, kudung kuning klambireng. Ha. Lho malah marmi lho. Bingung aku jeneng ngrasakne wong-wong mumet dhewe aku pian. Dadi ning kene nek aku sing ngomong dilokne malah marem. Antik tenan kok wong-wong. Lah ngoten niku. Mila monggo jalisin ulama, linggo kali ulama. Nek pengen dadi wong apik, dadi wong sing sae, dadi wong sing iso nggunakne nikmat damel perkawis ingkang dipun tresnani kalian Allah, linggo kali ulama. Fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Karena nek wong iki gelem awor kali tiyang soleh, awor kali tiyang alim, maka secara otomatis Allah akan menghidupkan hati panjenengan yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Mulakno uang niku nek sampe adoh saka ulama dawuhipun Kanjeng Nabi jan bahaya. Apa nek sampe 40 dino kok sampe ora cetuk ulama niki bahaya banget. Mulakno Kanjeng Nabi dawuh idza madu alal mukmin arbauna subahan. Nalikane wong mukmin niku wau ora kumpul ulama idamadul mukmin yujalisul ulama ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nalikane wong mukmin niku wau arbauna subahan. Dadi 40 dina ora kumpul ulama kosakol buhu. Atine atos
Jadi dituturi angel, dinasehati angel. Wa jasaro al-kabair, mari ini malih kowendel ngelakoni dosa gede. Malih kendel, malih tatak. Lah ketika uang niku wis kendel, lah bahaya balik ning pembahasan pertama niku wau. Khawatire nikmat-nikmat sing enek niki wau malih dinggi perkara sing dibenci Gusti Allah lan akhire nyebabne musibah niku teko. Na'udzubillah min dalik. Mulakno dalam momentum 116 hari jadi Kabupaten Jombang niki, nek pancen kula kalian panjenengan sedaya sadar, monggo ditingkat nih ketakwaane dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo awake dhewe sadar bahwasanya pemberi nikmat terbesar, terbaik saat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ternyata nek uang niku wau kok gelem ningkat nih ketakwaane. Ngandel nih keimanane. Masya Allah, berkah niku teko ora leren-leren. Berkah niku teko ora leren-leren. Loh mungkin bisa jadi Jombang ini terus jaya, terus menarik seperti ini, bar kuwi gampang keberkahan, muktamar bolak-balik. Loh bolak-balik to hitungane. Ungriyo kulae dereng nate kok muktamar barang ngoten niku nggih to. Lah piye pengurus NU ya kaya badol ngene iki. Pone margono ya ora meyakinkan iki rapat tekone nek enek segotok. Ya ora. Lah nggih. Mulane nek panggah demenane lagu NU sing enek berkat apa wi? Kowe ngalor ngidul nggo berkat ae panggah kuwi ae. Ngene ngeten iki mrenges sedaya ngeten iki pun di mapping lho Pak Bupati. Wah iki kabupaten berkate jelas iki ketok ya. Lah mulakno meruwenges kabeh ngeten niki. Mulakno modele kok takir plontang kabeh iki. Pegel aku diseleh ngarep iki Mang Yan nyang bangsa-bangsa ngene iki. Lah iya. Nggih, margono niku riyen tukang kendang Pak Bupati niku, tukang kendang. Mulakno modele kaya jeguk ngono modele. Nggih. Pun balik ngaji sik titik gas. Ya terus loh ngaji neh. Gin rodok pantes sik ngono lho. Gin rodok pantes iya to. Heeh. Dadi nek wong niku wae gelem ningkatne ketakwaane luar biasa. Lho bisa jadi. Jombang ini gampang nggih acara apa, nggih acara apa, gampang enek acara, gampang nggih kumpul ulama ngene-ngene. Lah itu kan bisa dikatakan berkah leres napa mboten? Lah, berkah itu akan didatangkan oleh Allah nalikane penduduke niku wau ketakwaane meningkat, mari kuwi keimanane tambah kandel. Lho kok saged ngoten niku pripun Gus? Wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndawuhaken. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri umpamane negara Jombang niku penduduke niku dilalah keimanane stabil atau bahkan meningkat atau bahkan tambah kandel. Kemudian ketakwaannya juga semakin meningkat. Dawuhipun Allah, lho niki Gusti Allah niku sing dawuh. Kula mek macakne tok, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pastilah akan kami limpahkan keberkahan dari langit, dari bumi. Dadi apa-apa iki wis barokah. Lah barokah niku napa? Ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Insyaallah apa mau udan, udan niku ya barokahi. Insyaallah ora sampai ngrugekne wong, ora sampai banjiri, ora sampai napa, barokahi. Wis barangkali barokahi. Apa sing tukul kok bumi niki ya barokah. Dilalah wong Jombang nandur sak nandur apik, ngencepne sak ngencepne tukul apik. Nopo-nopo. Lah bisa jadi apapun yang sering terjadi di sini niku gampang nggih muktamar, gampang nopo. Iki barokah mungkin barokah santri-santri niku lho. Krana pondoke akeh. Lah sing gedhe-gedhe sing kula sebutne kados ngoten niku dereng sing lintu-lintunipun sing ning kampung-kampung 265 pesantren Jombang. Tepuk tangan buat Jombang. Niki jan josjis niku. Lho saestu niku. Mulane Jombang iki wis tagline Jombang beriman, beh. Lah kuwi nek sampe enek garangane jan ngisi-ngisini grup kok kuwi. Tenan kuwi cara manggen kok ning pojokan kono lho.
Tekleane kadung jombang beriman kok e. Moro-moro enek rondo disilih tanggane ngono ya Pak. Rasiaran. Nah, mulakno ngene iki ya kudu njogo lho angele wong iki ning daerah, daerah kuwi wis terkenal apik ngono lho. Njogo kuwi abot tenan lho njogo. Njogo kuwi abot. Lho kaya hadrohku ngene iki. Gayane manduk-manduk ngene iki. Wah, badol hadroh pusat. Margono hadroh pusat. Jenengan kadung ngoven terus esuk roh margono dilalah kumat kaya nom-nomane ngluwele mendem ngono. Kan malah lucu to nggih to? Dan ke njogo yang ngelo no kaya kowe iso apa ora kowe njogo niku riyen garangan niku Pak Bupati garangan riyen nggih niki rada putih rada ganteng resik ya semenjak open niki diopeni Pak Jebeki niki nggih riyen ya kulo-kulo gileng-gileng ngoten argono lah kuncine keberkahan kabeh niku wae nek balik ning Al-Qur'an ternyata iman kalih takwa iman kalih takwa imane kudu terus kandel. Mari kuwi ketakwaane ya kudu meningkat. Lah sakniki pertanyaane Gus. Terus sakniki kula wis ngerti wis pun paham sing jenengan bahas niku aku paham. Tapi nyuwun sewu Gus. Nglakoni ketakwaan niku abote ya pitung wong. Leres napa mboten? Conto nyuwun sewu, ibu-ibu apa mak-mak. Kula niku nggih ngertos lho Gus. Salah satu ketakwaan niku, salah satu perintahipun Allah, salah satu perintahipun Rasulullah, umpamane cara mak-mak apa cah nom-nom nutupi aurat, sakliyane ibadah nutupi aurat. Kula jane nggih ngertos Gus, tapi ya arep nutupi uangel, lekas brukut titik ngono apa sumuke kliwat. Ya ora? Umpamane umpamane aja nesusik. Karena aku ora ngerti nek bengi ngene iki ya macake rapi kabeh. Sapa ngerti wong biasane aku sore wirawiri mangkat ning Surabaya ngono ning lampu merah moro-moro enek roke sak udel bareng kok. Nek aku ya ora nyawang. Ya gengsi nyawang kene kadung diceluk Gus kok. Ya nglirik titik ngono ae. Lah iya. Lah niku. Lah umpamane kaya perintah Gusti Allah nutup aurat ngono, dilalah lekas brukut titik. Wah, saumuk. Kudu diudal ya hawane. Lah niki jenengan kudu terus pripun niki kula nglakoni ya angel Gus, kula ya ngerti. Wah, berarti kudu takwa nggih nek pengin daerahe barokah. Negarane niku dungane derajate karo Gusti Allah, berarti kudu takwa. Tapi nglakoni takwa niku lho angel Gus. Kulo nggih ngerti nek salat imang wektu niku wajib dosa nek ditinggalne tapi nglakoni kok uwangel niku napa pripun niku carane. Kulo nggih ngerti umpamine kulo nggih ngerti napa niku apa jenenge maksiate wong lanang ya apa itu. Heh. Ya sembarang kabeh lah, wis weruh kabeh lah. Tapi ngindari lho, heeh wis mau 5 jerene kudung coklat. Mau 5 tapi ya uwangel. Lah niku carane pripun Gus? Kula niku gen iso gampang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala niku pripun? Nah, niki sing arep dibahas ya iki. Wis lekas ngaji. Dados wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Karyanipun Imam Abu Lais As-Samarqandi. Niku dipun dawuhaken. Qala Al-Faqih rahimahullahu taala. Wonten ulama ingkang faham ilmu agama, beliau menyampaikan aslu to'ah salah satu asya asalnya ketaatan itu ada tiga hal. Jadi nek jenengan niku pengen jadi uang sing istiqomah to'at ning Gusti Allah, to'at ngelakoni sunah-sunahipun Rasulullah, asalnya ketaatan itu ada tiga. Niki kudu duwe kabeh nek pengen ngibadahi gampang. Nyuwun sewu, mbuh niku Pak Bupati, Gus Wabuk, Pak Haji Beki, kula jenengan sedaya. Niki nek pengen dadi wong sing istiqomah takwa, niki kuncine utawa asale modale niku resepe enek telu. Yang pertama apa? Orang tersebut harus memiliki yang namanya khauf. Wedi dateng Allah Subhanahu wa taala. Memiliki khauf. Jadi duwe rasa wedi karo Gusti Allah.
Wah, aku iki engko nek rang ibadah, iki engko aku ra ngene, umpamane contone, umpamane contone. Umpamane kadung Kabupaten Jombang iki, Pak. Bupati kalih Gus Wakil Bupati ndamel perda napa? Jombang beriman, Jombang bersih. Padahal ae dhewe niku kan perintah Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kon taat karo Gusti Allah, Rasulullah mari kuwi karo pemimpine panjenengan sedaya. Ya, cara tafsirane pemimpin yang membawa kemaslahatan. Dilalah ana program daerah, programnya apik, Jombang beriman, Jombang bersih, Jombang nopo wis tuwa to kabeh. Dan tujuannya memang benar-benar membawa kemaslahatan untuk masyarakat Jombang. Dilalah ide manggar. Gua sampah ae ngawut. Umpamane dilalah Polres yo peraturan, Jombang aman, bebas kriminal ngene-ngene. Wah, ae malah tambah ngawur. Oh, heleman yo ora. Biasane malah mak-mak rating ngiri menggo nganan, ketabrak nyalahne sing nabrak. Wi aku yo paham wong e linggu ning ndi ngono yo paham. Biane ning Sorowet kana lho. Iya to? Lah semisal ide malah nganggar, padahal perintahnya Gusti Allah kan ide kon taat karo Gusti Allah, taat Rasulullah, mari kuwi taat karo pemimpin dhewe. Ya tanda kutip itu tadi, pemimpin yang membawa kemaslahatan atau kemanfaatan untuk bersama. Lan dilalah ide ora duwe rasa khauf. Wedi karo Gusti Allah ya ora mikir. Akhirnya tambah ngawut. Mendapatkan pangkat seperti beliau-beliau tapi khaufnya tidak ada. Ini juga bahaya. Maka ketaatan tidak akan terbangun. Lah ketaatan kuwi manggen terbangun wong kuwi kudu duwe rasa wedi karo Gusti Allah. Lah tandane wong duwe rasa wedi niku sing pripun to Gus? Wonten kitab dipun dawaken fa'alamatul khauf tarkul maharim. Tandane wong niku nek duwe wedi dhateng Allah Subhanahu wa taala, wong kuwi gelem ninggalne perkara sing diharamne Gusti. Rasan-rasan niku haram napa mboten, Bu? Jenengan nglampahi napa mboten? Nah, ya mulakno taat ya angel. Lha sing nglakoni haram kok. Nggih to mboten? Nggih, meri karo tanggane, iri dengki, gak kuat nyawang gelange kancane. Ora aku ya mek takok tok, mek omong tok ngono. Biasanya kan kaya wong-wongi ngono iki gak kuat ngono roh mari buuh, mari becek. Dilalah lo gelange kancane ngono wis hasud gelang sak lekek dilebokne sirah. Dipikir terus ya ora. Nah, ternyata tandane wedi, tandane khauf niku sing pertama adalah tarkul maharim. Alamate niku adalah meninggalkan barang sing diharamne Gusti Allah. Lah nek awake dhewe niku wis gelem berusaha ninggalne perkara sing diharamne Gusti Allah. Wis apa ae sing diharamne Gusti Allah kok ae ninggalne. Sembarang kalir ket mulai perilaku atau memakan sesuatu pokoke haram ditinggalne. Lah niki berarti wong kuwi wis duwe khauf, duwe wedi karo Gusti, termasuk mangan hake wong liya barang niki ditinggalne. Wah iki uduk hakku, wah iki ngene. Mulai tinggal. Berarti wis duwe rasa wedi. Duwe rasa wedi karo Gusti Allah. Lah nek wis duwe rasa wedi, berarti dia memiliki satu modal untuk taat kepada Allah. Lah engko balike nek wong kuwi iso taat, maka di mana bumi dipijak, di situ muncul keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyapa kok khauf niki wau iso dadi asal ketaatan yang pertama? Nek dawuh Imam Ghazali, al khauf sautullah yasuku bihi ibadahu ilal muadzubah alal ilmi wal amal. Yasuku bihi ibadahu ilal muadzubah alal ilmi wal amal. Khauf, takut kepada Allah, adalah cambuknya Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat memotivasi seorang hamba untuk terus menambah ilmu dan melakukan amal soleh. Uang ini wis duwe khauf wedi dhateng Gusti Allah, mesti wong kuwi semangat golek ilmu. Ana pengajian, ana kultum, ana apa, wong kuwi mesti pengen golek ilmu. Mari kuwi
panggah demen nglakoni amal soleh. Lah niki. Mulakno niku dadi asal ketaatan yang pertama. Mila runtutane pripun? Mangkan didhawuhne, nek pengen negaramu barokah, kuncine kandelno keimananmu, tingkatno ketakwaanmu. Maka la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Akan muncul keberkahan dari langit dan buminya Allah. Pun ngoten. Mari kuwi nek pengen takwa, kuncine sing pertama adalah khauf wedi dateng Gusti. Tandane khauf ninggalne perkara sing diharamne Gusti. Nah, urutane ngoten iku urutane. Terus sing nomor kalih napa? Aslu to'ah. Asale ketaatan gen gampang lakoni ketakwaan yang mana barokahe ketakwaan niki wau ae dhewe uripe ditata Gusti Allah, diberkahi Gusti Allah, dikeki keselamatan Gusti Allah. Napa sing nomor kalih asal ketaatan niku wau? Yang nomor dua adalah warroja. Khauf warroja, roja. Roja menika adalah orang yang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, Pak, Bu, kula tangkep dateng panjenengan. Jenengan iku duwe hajat napa mboten? Duwe kepinginan napa mboten? Pengin kepinginane diijabah napa mboten? Lah ketika hajat dan kepinginan panjenengan ini tadi panjenengan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niku jenenge harapan. Uang ini duwe harapan, kemudian menyandarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bergantung karo menungso maksudnya, tapi bergantungnya karo Gusti Allah. Lah niki, niki insya Allah menjadi modal yang kedua, orang tersebut mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Tondone uang niku nek duwe rojak pripun to? Fa'alamatur rojak ar-rogbah fit to'ah. So seneng lakoni ketaatan. Jadi enek ketaatan apa ya seneng. Senajan dhek ora apik, roh wong lakoni ketaatan ya seneng. Roh wong sedekah seneng, roh wong urip-urip masjid seneng, roh wong istiqomah seneng, roh wong ngaji seneng, roh santri seneng. Lah niku, niku ar-roja. Mila jenengan kudu duwe harapan dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek cara ning Al-Qur'an sing diarani wong sing duwe harapan ning Gusti Allah niku ya kaya ning surat Al-Baqarah nika innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi wong-wong sing hijrah, wong-wong sing mujahid fisabilillah, wong sing jihad ning agamane Gusti Allah, lah niki adalah orang-orang yang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah semisal kaya jenengan iki pengen jombang ini akan menjadi piye piye piye utawa jenengan pengin desane jenengan piye piye, mari kuwi kok harapane disandarne ning Gusti Allah. Lah ketika jenengan seneng lakoni ibadah, ana ibadah utawa ana amal soleh jenengan seneng, lah itu secara otomatis itu akan menjadi modal jenengan gampang lakoni ketaatan dateng Allah. Niku modal nomor loro, asal ketaatan nomor kali. Asal ketaatan nomor tiga napa? Al-khub. Jadi khauf, roja, khub. Khauf, roja, khub. Khub niku napa? Memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandane uang ini duwe rasa tresna dhateng Gusti Allah iki napa? Wa alamatul khub as-sauq wal inabah. Senantiasa rindu untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi rasane nalikane khilaf titik apa piye, leno nek cara basane wong Blitar, leno titik apa piye, rasane pengen balik ning Gusti Allah. Hawani ya Allah aku ketoke wis kadun, aku ketoke wis kadun. Memiliki jiwa-jiwa ingin fafiru ilallah. Ingin terus lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah tibakno iki aku wis kejeron, iki aku wis ngene. Wah aku iki kudu bali ning dalane Gusti Allah. Uang nek duwe rasa tresna ning Gusti Allah ngoten niku, masyaallah. Insyaallah itu akan menjadi modal. Poin nomor tiga dari asal ketaatan. Wong jombang kok ngopeni khauf atau memiliki sifat khauf,
roja, khub. Tiga hal ini dimiliki. Masya Allah, insya Allah dadi wong sing takwa kabeh. Lah nek wong kabeh ki takwa, insya Allah, masya Allah, bumi Jombang ini akan semakin barokah dan akan semakin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah, teng mriki ulama-ulama e kathah. Jane kaya kula ngeten iki suladab. Nek momong ngaji, kula tak niati ngejek-ngejekne hadroh niki lho. Semoga-moga uripe tambah apik cacah niki. Nek ngejekne jenengan-jenengan wis mboten wonten wong mriki ulama-ulama e weh top kabeh, jos jis kabeh. Nek kulaan gusing garangan. Sekolah-kolah yang ngene iki, kolah-kolah ketok genah, ketok soleh ngono, tapi yo ketok etok. Nggih. Dadi asal keberkahan niku niku wau, keterangane ngoten niku. Nggih, mugi-mugi mawon dengan kita itu mungkin semangat majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir ngeten niki mugi-mugi mawon. Mugi-mugi mawon ngibadahi dhewe niku yo tambah istiqomah. Tumak nina terus ya tambah khusu. Amin Allahumma. Amin. Gak sak diringi ngawasi kula terus nih ginura ngantuk jajal wau kula tingali wayah dikon ngempak nih flash kurang akeh, kurang akeh tuwitik itu lho mbak nih eh nah gak di HP lah kok kenal kuloran di HP ngikuti tembun di wah, sering berhadapan langsung. Wah, alah. Kula niku wau ya rada ngantuk asline. Sore wau impus, sore wau. Hadirine teng Surabaya impus riyen ngoten lho. Pirang-pirang dina mboten saged tilem ngoten lho, Pak Bupati. Duka napa? Paling meriang merindukan kasih sayang. Lah. Oh, oh. Enek telung dina ora cethuk bojoku wau. Nggih, telung dina. Sakno piye sakno. Ya cek mesakne sing rondo-rondo kuwi to. Ya malah nganggur lumuten. Ade putrek aku. Yo flese jejal mbakno flese. Sakno jerene wong Jombang. Jombang ya bahasane penak-penak ya nek omong ya. Kon ngentai ya pinter-pinter kok kene. Flese dimakne flese. Betu itik men to, enek sing go senter barang ya malan. Flase jajal dimbakne sing arep stasiun. Yo. Stasiun to kae. Lah iya piye bener. Flase anak depan pendopo pendopo, flash kurang banyak. Poh iki sing ning VIP semangat to flase. Kurang akeh sing gelem mbakne flash sak dongakne ndang umroh karo aku. Nggih to? Tambah sugih. Ngibadahe tambah istiqomah. Flase dinyalakan, nyalakan. Kurang didik gas. Ah, bareng-bareng maca surah Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad.

Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Dilanjut nih ngaos kedap malih. Lah nalikane wong bar kuwi semisal ning kene jawab kabeh pun sing jenengan terang niku alhamdulillah kula pun nglampahi sedaya. Tapi buktinya kenapa berkah-berkah itu tadi belum muncul? Dilalah kula nandur ya angel, dilalah pemain apa-apa iki panggah sampar nyandung, panggah masalah, panggah musibah, panggah enek. Ae coba nih. Padahal kula wis nglakoni ketaatan kabeh niku wis nglakoni ketaatan. Lah kathah tiang niki kadang sudah merasa dirinya sudah istiqomah taat, tapi secara tidak langsung dia itu tadi juga terjangkit asal-asal kemaksiatan. Jadi akeh wong kadang niku wis rumangsa apik, rumangsa istiqomah, tapi dilalah ujiane kok akeh. Kan kadang ngenten to tiyang niku bingung. Kula niku nate teng griya, kula niku enten sithik tiyang sowan nggih ngoten niku. Gus, ijazah jenengan sing kula ndelok ning YouTube pun kula waca kabeh. Zikir niki pun kula waca. Kula sowan kiai mriko, salat niki pun kula lampahi. Salat niki kula lampahi. Kula ngeten sampun. Niki pun enek 4 taun. Tapi coba nih masalah kula ken syukur, kula wis berusaha syukur dan sebagainya. Ternyata selain dia itu juga melakukan ketaatan-ketaatan yang menurutnya sudah perfect, barang diselidiki, barang diteliti, sakliyane nglakoni ketaatan wong kuwi mang yo mulai terjangkit asal-asal kemaksiatan. Artinya apa? Nek jenengan wis istiqomah ngelakoni ketaatan yang nanti akan berbuah berkah, berbuah la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard, jauhilah asal-asal kemaksiatan. Asal-asal kemaksiatan napa mawon? Dirungokne fokus. Asal kemaksiatan niku nggih wonten 3, padha karo asale ketaatan. Asal kemaksiatan niku napa? Sing pertama, al-kibru. Gumedhe. Wah, gumedhe iki bahaya. Loh, tenanan, gumedhe niku bahaya banget. Bahaya banget. Apa nek kaya Gus Idam, kaya Cah Hadroh ngeten iki, sing ning ndi-ndi, "Gus, Masya Allah gantenge." Badal. Margono manuke cilik ngono. Umpamane ngono. Iya to. Dilalah wong wis ngene saking demene lah. Saking ngefene kan biane ngoten niku to Pak Bupati. Ngapunten Pak Bupati, rada kebablasan iki, Mang. Nggih. Wis ngeten iki nek rada ngantuk koncone Pak Jebeki nggih ngeten iki kadane. Rada kesalahan iki Pak Bupati ngundang aku iki. Lah nggih malah merusak iki ae dhewean. Lah dadi umpamane kan wong ngefene kan ngono kuwi lho. Kaya ae iki resikone kuwi lho. Kaya aku karo awak-awakmu kabeh iki resikone kuwi lho. Lah iki aja rumangsa ben bengi selawatan no. Ben bengi pengajian wis iki aku gah ngejekne wong ngejekne kowe aku. Karena dilalah ning ngarepku, kan sok umur urip ning ngarepku ya iki mang jarang lho ning ngarepku lho. Duh. Wah, nggih Pak Bupati. Wah, sak gobek no. Iki piye iki? Lah iya. Heeh. Ya ora oleh kowe. Ora oleh. Lah kadang kan nyun sewu kaya kula Cah Hadroh ngene iki. Kadang nyun sewu di dalam hati kecil kan mesti ada. Wah, ben bengi selawatan. Ben bengi pengajian, ya ora? Wah, ben bengi wis dikirno wis kaya nganu. Wah, aku iki tau duwe kanca-kancaku sekolah lho. Iso nekani genduren metanggane ben dina ngene lho. Wah, kemletene kliwat. Mek iso nekani genduren lho padahal tekone ya krana sego kuwi mang. Ngene wis nyawang uang itu masya Allah seolah-olah rukoncone apa itu wah ini neraka teko ini neraka teko lah asal kemaksiatan yang pertama itu adalah al-kibru. Niki siapapun harus menghindari namanya takabur gumede aja sampai mulakno nyuwun sewu Pak Bupati kula niku krana ning bengi nek bengi niku kula jan wah diuber uang mobil niku wis gebraki. Kula nanti kali Pak Beki ning Ponorogo ya sampai mobil ku arep dibalik. Ha iki mak-mak wis tak tak tak tak
cincine, aki, wong-wong, jane pengen salaman aku. Kadang nek ngelem aku sampai sirahku rasa sedem. Tapi untuk melunakkan hati saya gen kula niku ra gumedhe ngono kadang aku wis isuk ngoten niku nek kula mboten saged tilem kula keliling teng tangga-tangga kula. Mboten kula pilihi, mboten kula rata, kula pilih sing lara-lara. Kula niku gen malih syukur, gen malih napa. Terus mantun niku nek mboten wonten kula lekas rada piye ngono akeh sing ngefan, sing ngelem akeh ngono sowan. Dateng kiai sepuh, kiai napa mengke mirengne dawuhe ditukani dinapa dadi gen ora rumangsa. Karena uang nek sampe wis tak kabur, bahaya, Pak. Lah kaya wong sing nate sowan kula niku wau, kanca kula niku wau. Dadi wonge wis ngrumangsa nglakoni ketaatan, tapi kok srimpeten ae akeh ternyata disambi nglakoni asal kemaksiatan. Disambi karo takabur, disambi karo guma. Terus niki wis enek contone zaman riyin. Jenengan kenal iblis napa mboten? Pak, Bu, kenal iblis? Cethuk ning pasar ngendi? Iblis niku menurut info riyin niku makhluk sing paling top. Ora trimo jos, tapi jos biyen tapi. Ya sepurane iblis tak omongne, jenengmu lho iblis. Iblis itu ngajeng lho Pak Jebeki. Niki ya. Sepurane lho iblis aku ngono iki. Aku njuk ngapura iki mang karo iblis iki. Dadi iblis iki biyen top. Wah, cara ngibadah ngimami malaikat. Sakniki kan uang ini apik ngono, wah uang apa malaikat to iki ngono. Nggih to? Nisbate ning malaikat saiki. Biyen niku iblis sak ndure malaikat, ngomong ning alim pinter. Wah, pinter iblis niku. Suatu ketika dilalah kersane ngalah. Dadi makhluk paling top, pinter ning ngarep dewi ngene. Cara derajat ngono paling top iblis. Gusti Allah nyipta nih Mbah Nabi Adam. Mulakno dipundhawaken fa amal kibru faqatu haram min iblis. Dadi cara takabur niku wis ketara ning dirine iblis. Contohnya zaman biyen. Haitsu umira bisujud fastakbara atasara malunan. Lah, wayah Gusti Allah nyiptakne iblis, nyiptakne Mbah Nabi Adam, iblis niki kan sujud. Kan sujud enggak gelem. Iblis sujudo karo Adam. Sujudo kono karo Adam. Menapa ana khairun minhu? Kula niku luwih apik daripada bocah niki. Niki sinten niki? Mari kuwi kholaqtani min nar wa kholaqtahu min tinin. Lah kula niku diciptakne saka geni kok niki mek diciptakne saka lemah kok niki enek sing kok lemah lempung mungkin nek wonge wangel kaya margane lemah sengketa enek wonge sing nganu enek sing kok lemah kuburan iki ana ya lah iya ndak kok nyawang kowe nyapa to ngaji nyawang kowe malah mumet morat maritino no lah biasanya tak seleh mburi lho iki ya margonan bagian yang Begasi kono biasane lah iki mang ning ngarep nyengel ngene wis biantai ae tapi aku ora tak kabur koyo iblis ora aku ora yo mek pengin ngono lho engko njok ngapura ono tak bayari engko marung tenan aku waras kok gering nek ngelokne margono waras ngono kuwi wis mbuh kuwi ngono kuwi panjenengan tapi kan uripmu malah manfaat to kowe aja nesu empat tenan dadi umpamane ya tenanan dadi iblis takabur krana rumangsa makhluk paling apik mari kuwi kok enek wong anyar jenenge Adam kon sujud beh sorry iki mek saka lemah aku kok geni yo langsung hatta soro malunan sampai iblis niku wau dilaknat kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah mboten remen enek makhluke takabur ngoten niku. Mila panjenengan sedaya mungkin yang sudah berhasil dalam ketaatan aja sampai nyawang wong kuwi. Wah. Panjenengan gelem ibadah mari nyawang wong kuwi iki welek. Dirangkul, Pak. Dikrenah, dijak sing apik. Ora bar kuwi, wah, iki neraka teko iki. Geni neraka teko iki. Wah iki laknat iki ngene iki salah iki ngene. Apa nek zaman sakniki kan bodho hujat-hujatan golek panggung dewi-dewi. Lah niki wis mboten tepak, mboten usah direken. Sosmed sing wong-wong bodho atraksi niku wis mboten usah direken.
Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah kamu ikuti, janganlah kamu simpulkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Jadi jenengan ini ora ngerti ning ngarepe mata ni panjenengan piyambak niki aja gampang nyimpulne perkara. Mbane ana isu teng Pak Bupati, teng Gus Wabub, napa teng napa, isu napa. Didelok sik, dicerna sik. Sakniki zamane zaman fitnah. Zamane zaman adu domba. Wes nggih niki baser-baser wis ora karo-karuan. Mulane kaya mak-mak ngeten iki deloken. Luwih seneng roh aku langsung to daripada ning YouTube. Heeh, oh, wong ganteng asline kok. Heeh, ya mohon maaf ya to. Lah iya, kan nek jenengan roh ning YouTube roh ning apa? Lah kula niku Pak Bupati kula iki ning sosmed iki apa? Jerene duwe padepokan uang gaib, jerene apa? Diedit AI lho. Ndik iki enek jamaah sepuh ngono, Gus. Kula mriki mbeto harta. Ndik iki pun kirim, sanjange jenengan duwe padepokan uang gaib apa? Nek dipadekan uang gaib ra ngopeni tuyul kaya margono ngene iki aku. Lah iya. Lah nggih. Dadi sakniki fitnah nang ndi-ndi. Mila panjenengan kaya mak-mak kan kadang moro-moro lagi iso dolanan HP ngono wis Facebookan, TikTokan.

dipek dhewe, dimplok-mplok dhewe. Lah ketika seseorang itu rakus, maka itu juga akan menyebabkan dukane Gusti Allah, murkane Gusti Allah. Akhirnya balak niku gampang muduk ning wong kuwi mang. Dan itu sudah dicontohkan, bayake dhewe iki tahu. Ya kuwi nggih contoh, nggih hikmah, bukan kok bayake dhewe nglakoni dosa mboten. Mbah Nabi Adam suatu ketika urip ning surga, pengen apa-apa turuti sampai pengen bojo diciptakne ibu Hawa. Mantun niku dibisiki karo iblis, digoda terus, akhirnya pengen langgeng, pengen suwi ning surga. Pengen selawase ning surga, duwe rasa ngoten niku. Wit kuldi sing wis dipesene diweling kalih Gusti Allah. Aja kok cedheki, nyedheki ora oleh, apa nek dipangan malah dipangan. Lah akhirnya sampai diduk ning dunya dadi kaya awake dhewe kabeh niku wau. Krana nyapa duwe rasa pengin terus lawase. Lah jenengan ya aja sampe rakus. Dadi wong aja sampe rakus, aja sampe kebablasan. Kudu dikontrol, kudu diunggahne didukne. Nomor 3, asal kemaksiatan napa? Wal hasadu. Hasud mulai duwe ati iri dengki. Niki ya bahaya. Enggak kuat nyawang nikmate wong liya, pengen nikmate wong liya ilang. Ya Allah, wong kae kok iso ngene. Wong kae kok iso ngene, padahal dawuhipun Allah sampun jelas. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kabeh menungso sing urip ning donya iki karo Gusti Allah wis dijatah bagiane dhewe dhewe. Bahkan cobane menungso kuwi ya dhewe dhewe. Tapi ae dhewe ora kuat. Hasud mulai metu. Lho wong kae kok iso ngene, wong kae kok iso ngene, wong kae kok iso ngene. Lah. Dan itu juga sudah dicontohkan zaman dahulu putrane Mbah Adam. Qabil karo Habil niki lho. Qabil ora kuat nyawang bojone Habil. Bek, lah iki bojone Habil wong aku Qabil karo Habil iki kembar. Lah wong edhe iki kembar bojone Habil kok luwes ses. Luwes serit. Iki kok luwes mening kok ngene iki. Qabil ora kuat. Langsung bisiki setan Habil pateni. Akhire malah nglakoni dosa gede mateni uang kuwi munculnya krana iri dengki. Lah iri dengki niki monggo dilaki. Dadi umpamane wis bahkan sampai kaya biasane kan cobane nggih akeh to. Mungkin kaya sing ngajeng-ajeng ngeten iki napa ASN to niki. ASN mungkin niki sing enek sing wis pangkat iki mungkin iki wis kelas iki pun tenang dilakoni penting nyambut gawe sing semangat. Apa masyarakat ya wis ngono. Pama masyarakat, wong sak niki lho jenengan niki lho, Bu. Ning alun-alun iki dodol sego goreng jejer. Resepe padha, rombonge padha. Kuwi lho asile beda. Leres napa mboten? Krana rejeki kuwi jatah. Lah ngoten niku, pokok takabur, rakus, hasud. Niki jenengan hindari, mari kuwi jenengan fokus takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan bakal mulya donya akhirat. Mila monggo sareng-sareng kempal kula kalian panjenengan sedaya dalu punika muga-muga dadosaken berkah, muga-muga uripe AED tambah istiqomah takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Muga-muga tambah ngati-ngati kabeh nggih. Monggo sering introspeksi diri. Aja sampai gampang demen mek ngoleh-ngolehi wong. Niku mboten sae. Diintrospeksi diri. Lah Gus, wau kan sak liyane takwa enek keimanan. Keimanan sing tepak niku pripun? Cara diterapne ning kehidupan ngeten niki, nek cara dawuhe Kanjeng Nabi, cara ae njogo keimanan, memiliki ketahanan iman yang baik, itu seperti apa? Masalul mukminina masalun nihlah. Perumpamaane wong mukmin niku kaya dene tawon. In akalat akalat toiban, pemangan nopo boi usaha no mangan sing api, ojo sing haram, ojo sing hae wong liyo, ojo sampe sing bahaya. Coro memang delalah jenengan kok jek duwe rezeki sing haram, ojo sampe kok lebokne awakmu. Tapi piye carane usaha no yura usah duwe sing haram niku wau. Tapi nggih angel banget niku.

In akalat akalat toiban. Tawon itu nek mangan sesuatu kan mangan sesuatu sing apik toh. Gitu. Sari bunga nektar sing apik. Mboten nate tawon niku mangan telethong mboten nate. In akalat akalat toiban wa in wadu'at wa tu'at toiban. Tawon ketika mengeluarkan sesuatu juga sesuatu yang baik. Contohnya madu, mulak wong Jombang nek keimanane terjaga nyonto tawon. Nek urip ning kene mangan sing apik, apa-apa sing apik, sing amanah. Mari kuwi apa ngetokne apa-apa sing apik, kalimat-kalimat sing sae, cara pola-pola sing sae, akhlak-akhlak sing sae. Istimewane lebah, istimewane tawon apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksiru. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makan. Artinya apa? Ketika diimplementasikan oleh masyarakat Jombang, panjenengan sing urip ning kene aja sampai merusak kabupaten Jombang. Lho tawon niku cara golek ning wit apa, godhong apa? Ora mungkin dirusak karo tawon. Ora mungkin dirusak. Wis sing dipangan apik, sing ditokne apik, mari kuwi ya ora ngrusak panggonan sing dinggo golek mangan. Artinya nek jenengan pancen golek mangan teng mriki atau bahkan benjeng meninggalnya juga di Jombang, lah niki aja sampe dirusak dhewe. Itu adalah perumpamaan orang yang beriman. Keimanan, ketakwaan terbangun dengan baik, insyaallah berkah akan dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah uripe ae ditoto Gusti Allah entuk dekengan. Amin Allahumma.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Jombang Jos. Istimewa tenan Jombang ya. Beriman. Jombang beriman. Lah jenengan iki nek daripada karnavalan ngetutne karo joget. Ngono kuwi lho. Ning omahe nek sir goyang ngene Maulaya sholli wasallim wis ngono ae. Malah happy ya ora? Nah iya, minggu nek karena pelan joget weh mah dihujat repot minggu. Gitu. Ke video uang mah wis kok ngendi-ngendi. Masya Allah viral minggu malan. Alhamdulillah ya Allah luar biasa. Tapi yo ngaji wi ngaji yo penak ngaji. Ayo ngelakoni wih lho sing angel panjenan. Gini nyantungak nih muka-muka kula ini ku ya iso konsisten. Karo sing kula waca. Angel tenan lho ya. Ketahanan iman itu kita butuh. Kudu-duwe ketahanan iman itu. Berat tak angen-angen ya berat tak. Muga-muga iso nglakoni. Ya pokoknya kerep dielik ning ini ki. Kerep dielik ning ini kan suisi panggah kelingan. Akhirnya ya malih aneh-aneh. Angel tenan. Wis mugi-mugi tiang Jombang sedoyo selamat. Kita sedoyo rakyat Indonesia mugi-mugi nggih selamat. Amin Allahumma. Amin. Saiki zamane kok ngene yo. Lha yo bencana ning ndi lho, peh bahaya. Wong diutang tak survei yo akeh. Tenan, kula wau kapan ya aku diingi. Mang enek dayoh teng griya kula, awan kula tangleti. Apa diutangi apa akeh to wong diutang anu ngono ya akeh. Akeh sakniki jerene nggih. Oh, ngene dinggo apa to duwite karo wong-wong? Ora nek dinggo usaha ngono kan jelas. Ora nek wong-wong ngono kuwi lho terus cah nom-nom barang saiki wis dolanan utang ini dinggo apa? Ngeslot. Oh, judal. Lah kuwi ya wis kuwi sing rak gare ora barokah daerahmu ya kuwi. Heeh. Aja ngeslot, Pak. Karaoke nek ning omahe dhewe ngono ya ora apa-apa, ning jero omah ngono lho. Pun leren sik karo nakoni wong-wong. Panggah kon ngomong keju wae. Heh. Lho piye? Kulo nggih ngeten iki lho, wis rada karepe dhewe ngono. Nek diundang resmi-resmi ya ora tak iso. Napa neh iki? Gambar neh. Kowe benakku cekrene panggah gambar. Sangono no, lanjutimu piro? Nge sangoni Margono, nyedekon Margono mas, iki sopo kaya jenis? Udin? Din? Lah yuk sing cedok neng kono kaya Din? Lah, engkau ya selamatan. Wah, DPRD, nge. Pak Bupati Jombang. Wah, akeh mantu duit Pak Bupati. Kalih nganu. Kalih Pak DPRD. Kalih Pak Bupati. Kowe pengharap selawatan ne. Halah panggah kowe to Din. Ganti liyane mak-mak lho Din. Linggo sandinge Margono ngono lho. Ambungen Margono tak sangoni to. Din. Kono ngamplok Margono ngene lho. Lho. Margono. Duwi wes kulino diceluk iki duwi Sidoarjo iki. Sing rong taun ndi iki? Pundi Pak Bupati? Ibu Bupati pundi? Bus ini. Busoma pundi Ibu Bupati? Kuning niku ta. Baju abu-abu. Baju biru. Kudu nggih ta? Baju biru kudu abu apa niki? Berdiri coba. Iki nek ngapling ke jam piro iki? Aku pengen neliti aku. Poh nek ngapling. Ngono iki pengen nyapa? Jane pomo ora ngapling tapi disik-disikan sing teko ngono repot apa ora to ngoten? Oh niki di karpet. Oh rencana. Lah, rencanane Pak Bupati niki di karpet. Jenengan iki dimulyakne kali Pak Bupati. Karpet full. Tapi lah kok kapling dhisik. Lah nek ngethokne karpete piye ngono lho. Pomo budayane jamaah ST diganti sing teko dhisik ngono lho, ngono piye? Eh? Wah gelut, malah anarki ya kuwi. Malah minggu enek uang kepidek sirai barang ya. Kepluwenet barang kuwi malah tak wis aja wis ngaplingo wis. Nek iso telung dina sak durunge ngapling. Dituroni ae pisan. Lah kula semerep dipatok ingeten lho Pak Bupati nggih. Dipantek Pak Haji. Dipantek baru ditulisi mindah kualat nyapoy. Jan karepe dhewe. Anarki tenan ya. Iki cobi perkenalan Bu, salam dulu, salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten jenengan?
1: Nami kula Bu Muasomah.
0: Bu Muasomah.
1: Okay. Alumni niki.
0: Alumni napa?
1: Santrine Abawar Supi.
0: Santri pondok.
1: Nggih. Okay. Rumiyin masakaken ten pondok.
0: Oh, jenengan kagungan pondok.
1: Nggih, okay. Pondoke gratis, Bu.
0: Wah, istimewa. Tepuk tangan okay. Buat Pak Bupati.
1: Pondoke gratis niku.
0: Bakno Pak Yai ya, Pak Bupati. Luar biasa. Terus jenengan bagian masak.
1: Nggih, rumiyin kalih blonjo.
0: Are blonjo.
1: Nggih.
0: Sakniki pun mboten.
1: Mboten.
0: Kegiatane napa jenengan sakniki?
1: Nggih, ngaos mawon.
0: Ngaos ning ndi?
1: Nggih, ten jenengan kalau wingi Kemis niku.
0: Teng Blitar nika.
1: Nggih. Pun dua kali saya ke Blitar.
0: Naik apa?
1: Naik Tayo sama rombongan Tembelang
0: Jatilates. Tayo ki odong-odong apa bis?
1: Bis tapi tertutup itu loh. Bis dimodifikasi itu loh Gus.
0: Dan apa mboten luwirih to wi?
1: Mboten.
0: Banter.
1: Berangkat meriki setengah kali maghrib nyampe jenengan mereka.
0: Bayar ya pinten?
1: 50.000 tapi dapat makan, dapat snack.
0: Wah.
1: Lho justice pokoknya.
0: Jadi ada program dari Jombang itu paketan ke Gus Ikdam ada?
1: Ada, satu bulan sekali tapi ambilnya, tapi hari Kamis.
0: Kok ya enak ya wisata?
1: Yuk nopo sampean
0: ini. Gus. Yuk nopo.
1: Luar biasa.
0: Masa Allah. Ngoten niku nopo lho Bu Muasomah, sing disenengi nopo?
1: Nggih, rumemen pokoke wis.
0: Lho manggene teng pundi nek teng mriko?
1: Wau dal, kala wingi niku teng dalem markas.
0: Wau dalu mriko?
1: Kamis malam
0: Jumat. Oh, Kamis.
1: Nggih, niku teng dalem markas.
0: Di dalam.
1: Nggih, bulan kemarin teng sebelahnya masjid, soalnya sudah ndak bisa masuk.
0: Lah nyampe rumah jam berapa?
1: 3:30 subuh.
0: Terus
1: sampai rumah.
0: Itu banyak yang paginya kerja ngoten kathah rombongan.
1: Nggih, tetep aktivitas. Sing ngelijo, nggih tetep ngelijo. Niki mau tambah betul rengkek sepindah, makanya lek wangsul ten peken pindah.
0: Sampai koyo ngono.
1: Lho nggih. Kok luar biasa pokoke jamaah jenengan niku.
0: Lah nggih ngoten niku napa lho, Bu? Kok bodoh atraksi ngono ki. Kula iki sampai bingung ngono lho. Napa? Maksudnya sing disenengi napa?
1: Nggih, padus barokah jenengan.
0: Lho kuru kaya ngene kok ya percaya lho. Beh, ya Allah.
1: Nggih.
0: Niki wau terus sing ngapling sinten teng mriku?
1: Kata rencang-rencang niki mulai wau dalu.
0: Jam?
1: Jam 9 nih. Jam 9.
0: Heh. Ya apa sih?
1: Oh, jam 9 pagi.
0: 9 pagi wingi.
1: 10 nggih.
0: Masya Allah, sampai kaya ngoten niku.
1: Nggih, royaan nggon.
0: Terus ngeten iki mboten keju to boyoke?
1: Nggih, mboten. Nggih seneng mawon.
0: Benjing ngapling malih, Bu, benjing.
1: Siap.
0: Nggih, tapi kula mboten mriki kula.
1: Ten Sentul nggih rawuh.
0: Teng pundi?
1: Ten Sentul kala wingin ane niku. Tembelang.
0: Oh, Tembelang.
1: Nggih.
0: Oh, nggih ya Allah. Wekdal Pak Bupati Tasik teng luar negeri.
1: Nggih.
0: Oh. Masya Allah.
1: Bisa keterawo abah, nggih abah ten Cina kalau pingin.
0: Jenengan damel salah, niki wau wong pinten jenengan?
1: Kula tiyang kale tapi rombongane niki kuwata.
0: Oh nggih, pinten 10 enten?
1: Soale niki kan kadere Bu Yuli juga.
0: Tim ses. Kene entuk sangu keng abah. Solawatan saged mboten jenengan, nggih syarat solawat nopo?
1: Solawat, oh selawat tariyah mawon nggih.
0: Monggo, monggo Bu Maksumah.
1: Nggih, tapi nek salah nggih ngapunten.
0: Nggih mboten pareng salah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Soalnya jogetan nih ya. Jombang ngeri ya. Jenengan putrane pinten Bu Mas Omah?
1: Putrinya dua, cucunya empat.
0: Oh, nggih. Goyangane ya cek maut noe. Mungkin
1: hiburan
0: wong nggih.
1: Cawet urip.
0: Wong nggih, awet urip, gak matek-matek. Cocok. Cek awet urip, ngono kuwi lho no, joget ngono kuwi gen awet urip. Kowe nggih. Bu, mungkin doa atau kata-katanya untuk hari jadi Jombang yang ke-116. Doanya apa?
1: Jombang Josis.
0: Ngoten tok.
1: Nggih.
0: Ya ditambahin no, Jombang Josis terus apa? Semoga apa?
1: Semoga.
0: Dibaleni.
1: Jombang Josis, semoga barokah.
0: Amin. Ngono tok.
1: Nggih. Apa Subi sehat-sehat? Bu Juli sehat-sehat.
0: Amin. Nggih. Oh.
1: Sejahtera untuk semua.
0: Nggih. Wis dipisiki kancane sampe mumet.
1: Nggih.
0: Kancane kabeh ngomongi kabeh muni yo ngene lho, Mbak. Muni yo ngene.
1: Alah. Punten.
0: Jenengan pripun, Bu?
1: Apa Haji Beki niki ada mbaknya senjenengan
0: iki. Saudara?
1: Mbaknya dulu yang ikut apa Haji Beki ini.
0: Oh, ikut kerja di rumah?
1: Iya, 6 bulan katanya.
0: Oh, 6 bulan.
1: Ini sekarang ikut dokter sapa? Oh, dokter Rustam, ikut Pak Dokter Rustam ini sekarang.
0: Oh.
1: Yang dari Tuban.
0: Iya, mah di omongne sapa ya kenal ngene iki. Ya wis. Wah, riyen derek teng diane Pak Haji Beki.
1: Nggih.
0: Anu apa meneh jenenge? Rumah tangga apa?
1: Nggih.
0: ART. Oke.
1: Nggih, ngapunten. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sik, lha iki sangune piye?
1: Nggih.
0: Sangoni napa mboten? Sangoni purun?
1: Purun. Diparingi sarung nggih purun.
0: Wong nggih. Niki sarung Gus Idam series.
1: Alhamdulillah.
0: Damel garwane njenengan.
1: Nggih, kabul kajate lemah teles masyaallah.
0: Gusti Allah sing bales. Tapi hati-hati lho, biasanya nek nggih sarung kula ngeten iki wong lanang malih ses lho.
1: Ya Allah.
0: Jenengan siap hamil malih?
1: Pun espayet. Pun kadaluwarsa niki punah.
0: Kadaluwarsa. Sekoke
1: wis. Mangke keracunan, Mbah.
0: Hah? Keracunan?
1: Nggih.
0: Niki nganu Bu Masuna.
1: Nggih.
0: Niki saking nganu Bapak Bupati Abah, saking Abah.
1: Nggih.
0: Buat rombongane jenengan.
1: Nggih.
0: Pira ya? Buat rombongane jenengan engko dibagilah dibagi.
1: Siap.
0: 1 juta.
1: Siap.
0: Buat jenengan pribadi 1 juta.
1: Alhamdulillah, masya Allah. Bu, matur suwun, Abah, matur suwun, pangapunten.
0: Terus damel jenengan ditambahi malih dari DPRD Jombang.
1: Matur suwun.
0: Sing ning amplop nggih.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih. Kula tak paringi jeruk niki.
1: Alhamdulillah, napa malih?
0: Pun.
1: Nggih.
0: Expired. Melok teng griya kula pun pinten kulan, Bu? Maksudnya sudah kenal saya itu berapa tahun?
1: Lho nek kenal jenengan nggih, pun mulai ten peterongan tenggene makam niko terus tenggene tahu mring bapang pun sering
0: mau sering
1: nggih nek tenggene markas dua kali
0: nek jenengan pribadi cocoke kalih kula niku krana napa
1: nggih kirangan nggih remen mawon
0: wae seneng
1: nggih soalnya niki mak-mak kan nggih ngoten niku
0: mak-mak ya wis gak enek alasane nggih.
1: Mboten
0: niku mboten dikomentari kali bojone jenengan.
1: Lho mboten, rakyat kula mau wendel lho. Los pokoke.
0: Dadi mboten kaya jenengan ngeten iki. Wah, nampani dhuwit lali.
1: Mboten.
0: Nah, bojone jenengan mboten nyeneni, panggahane gitare mboten.
1: Lho mboten, tambah ngaos seneni tambah kula tilem amek kok turu dhisik, ngoten e. Ngaji-ngaji ren ora ngoten tambahan.
0: Oh, seneng.
1: Nggih.
0: Siap. Nggih. Loh. Guyu apa iki?
1: Kanca kula niki lho jarene dolen sarung tambah sumeneng jare ngoten e.
0: Bojone to?
1: Nggih. Ben sregep salat. Mangke.
0: Nggih, ben sregep salat. Niki teng griya to tiange?
1: Teng griya.
0: Oh, nggih pun. Pun ngoten mawon nggih.
1: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, Abah, pangapunten ingkang kuwatah nggih.
0: Nggih. Poh enak ya bahasane wong Jombang. Ya apa? Gen gak matek-matek. Heeh. Awet urip, eh. Sik, iki mang sing sini sudah. Kono-kono, Ji. Sing nom apa sepo? Nek rondo ndi rondo? Rondo ndi? Eh? Rondo. Iki Ji, apa iki Ji? Semendi iki kudu ngireng. Eh, baju ijo. Kudu ngireng baju ijo iki lho. Heeh. Kancane sampe ndukung. Iki rondo rondo. Wah, janti intimidasi. Nggih, salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu?
2: Namine Bu Saryanti.
0: Daleme?
2: Rumahnya Dusun Jaten, Desa Jati Pelem.
0: Jati Pelem atuh ora keng mriki?
2: Dekat.
0: Oh, dekat.
2: Ngaplingnya dari kemarin Gus jam 2.
0: 2 siang?
2: Iya.
0: Sakniki dinane slot. Berarti sket Senin?
2: Hari Senin ngapling.
0: Lah kenapa kok hamin satu?
2: Karena ya ingin ikut pengawasannya Gus Idam. Belum
0: pertama
2: pernah.
0: Kali?
2: Iya Gus.
0: Oh gimana biasa... setelah ikut aslinya piye? Mek ngene iki to tibakno?
2: Lebih ganteng Gus.
0: Maksudnya rasane piye rasane kok pangga ganteng. Iki mare tak kabur ngene iki lho. Wediku nek ra kuat aku.
2: Saya los Gus soalnya janda.
0: Malah menawarkan diri. Duh, bahaya iki. Saya janda los. Wah, ngono ya prinsipe wong-wong iki. Lah garwane jenengan teng pundi?
2: Sedo, Gus.
0: Pundangmu?
2: Sampun.
0: Putrane pinten?
2: Kalih.
0: Terus teng griya kegiatane napa jenengan? Di rumah. Jahit.
2: Kami tuwa.
0: Kami tuwa. Wo kami tuwa, kami tuwa desa. Kami tuwa tok nggih. Yugane umur pinten mawon, Bu sapa mang?
2: Bu Saryanti.
0: Bu Saryati.
2: Engkang nomor setunggal, Gus. Umur 20.
0: Wo nggih, wis gedhe.
2: Nggih.
0: Tamat SMA wi pisan.
2: Engkang nomor kalih menika umur 9 tahun.
0: Cilik.
2: Nggih, kelas 3 MI.
0: Nek jenengan dinas niku pripun teng griya?
2: Sekolah, Gus.
0: Sekolah, jenengan wangsul niku nggih wangsul.
2: Nggih.
0: Oh, kalih niku. Sudah berapa tahun nganu Bapak mboten enten?
2: Tahun 2021.
0: Ya suwi lho ya. Covid to?
2: Mboten. Jantung korona.
0: Oh, lanjutan mboten simah malih mawon to, Bu?
2: Mboten, Gus. Nek umure pun malang kadak, Gus.
0: Wah, akhirnya pengen piyambak.
2: Nggih.
0: Tak kira nek trauma ro lato-lato. Ede. Nggih, pun. Nganu, Bu, doanya untuk Jombang apa? Doanya, harapannya atau kata-kata lah.
2: Doanya untuk Kabupaten Jombang. Mm-hmm. Semoga Kabupaten Jombang menjadi kabupaten yang selalu aman, damai, sejahtera. Terima Amin. Kasih kepada Abah Warsupi dan Ibu yang selalu memberikan bantuan berupa sembako buat seluruh warga semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu.
0: Oh, biasanya enten bantuan keseluruhnya?
2: Iya.
0: Lah, kaya niku ngoten niku Pak Bupati sudah berusaha mengadakan program yang bagus, tapi berarti ae dhewe rakyate yo kudu sing apik. Yo niku wau khauf roja khub ngoten niku kaya ngajine wau kudu dibangun, nggih. Napa, Bu? Apa neh? Wong ana rong oleh. Sesuk bar subuh. Nggih. Niku mawon. Dungane pun, nggih niku titip damel putrane jenengan.
2: Matur sembah nuwun.
0: Niku rezeki alah jenengan Pak Dewi 2 juta.
2: Alhamdulillah.
0: Dari Pak Bupati.
2: Matur sembah nuwun Abah Warsubi, Ibu.
0: Tambah amplop keng.
2: Diparingi sehat
0: DPRD.
2: Bahagia dunia akhirat, sukses selalu.
0: Berarti untuk 3 juta jenengan.
2: Alhamdulillah. Matur suwun dumateng Bapak Ibu DPRD.
0: Ngeten.
2: Nggih. Sehat selalu.
0: Nggih. Amin. Kali sarung.
2: Alhamdulillah. Damel
0: jenengan. Mungkin oleh bojone.
2: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Nggih.
2: Kangge Gus Idam, matur sembah nuwun Gus Idam.
0: Sami-sami. Ngapunten ingkang kathah nggih.
2: Nggih, saged pepanggihan langsung. Mugi-mugi nggih. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mboten nyangka Gus kalau ini mboten saged tilem mek kula. Muga-muga.
0: Lha ten apa mboten saged tilem?
2: Nggih, angen-angen muga-muga kepanggil kok ya kepanggil tenan.
0: Ya Allah, sampai diangen-angen ya uang-uang.
2: Saestu.
0: Berarti urip kuwi jan repot nih uang. Aduh, aduh. Nggih pun. Ngapunten ingkang kathah lho, Bu.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing adoh kono, Ji. Adoh kono lho. Sing omahe adoh ngendi to iki? Ini muslim kabeh ya. Biasanya non muslim enek to non muslim, gak enek. Non muslim ada enggak? Gak enek. Non biji enek ora?
3: Nek kamu di Gus.
0: Endi? Eh? Sing adoh kono lho, sing omahe adoh ngendi ya? Palembang dirabi wong kene. Eh, nek kuwi sing lanang klambi ireng kuwi sapa kuwi, Ci?
3: Engkang ngajeng napa wingi?
0: Sing kacamatanan kuwi lho. Sapa kuwi?
3: Niki mawon.
0: Heeh, kacamatanan wonge. Nggih jubah kaya mutawif umroh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah.
4: Nggih.
0: Iki mah.
4: Selamat malam, Gus.
0: Malam. Namanya siapa?
4: Perkenalkan nama saya niki namanya ada dua, Gus.
0: Nama malam siapa?
4: Kalau malam Firda Gemoy.
0: Firda Gemoy.
4: Nggih. Kalau siang Ferdi.
0: Ferdi.
4: Niki kula first time ikut pengajiannya Gus Idam niki.
0: First time.
4: Nggih.
0: First time pertama kali ya.
4: Nggih, soalnya kan kula nggih pun sibuk ten horek kan, Pak. Gus.
0: Ning horek dadi apa?
4: Oh, niki kula dancer internasional niki. Nggih.
0: Dancer.
4: Nggih, Gus.
0: Piye lho nek ngeden piye lho?
4: Lho, nek ngeden nggih dadi siluman ngoten niku.
0: Maca.
4: Nggih. Tapi kan gini hari biasa nggih sesuai kodrat.
0: Wong nggih.
4: Nggih ngoten, Gus.
0: Nggih, kaya iki mang yo macake lanang kok ya.
4: Nggih ancen lanang niki anjene, Gus.
0: Lah iya, maksudnya kaya aku ra mbatali to.
4: Oh, nggih, samukrim.
0: Samukrim.
4: Nggih.
0: Mukrim.
4: Oh, niki kula ngejrek, Gus.
0: Ngejer, pokok ra ngompol ora apa-apa.
4: Oh, mboten.
0: Pak Ferdi.
4: Mas masih 20 tahun, Gus.
0: Iya, iya, Mas Ferdi. Ini kan pertama kali. Lah kenapa ini tadi kok hadir kenapa?
4: Niku soalnya kan hati kula kerentek ingin datang temriki. Siapa ngerti dapat hidayah syafaat dari jenengan.
0: Kanjeng Nabi ya, aku ra kuat nyafaati awak.
4: Nggih.
0: Rodo abot.
4: Nggih.
0: Ngene. Tapi ra enek sing ngejak pengen teko dhewe.
4: Nggih, ki ambek niki mau, Gus. Maksudnya, lho, sik tak cerita. Niki mau kula dari Ngudo mriko. Griya kula Ngudo mriki ki ambek. Terus ketemu rencang-rencang niki.
0: Lho, berarti kenal cek tas iki. Kanan kirimu iki kenale ya iki, Mang.
4: Nggih, pun kenal. Kan kula bikin status ngoten. Terus ayo bareng.
0: Biaya, statusmu biaya sini.
4: Info barengan budal solawatan ngoten.
0: Weh.
4: Terus di. Niki mau keluaran amit-amit ten tiang-tiang niki mau, Gus.
0: Lah iya lah awak melanang dewi kuwi sak grombolan.
4: Lho enten niki.
0: Eh Pak Ferdi, Mas Ferdi. Terus iki mang pertama kali kan hadir ngaji karo aku. Terus piye ngono kuwi sing
4: ati kula wadem wonten, Gus. Lho, soalé krungu biasane rekan dar-dar niki mau selawatan. Soalnya kan kula dulu sebelum viral di dunia perhorekan kan pernah jadi vokal Banjari.
0: Mari ki hijrahmu malah kaya ngono.
4: Nggih, lah nggih niki semenjak kula viral ten horek pun isine.
0: Jadi biyen malah Banjari jane. Nggih. Lah kok malah atraksi rono. Coba ditesek nek viral nek Banjari. Yo, apa?
4: Nggih.
0: Qasidah apa selawat?
4: Qasidah mawon.
0: Yo, ndang.

0: Anut ing syari.
1: Ayo mbok, duit karo kowe mbok. Mbok Reza, aduh bokong mbok.
0: Lisane alus ngandikane.
1: Lah jerene vokal Banjari kok lali piye to?
2: Niki kula saking ngejer niki lho, teng diser niki rencang-rencang padha ngoyok ngene. Ketika mau kula niku digengken, ayo ngadeko ngoten Gus, mangkane niki mau kula dredeg niki.
1: Oh, ngono dredeg. Nggih. Tapi bapak ibumu sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Saiki berarti wis gak
0: napa?
1: Kerja-kerja apa kerjane?
0: Kerja kula nggih. Dancer.
1: Mek kuwi tok.
0: Kali afiliator.
1: Oh, nggih, sae-sae.
0: Nggih. Monggo yang belum follow ya TikTok saya Firda Gemoy official.
1: Oke. Terus
0: nggih. Niki sios napa niki?
1: Sido kuwi mang terusno.
0: Ganti ae Gus nggih.
1: Ya wis. Ganti ya ndang. Ndang aja dirusui, kanan kirine aja ngrusui, yo.
0: Ya lelewaton nggih Gus.
1: Yo, ya lelewaton
0: ya. Ya lelewaton.

0: Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menambah kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kula niki ke Januari sampai Desember niki wis.
2: Semaleren.
1: Mboten leren Jumat, Sabtu, Minggu terus niki. Heeh. Makane niki mumpung libur rekan kula nderek ngaos dan mriki.
2: Oh, ngono. Aduh, aduh. Ini kuwi wis urusane pemerintah.
1: Jajis pokoknya, Gus.
2: Wis pokoke pomonganu ya macake sing apik lho, Fer.
1: Nggih niki. Kalau niki. Nggih ngeten.
2: Terus rencana rabimu umur piro?
1: Sik niki kita sik membagikan orang tua yang masih kirang kok api membagikan anaknya orang.
2: Oh ya wis. Yo.
1: Masih 20 tahun niki masih niku cari
2: kriteriamu sing piye to cara calon bojo sing
1: soleha.
2: Terus
1: niku kula wedi kula ngken nek nikah sak meneh ngantun niku kendang royokan lipstik ngoten.
2: Iya,
1: heeh. Lah nggih, Pak aku njaluk lipstikmu, Pak. Lipstik kuntek lho, ngoten.
2: Ya mah repot. Heeh. Cocok iki karo kowe edol iki.
1: Nggih.
2: Niki angsal sangu kalih sarung, Fer.
1: Masya Allah, terima kasih. Gini,
2: ibadah.
1: Nggih.
2: Nggih. Terus ini sangu dari Pak dari hamba Allah, kira? Rp900.000.
1: Masya Allah, terima kasih buat hamba Allah.
2: Ya, doanya untuk Pak Bupati, Gus Wabub.
1: Nggih, semoga sehat selalu. Habis niku.
2: Apa?
1: Semoga bisa memimpin Jombang biar makin maju.
2: Amin.
1: Amin. Semoga adalah di tahun depan bisa ngundang Gus Idam tiap tahun.
2: Wah.
1: Amin semuanya nggih. Gantenge koyo ngoten nek Gus e.
2: Sujuk nadoh iki paling aku cara cedhek ngono ya beresi pisan ya. Aku iso diberesi Ferdi iki. Nggih pun lagi. Ya sepurane lho Fer ya.
1: Nggih.
2: Sehat-sehat salam ning keluarga Bu Fer.
1: Nggih nggih.
2: Pun salam to.
1: Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cium jauh Gus. Mwah.
2: Budrek. Aduh. Negara, negara. Jan uang yurnor-nor jamaah STI. Eh, bisa dicium jauh barang. Lawi cara cedek ngono aku biar selesai emang. Dicengkiweng ngono aku digujer biar beres. Seraubah. Sik. Nganu ada enggak? Kalau janda yang anaknya kecil, suaminya meninggal, enek. Anaknya kecil, sik ji. Ning di balji, Mang. Janda anaknya kecil. Suaminya meninggal. Oh, kayak sing kudung coklat klambi putih kayak ngarepe duwi kayak. Sik, nggih, yang lain duduk dulu, Bu. Mengke subuh ditimbali. Hehehe. Tenang-tenang sabar. Gara-gara Ferdi emang lho cium jauh bareng. Koncone gara ibu drek.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten?
3: Nama saya Reni Gus.
2: Dari?
3: Kalau rumahnya 200 meter dari sini.
2: Oh dekat berarti?
3: Iya ini ke utara.
2: Reni. Cik nom umur pinten?
3: Saya sekarang 34 tahun. Jadi janda umur 28.
2: Umur 20?
3: 8.
2: Berarti rong tahun?
3: Hampir 6 tahun, tahun depan.
2: Sekarang 30 pinten?
3: 34.
2: Oh 34.
3: Bentar lagi saya ulang tahun dok. Sorry Gus.
2: Lain sorry. Kok bisa dok calon bujuni dokter?
3: Oh enggak, pekerjaan saya kebetulan bidan, jadi sering konsul dokter.
2: Wow, bidan.
3: Iya.
2: Anaknya pinter jenan?
3: Anaknya baru satu.
2: Baru satu?
3: Baru satu.
2: Laki-laki apa perempuan?
3: Perempuan.
2: Umur?
3: 7,5 tahun.
2: Dulu suami kenapa itu kok nganu?
3: Sakit jantung dok.
2: Wah, udah ngeri-ngeri itu.
3: Sorry Gul.
2: Ini ya dokter loh ini.
3: Aduh.
2: Aku ya dokter
3: iya,
2: cinta.
3: Iya. Sorry Gul.
2: Oke. Mbak Ren.
3: Dalam.
2: Jantung.
3: Nggih.
2: Wah, bodho ngono.
3: Ujian hidup saya banyak, Dok. 20 sorry.
2: Wis ora apa-apa, aku ya dokter kene.
3: Iya, untuk
2: Tamatan Brawijaya
3: iya, gini, untuk dokter. Malam ini saya panggil Gus dan Dok ya.
2: Wis ora apa-apa, pokok ora dok anjing ku lho.
3: Iya.
2: Terus, piye Ren?
3: Saya nikah umur 21, ujian saya 5 tahun belum dikasih anak, Gus. Setelah 5 tahun, alhamdulillah dikaruniai anak itu, perempuan, yang sekarang 7,5 tahun. Jadi di waktu awal saya hamil, itu saya enggak tahu kalau hamil, itu serangan jantung suami saya yang pertama kali. Jadi saya mau
2: hamil
3: seneng
2: berapa
3: juga sedih.
2: Bulan itu?
3: Saya belum tahu kalau saya hamil.
2: Oh belum tahu?
3: Iya.
2: Gak kroso?
3: Iya. Saya berdoa sama
2: Allah.
3: Ya Allah, saya gak dikasih anak gak apa-apa. Saya tak merawat suami saya saja. Tapi Allah itu ngasih rezeki ke saya yang tidak terduga. Tiba-tiba saya telat haid. Sesudah 1 bulan dong.
2: Berarti suami meninggal itu kira-kira anak itu usia 1 bulan?
3: 16 bulan. Baru 16 bulan. 2020 April.
2: 16 minggu dong?
3: 16 bulan. Anaknya umur 16 bulan ketika ditinggal bapaknya meninggal.
2: Wow, ngono. Iya. Badanku nek meteng 16 bulan.
3: Bukan.
2: Potenge ndedas.
3: Kalau saya tahu hamilnya 1 bulan.
2: Lah iya kan yo. Songo kuwi wis medel-medel.
3: Ndredeg
2: watuke wis kenduk ngono.
3: Ndredeg.
2: Dadi bocah 16 bulan bapak
3: suami meninggal.
2: Ya Allah. Iya. Terus jenengan niku saiki ning omah harus apa, Bu Bidan?
3: Saya karena suami ndak ada jadi saya kembali ke orang tua saya.
2: Dari berapa bersaudara ini?
3: Saya 3 bersaudara.
2: Barep?
3: Saya nomor tengah.
2: Nomor tengah?
3: Iya.
2: Ya Allah. Terus belum menikah lagi ini?
3: Sampai sekarang belum, Gus.
2: Karena?
3: Ah.
2: Nyapowi?
3: Calonnya enggak ada kata.
2: Oh, ngene Mbak Ren.
3: Yeah.
2: Tapi jenengan yo ujianmu yo luar biasa. Yeah. Anaknya saiki umur
3: 7,5.
2: Ngene. Tapi yo gelem to apa merapi?
3: Insya Allah kalau
2: ditemukan jodoh
3: yang soleh, insya Allah.
2: Kamu sudah pernah umroh?
3: Belum, Gus.
2: Ndonga ning Ka'bah. Sing umrohne Jenderal Iwak. Kamu dapat umroh.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Mau umroh?
3: Mau, Gus.
2: Niki enek hadiah umroh dari Jenderal Iwak. Jenderal Iwak ini Jombang. Dari Jenderal Iwak Jombang.
3: Itu berangkatnya, mohon maaf, kapan nggih, Gus?
2: Mboh iki ya. Yo manut Jenderal Iwak.
3: Iya.
2: Wong nek Jenderal tenanan bintangnya 3 karo 4 apa 2.
3: Iya,
2: iki 5 Jenderal Iwak.
3: Iya. Bintang. Saya kan kerja ya, Gus. Nanti minta tolong rekom dari Bapak Bupati dan Ibu
2: sowan.
3: Saya cuti.
2: Ya engko menghadap ae.
3: Yeah.
2: Menghadap ke beliau sowan. Yeah. Terus engko ndonga ning kono uripe gen ditata.
3: Amin.
2: Omong entuk judul neh ya judul sing bener, soleh.
3: Siap.
2: Bagus minimal kaya Gusmu ngene iki.
3: Amin.
2: Iya ta. Ndonga ngono kuwi ta ya langka. Iki, eh? Karung go sarung, gusik jam seri siki, gi pancingan.
3: Buat siapa?
2: Yo gi calon bojomu sok.
3: Okay,
2: liane ora usah meri, niki yo berat niki ujiane.
3: Iya. Yeah.
2: Ditinggal bojone gi meteng ra kroso kuwi mang. Ini ya berat toh wi. Terus anak jenengan kok disangon niki, sangoni Pak DPRD amplop karo Pak Bupati Sito. Ya anak jenengan. Beh ya berat kuwi ya. Beh bodoh jantung lu mae wedi ya loro. Ini ya hadiah umroh Jenderal Iwak jenengan. Matur suwun untuk Jenderal Iwak sih.
3: Terima kasih Jenderal
2: Iwak. Tapi marem ora to iki diumroh nih?
3: Suka dong, alhamdulillah. Gus, alhamdulillah.
2: Gelem umroh?
3: Mau.
2: Ya wes, iya. Ucapkan terima kasih ke Jenderal Iwak.
3: Terima kasih untuk Jenderal Iwak, sehat selalu, rezekinya makin banyak. Insya Allah barokah ini doa janda loh ya.
2: Iya, bangga kok umum nih ya.
3: Iya. Saya bangga dijandakan Allah dong. Gus, sorry.
2: Alah dok ya rapopo.
3: Iya. Yeah.
2: Saksir mula.
3: Oke. Yeah.
2: Terus apa nih ini? Dungannya ini hari jadi Jombang apa?
3: Hari jadi Jombang agar semua masyarakat ekonominya stabil ya Gus. Mm-hmm. Karena banyak pedagang-pedagang yang semakin banyak dan kadang
2: UMKM.
3: Ya UMKM-nya semakin banyak tapi pembelinya berkurang.
2: Ya, wi roto wi ekonomine menurun.
3: Iya. Yeah.
2: Apa neh lah saiki wong-wong ngaji ngene iki ya pilih bontrot lho. Sang ngono lho ra ketang titik sing dodolan gendemen.
3: Masyarakat Jombangnya
2: apa?
3: Ekonominya stabil lagi, itu yang paling pertama ekonomi stabil aja dulu. Yang kedua sehat semuanya Kabupaten Jombang. Amin.
2: Terus, wes.
3: Sudah, itu aja.
2: Ya wes. Dan ke umroh no kuwi piye petunge? Karo Jenderal Iwak. Heh? Dan datanen.
3: Kontek-kontekan aja.
2: Nomor teleponnya enten nih, wau gen diurusi engko karo wong ngesor. Jenderal Iwak mbuh nami asline sapa jenenge Jenderal Iwak ngono aku ora paham. Pun ngono Mbak Ren ya.
3: Terima kasih Gus.
2: Sing sabar. Ya mungkin ijole jenengan kuwi mang lho dari ujianin jenengan akhirnya diumroh nih
3: iki mang. Alhamdulillah.
2: Kulo kan ya mek kon nyeluk tok aku karo kon ngedumne tok aku ora paham. Sembuh bener mbuh ora. Nggih. Niki pertama kali tok jenengan ikut ngaji kulo.
3: Baru pertama kali karena dipaksa teman dua teman saya ini.
2: Jadi enggak sir asli nih. Karena terpaksa malah iya, itu umroh.
3: Karena tadi malam saya jaga malam Gus. Lanjut lembur pulang siang. Mandi langsung ke sini jam 5 saya di sini sampai sekarang.
2: 5 sore?
3: Jam 5 sore. Untuk duduk di depan sini yang paling depan Gus.
2: Opera keju saiki.
3: Seneng Gus.

0: wis ngono ae wis. Ketarane kabuten no. Al, kamu cita-citanya pengen jadi apa, Al?
1: Pemain sepak bola.
0: Pemain sepak bola. Sopo sing kok idola? Idolamu siapa?
1: Ronaldo.
0: Oh, Ronaldo. Oke, siap. Doanya untuk Kabupaten Jombang apa, Al?
1: Semoga.
0: Semoga.
1: Semoga sejahtera.
0: Sejahtera. Terus apa lagi?
1: Barokah.
0: Amin.
1: Makmur.
0: Makmur.
1: Sehat semua.
0: Amin. Pon wes.
1: Pon
0: ge. Sangoni pinten, Al?
1: Terserah Gus.
0: Wah, iki wong pasrah iki penak. Sangoni iki, kei karo kei sarungi se. Nggih niku, pon. Pon ge, Al?
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng nggih. Monggo sareng-sareng maos selawat naria. Asil tasbih kalih donga sabu jagat panjenengan sedaya mau selat nariah umure gen barokah.

Kasih nerusno lembaran mahabbah. Al-mahabbah. Sakniki angka yang keenam. Yurwa anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbuka. Waqala sallallahu alaihi wasallam ista'idda lil faqri. Waqala inni uhibbullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam ista'idda lil bala. Akhrajahu Abdur Mudhi min hadisi Abdillah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu. Hadil mahabbah tuthmiru aridu bihukmillah. Diceritakno ana wong lanang matur ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai kamu. Nabi dawuh, siap-siaplah jadi orang fakir. Wongku nek cinta Kanjeng Nabi, cinta dengan apa yang dicintai Nabi. Ngaku demen Kanjeng Nabi, tapi gak demen apa sing didemeni Kanjeng Nabi, iku cintanya palsu. Wongku nek demen ambek wong, kudu demen ambek sing didemeni wong iku. Niki nek diungkap panjang, Pak. Ada seorang murid punya guru. Guru kiai. Ada seorang murid punya guru.

demen ambek anake. Gak demen ambek putune. Ku dereng mencintai para bapak. Jadi cinta pada guru lebih-lebih orang tau rekod. Iku kudu seneng ambek gurune, kudu demen ambek apa wae sing disenengi gurune. Lah ana wong iku ngaku ya Rasul, aku mencintai kamu. Jika kamu cinta aku, siap-siaplah jadi orang pekir. Kono Kanjeng Nabi ku demen pekir. Kanjeng Nabi ku mboten demen sugih. Padahal Kanjeng Nabi ku umpama mau Gunung Uhud jadi emas, jadi emas. Ya, Gunung Semeru jadi berlian, jadi berlian. Iku wis dipasano Gusti Allah ning Kanjeng Nabi. Isi bumi, isi langit. Tapi Nabi mboten kersa. Ketika Kanjeng Nabi diberi hadiah oleh Habib bin Malik, ini merupakan berlian, mutiara, uang emas. Sampai diangkut 5 unta. Sampai Kanjeng Nabi digawa munggah ning Jabal Abi Kubais. Didukno berlian, mutiara, uang perak, uang emas. Nabi dawuh, jadilah pasir. Aman iso ngono. Nek demen Nabi ya ngono. Iku cinta-cinta yang sejati. Cinta kula njenengan dateng ka Nabi ku nembe nurut tindakane. Belum betul-betul mencintai Nabi. Ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ini baru tangriki mengikuti syariat. Kayak Nabi Jumatan, kita Jumatan. Nabi jamaah, kita jamaah. Nabi seneng bukorok masakin, kita seneng juga bukorok masakin. Nabi sayang anak yatim, kita mengikuti sayang anak yatim. Itu masih mengikuti syariat, belum sampai sifat. Ya. Nah, kapan ini demen yang sesungguhnya pada Nabi sampai sifat. Sifatnya Nabi seneng fakir. Nabi ku nek ndonga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa alhiqni bil masakin. Ya Rabbi, ya Allah, jadikanlah aku hidup miskin. Jadikan jika aku mati miskin. Kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Kok Kanjeng Nabi? Tik mulane ana wong ngaku demen Nabi, wis saiki awakmu siap-siap dadi wong pekir. Bapak-bapak. Terus matur, ini uhibbullah. Sungguh aku mencintai Allah. Nek mencintai Allah, siap-siaplah menerima ujian Allah. Berku Allah iku nek demen ning kawulane mesti diuji. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Idza sabara ijtabahu wa idza radiya istofahu. Allah itu kalau mencintai hambanya mesti oleh Allah diuji. Ibaratnya wong demen emas

iki mesti dibakar, dilelehno. Ya, apa ini emas murni, apa emas campuran. Karena Bapak ambil Allah diuji. Makanya orang yang paling berat ujiannya itu para rasul, para nabi, para wali, itu berat. Maka memang dicintai oleh Allah. Nah, mulanya nabi nek awak mengaku cinta Allah, siap-siaplah untuk diuji. Para Bapak, winginane kula cerita. Nyeritakno Syekh Junaid. Syekh Junaid itu mulai dari bocah ikut dimong ambek pamane adike ibuke. Paman dari ibu namanya Siri Asyikati. Lah Syekh Junaid itu wafatnya tahun 297. Syekh Siri Asyikati itu wafatnya tahun 251. Timong kapane bengi dijak tahajud, kapane jamaah dijak jamaah. Iki Syekh Junaid iki timong ambek pamane. Akhire pamane dadi gurune Syekh Siri Asyikati. Pada malam hari Syekh Junaid dengan Syekh Siri Asyikati sholat malam. Habis sholat kedua-duanya tidur. Syekh Siri terbangun lebih dulu. Junaid tangio. Apen apa Ustaz? Aku nembe wawon ngimpi petuk Allah. Aku nembe ngimpi ketemu Allah. Rumangsaku aku sibu nengarsane Allah. Allah dawuh, Siri, aku nggawe makhluk. Akhire makhlukku kabeh ngakoni demen aku. Ngakoni mahabbah maring ingsun. Banjur akhire aku nggawe donya. Bareng aku nggawe donya lari yang 90%. Akhire demen donya. Sing demen ingsun kari 10%. Banjur aku nggawe swarga. Bareng aku nggawe swarga roh isine swarga lari lagi yang 90% dari sisa, tinggal 10% dari sisa. Banjur aku nggawe neraka, tinggal 10% lari lagi 90%, tinggal 10%. Akhirnya aku nggawe coba. Bareng aku nggawe coba, lari lagi 90%. Terus Bapak, supaya gampang memahami, coba digawe hitungan, ya. Gawe contoh hitungan 100.000 orang. Ya. Nek sak dunya ku ya ribuan miliar, anake gawe contoh 100.000. 100.000 orang semuanya mengaku mencintai aku. Ketika arwah itu wujud, Allah tanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku iki Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Inggih,
kula bersaksi. Ini artinya semua mengakui mencintai Allah. Akhirnya banjur manungsa tak lahirno, aku nggawe donya. Bareng lahir roh donya lari 90%. Kalau kita buat contoh 100.000 yang lari 90.000. Tinggal 10.000. Barengono aku gawe swarga. Bareng aku gawe swarga lari lagi 90% dari sisa. 10.000 lari lagi yang 9.000. Tinggal 1.000. Setelah aku membuat neraka, mereka hanya cinta selamat dari neraka. Niku digrayahi awake dhewe. Roto-roto kelopengan ibadah-ibadahku sejatine belum mencintai Allah. Sik pengen swarga. Isih pengen swarga, isih pengen selamat saking belum mencintai Allah. Nah, para bapak akhirnya sewu melayu maneh sing 900, maka tinggal 100. Akhirnya aku nggawe balak lagi sing terakhir iki. Kalau memang mencintai Allah, jadi diuji oleh Allah. Bareng aku nggawe balak, lari lagi 90% dari 100. 90 melayu kali 10. Tinggal 10 ku tak takoni. Awakmu gak demen donya, mboten. Gak demen swarga, mboten. Gak pengen adoh saka neraka, mboten. Mboten pengen slamet saka coba, mboten. Lah pengen apa? Panjenengan pirsa piyambak. Nek panjang ngono, awakmu tak coba gelem. Tak coba sejumlah nafasmu. Tak coba sejumlah nafasmu. Nek pengen ngerasakan Gusti, monggo. Jadi sing bener-bener cinta Allah hanya 10 orang setiap 100.000. Jadi monggo nek cinta Allah dicoba. Nek kaya Nabi dawuh, nek cinta aku siap-siap dadi wong fakir. Bapak. Wong awake dhewe iki sedekah bandane 20% wis gak wani kok. Rata-rata sedekah 10%, sak ngisore 5%, 1%. Ku rata-rata kula njenengan. Nggih. Nggih to, Yai. Yo nek sampean nyemplunge umplung ngene kuwi lho, sampean ngesaki dhewe pira? Sing mbok cemplungno pira? 2000 sing luset-lusetne. Padahal jangan ngesai duit piro, ngesai 1 juta, sing nyemplung 2000 sing luset. Nah mulane nek mengakui cinta Allah, siap-siaplah untuk diuji. Ujiane berat, kadang diuji loro, kadang diuji melarat, kadang diuji kesulitan, itu ujiannya wong. Ujian sugih niku ya abot. Sugih niku abot, Pak. Wong sugih iku nek kuwat diuji mesti loman. Mesti loman, bandane ora digawe dhewe.
Bupati Tuban niku Pak Huda niku ikrar teng kula. Bandane kuwadah. Teng arep kula ikrar, Yai. Bondo kula sing kula damel sak keluarga 10%. 90% kula gunakaken kangge umum. Nggih, mulane rumah sakit digawe dhewe, pondok digawe dhewe, apa mau. Arang sakit ngoten niku arang, kula Bapak. Insyaallah nek wong iso kaya ngene, ora diklambene rompi, ditulis tahanan, insyaallah gak. Nggih. Ah, para Bapak apot. Yeah. Ini namanya mahabbah yang menimbulkan rasa ridho kepada Allah.

Kula tak matur bab ridho. Nek sabar gampangane ngerteni sanggup ngelek pahit ora merengut, sanggup menelan barang pahit tidak cemberut, ku jenenge sabar. Hati kuat menerima apa yang pedih, apa yang tidak enak, hatinya gak ngeresulo, ku sabar. Nek rindo iku ditambahi satu lagi, merasa nikmat dengan ujian itu. Jadi ketika diuji ku sanggup ditelan tanpa cemberut, ditambah lagi tambah nikmat. Kalau tambah nikmat niku malah demen, coba niki mboten diilangno. Biyen kula nate nyeritakno sing pun mawon kesane gampang memahami. Imran bin Husain niki sahabate Kanjeng Nabi sing parek ambek Kanjeng Nabi, parek. Suatu saat Imran bin Husain dicoba Allah sakit diare. Wong Jawa ngarani mencret. Sakit diare ku sampe gak kuat ngadeg, gak kuat lungguh. Krono gak kuat ngadeg, gak kuat lungguh, ambene dibolongi. Tikapane berak di situ, kalau cawik di situ, ngisore amben ditandai bak. Wis gak kuat ngadeg, gak kuat lungguh. Lah wong diare kok sampai ngono? Wong diare niku 30 tahun. Diare mencret 30 tahun. Lonjengan niku mencret telung dina mun lemes niki 30 tahun. Adike nyambangi nangis. Dek la apa kok nangis, gak mentolo cak ndelok sampean. Aja nangis ya Dek ya. Aku dhewe kunyuwun Gusti Allah. Sakitku kaya ngene aja diilangno, aja disudo. Dadi malah njaluk aja diilangno, aja disudo. Ini karena merasa nikmat dengan ujian coba. Tak kandhane ya Dik. Selama aku isih urip aja mbok kandhakno wong. Nggih Mas. Aku mergo dicoba ngene iki bendino aku disambangi malaikat. Malaikat teko assalamualaikum salaman lunga. Teko maneh assalamualaikum salaman lunga terus. Aku disambangi malaikat. Mula bapak sampai akhirnya sido bareng bakto sido nembe dikandakno. Yeah. Iki jenenge wong rido. Wong rido. Wong rido ku nek diparingi coba malah ngrasa nikmat. Niki gampange pengertian. Saniki definisi dari orang-orang sufi niki takbir. Takbir ku ungkapan berbeda, tapi maksud padha. Wingenane kula aturaken wong sufi niku wong individualistis. Apa yang ia jawab sesuai dengan apa yang ia rasakan. Ki mesti kalimate beda, ungkapannya berbeda. Tapi maksud padha. Tapi kalau contohnya siji Syekh Junaid.
Syekh Junaid al-Baghdadi aja lali sedane tahun 297 mengatakan arido tarkul ikhtiar. Artinya ridho iku apa? Ridho iku gak milih kanggo awake dhewe. Gak milih. Nek kula njenengan isih milih Gusti, kula nyuwun waras. Gusti, kula nyuwun sugih. Gusti, kula nyuwun duit. Gusti, kula nyuwun pinter. Gusti kula nyuwun gampang. Iki cek ndek milih. Nek wong ridoku gak milih. Ya, gak milih. Lah napa? Tergantung kersane Gusti Allah. Iku jenenge al-khudu bima si'ah al-ilahiyah. Al-khudu iku patuh, tunduk apa sing dadi kersane Allah. Dadi gak ndek pilihan. Kanthi pilihan. Kula bapak iki jenenge ridho. Jadi tarkuku tinggal ikhtiar memilih. Meninggalkan memilih tegese gak duwe pilihan. Apa sing dadi kersane Allah tunduk patuh. Banjur Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi niki wafat tahun 243. Niki rata-rata tiang abad ketiga. 243 niku Haris Al-Muhasibi dawuh. Arido sukunul kolbi tahta jaroyanil hukmi. Ridho ku apa? Ridho iku ketenangan hati di bawah keputusan Allah. Tak meh podo. Mau nek tak kandakno patuh tunduk keputusane Allah. Patuh tunduk keputusane Allah. Lek sejunet. Haris al-Musari muhasibi, Haris al-Muhasibi dawuhe, ya. Ketenangan hati di bawah keputusan Allah. Lek meh padha mawon. Nggih. Ajeng Dinun al-Misri. Dinun al-Misri iku wafate tahun 245 Hijrah. 245. Dinun mengartikan ridho, arido sururul qalbi bimaril qada. Hanya bahasanya lain tapi maksud padha. Sururul qalbi bungae ati lawan lumakune kepastiane Allah. Lebih padha, meh padha. Bungae ati maring lumakune kepastiane Allah. Ruwem bin Ahmad. Ruwem bin Ahmad niki wafat tahun 303. Ruwem bin Ahmad wafat tahun 303 Hijrah. Bapak arido istiqbalul ahkami bil farohi. Istiqbalul ahkami menyikapi keputusan Allah dengan senang hati. Lho mepodo. Menyikapi keputusan-keputusan Allah dengan senang hati. Iki napa definisi saking ruwem. Para bapak saat ini pengembangan penjelasan. Enten seorang fukoha juga sufi, namanya Sufyan As-Sauri.
Sufyan As-Sauri rahimahullah wafat tahun 161 Hijrah. Niki gurune Imam Maliki. Imam Malik bin Anas Imam Maliki. Niki gadah guru Sufyan As-Sauri. Nggih. Gadah guru jenenge Nafek. Nafek niki gadah guru Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gadah guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teka Nabi duwe murid jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar duwe murid jenenge Nafek. Nafek duwe murid Malik bin Anas Imam Maliki. Di samping Malik bin Anas punya guru namanya Nafek, iki guru fikih ilmu syariat, guru tarekat Sufyan As-Sauri. Iki para bapak ketemu ambek Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ku terkenal wong wedok sing ahli makrifat billah. Rabi'ah Adawiyah niki wafat tahun 135. 135 niki murite Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri wafat tahun 110. 110 Hijrah. Dua murid Rabi'ah Adawiyah. Para bapak, Rabi'ah Adawiyah niku derajate bab ridho. Iki sudah rela kepada Allah dan diridhoi Allah. Jadi sudah bisa memadukan antanya diridhoi Allah dan ridho kepada Allah. Yeah. Radhiyallahu anhum wa raddu anhu. Suatu saat Sufyan As-Sauri ndonga di samping Rabi'ah Al-Adawiyah. Ndonga niku di samping ning sandinge Rabi'ah Adawiyah. Dungane Allahumma ridho anni. Allahumma ya Allah irdo anni, ridhoilah aku. Ridhoilah aku. Rabi'ah Adawiyah krungu. Ditegur ambek Rabi'ah. Baqarat lahu amatastahi antat luba ridho man lasta anhu birodit. Sufyan, apa kamu tidak malu? Kamu minta diridhoi Allah, tapi kamu enggak ridho kepada Allah. Apa kamu enggak malu? Jaluk diridhani Allah. Oh bapak, kula njenengan nek maca sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, iku nyuwun diridhani Allah. Karena mereka sudah ridho kepada Allah. Nek ridho pada Allah ku piye, digawe Allah melarat ridho, digawe loro ridho, dibeleki coba ridho, iku jenenge ridho kepada Allah. Sufyan, apa kamu enggak malu kepada Allah? Minta diridho Allah, tapi kamu sendiri tidak ridho kepada Allah. Walau bapak, kula tak cerita Rabi'ah Adawiyah. Pada suatu saat Rabi'ah Adawiyah niki ketemu kalian
tiang asmane Syaiban Al Jamal Ar-Rahib. Pengen pernah mendengar Ba Syaiban. Ba Syaiban. Said Sulaiman niku Sulaiman Ba Syaiban. Sidorosmo Ali Azwar Ba Syaiban. Ali Akbar Ba Syaiban. Niki sebab keturunane Syaiban. Jenenge Syaiban Al Jamal, seorang pengembala kambing. Gak ketara. Penggaweane angon wedhus. Jenenge Syaiban Al Jamal. Lha Bapak Said Sulaiman niku duwe bapak Sayyid Abdurrahman Ba Syaiban Hadramaut. Niki bin para bapak Umar Ba Syaiban, bin Ahmad Ba Syaiban, bin Muhammad Ba Syaiban, bin Abu Bakar Ba Syaiban, bin Muhammad Asadullah, bin Hasan Turabi, bin Ali, bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, bin Ali, bin Muhammad Suhaibul Murbad, bin Ali Khalik Qasam, bin Ali Alwi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Arumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zaabidin, bin Husain, bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Said Sulaiman ku nek liwat bapake teng kanjeng Nabi turun 17. Nek liwat ibuke niku putane Sunan Ampel niku turun 16. Oh bapak Ba Syaiban. Iki enten wong jenenge Syaiban Al Jamal. Aroi, aroi ku tukang angon, angon wedhus. Iki ben taun haji. Bae Syaiban, Syaiban Al Jamal ben taun haji. Pada suatu saat Robiah Adawiyah niki melaku ketemu kalian Syaiban Aroi, aroi ku tukang angon. Matur jenenge Robiah Adawiyah, ini uridul haj, aku kepengen haji, aku kepengen haji. Lajeng Syaiban Ar-Rahi ngerogosak, ngerogosak ngetone duit dinar dilungno teng Robi Adawiyah, oh kanggo sangu ngrogosak ngetokno dhuwit-dhuwit dinar tak gegem noh kanggo sangu. Terus Robi Adawiyah tangane diangkat neng dhuwur, dan diangkat niku tangane kebek dhuwit emas. Aku gak butuh kuwi, sampean njupuk duit liwat sak, tapi aku nek njupuk duit saka alam gaib. Loh, wali-wali sing mahabbah Allah ku ngene iku. Nek sepen ajaman rogo sak njupuk duit sak gegem kanggo sang. Robiah ngangkat tangane diangkat, kebek duit, duit emas. Sampean njupuk dhuwit sik liwat sak nek aku gak saka alam gaib. Akhirnya para bapak berangkat haji bersama-sama. Nggih, tawakal Allah gak nganggo sangu. Iki jenenge Robiah Adawiyah.
Bapak-bapak, Rabi Adawiyah niku tau nandur gandum. Nandur gandum. Orang seperti itu ngatong dhuwit teko. Iku sik kerja. Kira-kira nek kula sampeyan iso ngono jek gelem tani apa gak? Kira-kira. Nek upamane tangane ngatong kene dhuwite wis kebek, kira-kira jek gelem nandur pari apa ora? Kok Rabi Adah mboten kersa ngaten iki. Senenge yang dimakan hasil keringat sendiri. Kata tunggale ngoten niku Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Niku nek nduting krikil dadi inten. Nggih. Nggih. Boto tumpuan ngoten diduding dadi emas, tapi gak kerso. Isih kerja. Dadi yang didahar hasil keringat sendiri. Iki para bapak Sahal bin Abdul At-Tusturi lahir tahun 200, wafat 283. Sampeyan sregep nulis ngene iki pinter lho Pak sampeyan. Kalau nek cerita mesti nyebut tahunnya. Tapi sampeyan gak kober nulis ngono. Gak kober mbuh aras-arasen kan. Ahabil Abdillah At-Tusturi. Nah niki nandur gandum. Nah ini bisa kita ambil satu teladan. Walaupun ngadong ini dhuwit teko dhuwit tapi gak kerso. Senenge dahar dari keringat sendiri. Begitu pula Ibrahim bin Adham juga begitu. Gak kerso dahar nek mboten hasil keringat sendiri. Nandur gandum wayahe panen nggih dibelek penyakit belalang nggih nggih kathah nggih nandur pari wayahe panen walang teko nggih matur ning Gusti Allah ya Rabbi gandum niki kangge persiapan mangan kula rezeki kula tapi ya kersane jenengan. Lopo gandum niku pengen paringaken datang musuh jenengan, lopo pengen paringaken datang kekasih jenengan, monggo. Iki jenenge ridho bi hukmillah. Nggih. Gusti niki kula wayahe panen, niki rezeki sing dadi kehidupan kula. Tapi monggo nek jenengan ngesakaken niki pengen paringaken musuh jenengan nggih monggo, pen paringaken dateng kekasihan nggih monggo. Begitu donga polas ilang, walangi ilang kabeh. Ngapa nek sawah kula jenengan dibyong nggih. Dibyong walang sampean donga ngono kira-kira mlayu wae gak. Rabi Adawiyah haji. Haji numpak unta. Padahal umpamane Robiah niku haji nganggo ngelempit bumi niku saged. Ngelempit bumi. Kaya gurune Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri niku omahe Basrah. Tapi tiap waktu itu mesti jamaah teng Mekah. Basrah Mekah ku berapa ratus kilo. Niku setiap jamaah teng Mekah mari. Iku jenenge toyul ardi. Nggih, ngelempit bumi. Rabi'ah niku saged. Nggih. Sami kalih niku wau Saiban al-Jamal ar-Ra'i niku wau. Nggih. Sami. Dadi upama ning Mekah ku sak jangkah ku saged. Tapi mereka itu seneng melampah, nggih. Mergo melampah ku cara ganjaran luweh akeh katimbang sak jangkah teko. Nggih. Jane jamaah niku nggih ngoten, nggih. Jamaah ku nggih ngoten.
omah sing adoh ambek masjid, ambek omah sing mepet ambek masjid, iku ganjarane siapa sing adoh. Mergo jangkae niku kathah. Dadi sing ngaji ngriki niku kale sing mepet tembok, kale sing saking Tuban, saking Ponorogo niku ganjarane kathah sing niku. Napa malih ke Panjen tambah waduh. Panjen Malang. Iku Rabi Adawi ku numpak unta. Padahal mau menglempit bumi ku saged. Terus Bapak, Jawa niku sing lempit bumi niku Mbah Isamuddin Asy'ari Tuban ambek Pakubuwono yang keempat Ratu Solo. Pakubuwono yang keempat Ratu Solo niku dipasrai nyumet damare Mekah. Waktu niku isih nganggo ublek, nganggo minyak. Dadi kapan menjelang maghrib sak jangkah teko Mekah nyumeti damar, bakto jamaah maghrib kondur ning Solo. Mengke badhe subuh sak jangkah mateni lampu. Sak jangkah kuwi jenenge Toyil Ardi. Nimba Mudin Asy'ari Tuban niku iso Mudin Asy'ari niku zuhur. Nggih, zuhur. Kapan zuhur ilang Mbah Asy'ari teng Mekah. Mengke asar mentugi. Nek zuhur mboten enten. Para bapak niku jenenge Toyil Ardi. Tapi Robi Adawi aku numpak unta. Pak unta. Para bapak, Pak Dani kaji haji wis selesai rampung badhe kundur. Kundur ning ndi? Nggih, Robi Adawi ku Al Basriyah, omahe Basra. Basra Irak. Basra. Waduh. Basrah Mekah niku waduh. Lah kondur numpak untaku, untane mati ning tengah dalan. Nggih. Pecah. Dan sing ditunggangi mboten enten. Nggih. Mati. Ku sak temene sak jangkah mundugi dalem, sak jangkah. Tapi pembengane ku ndonga dhateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan unta kula pengen gesangaken nggih pengen gesangaken kangge tumpakan kula. Begitu ndonga untane urip meneh. Untane urip meneh ditumpahi sampai tekan ngarepe lawan. Begitu tekan ngarepe lawan ber untane ku ambruk terus mati. Nggih. Dadi diberi kesempatan urip ngeterno Rabi'ah Adawiyah. Oh Bapak wali-waline Allah ku ngaten. Suatu saat pengane sare. Sare ana wong nakal. Maling, nggih. Maling, lisku maling. Mlebu dalame Rabi'ah. Agemane Rabi'ah ku dikelumpukno, dibungkus. Nggih. Agemane ku dikelumpukno, dibungkus. Badhe dibeto. Begitu beto baju niki lawange gak ketok. Lawange gak ketok. Bingung goleki lawange ning ndi, bingung. Akhire enten Hatif. Hati ku suara tanpa rupa. Pakaiane delen. Engko awakmu roh lawange. Akhire pakaiane dideleh. Begitu dideleh lawange ketok. Oh, ning kono lawange ning kono ketok. Rene lawange ketok, kelambi bungkusan digawa maneh. Bandega badhe metu, lawange ilang meneh. Niku berkali-kali sampai lewat dari 3 kali.
dideleh, barang dideleh lawange ketok. Barang kelambi bungkusan digowo meneh, lawange gak ketok meneh. Akhirnya Hatif iku ngomong, Hatif ku muni. Ingkanat Rabi'ah qad namat fal habibu la yanamu wala ta'khudhu sinatu wala naum pawadu asyab wa kharja minal bab. Bapak barang bolak-balik, bolak-balik. Kapan dideleh lawange ketok. Nek bangkilan klambi digowo lawange gak ketok. Kok bolak-balik. Akhire ana swara. Nek Rabi'ah iku sare, tapi kekasih Rabi'ah ora sare. Kekasih Rabi'ah ora ngantuk ya ora turu. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lah iku Habib niku. Habib ku sapa? Allah. Maka berarti Rabi'ah itu sudah mahabbah kepada Allah. Allah mahabbah kepada Rabi'ah. Para bapak, mahabbah yang sempurna ini adalah jika hamba sudah mencintai Allah, sebaliknya Allah juga mencintai hamba. Iki mahabbah yang sempurna. Begitu pula tentang ridho. Ridho itu juga begitu. Ya. Rabi'ah tadi mengatakan, apa kamu enggak malu minta diridho Allah, tapi kamu sendiri tidak ridho kepada Allah. Jadi sing sempurna itu radhiyallahu anhum wa raddu anhum. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Mereka meridhoi Allah, Allah juga ridho kepada mereka. Bapak-bapak niku wau nggih cerita tentang Syaiban Al-Jamal Ar-Rahim. Wau kula critano Sufyan As-Sauri pernah berdoa di dekatnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah pernah pergi haji bersama dengan Syaiban Ar-Rahim. Saniki kula nyeritano Sufyan As-Sauri haji bersama dengan Syaiban Ar-Rahim. Bapak, sebelum niku kula tak cerita. Sufyan As-Sauri niku nate haji. Haji wonten Mekah ki petuk anak muda. Anak muda niki nalika wonten Arafah niku namung maca selawat. Mboten maca donga-donga wiridan wonten Arafah. Nalika tawaf neng Masjidil Haram namung sholawat, mboten maca dungane tawaf. Nalika sa'i Safa Marwah namung maca sholawat, mboten maca dungane sa'i. Mboten ditakone mbek Sufyan As-Sauri, wahai anak muda, likulli maqamin maqal, tiap-tiap tempat itu ada doa tersendiri. Mestinya di Arafah ada doa tersendiri, waktu tawaf ada doa tersendiri, waktu sa'i ada doa tersendiri. Kamu kok enggak baca doa, kok mong selawat dok? Apa kamu punya cerita?
Pemuda jawab, penginganku sinten? Aku Sufyan As-Sauri. Oh, Sufyan As-Sauri abang tadi, Al-Iraqi. Iya. Oh. Umpomo sing takon niku sanes panjenengan Sufyan As-Sauri, mboten kula jawab. Soale niki rahasia. Apa ceritane? Kula haji kali bapak liwat Khurasan. Khurasan terus liwat Kufah. Dumugi Kufah bapak kula sakit. Sakit kula golekno tombo mboten waras. Akhire bapak kula pejah. Cara pecah pun kula tutupi sarung ngoten mawon. Soale kula piyambakan mboten gadah kanca. Akhire kula susah. Kula buka wajahe bapak iku dadi menghitam, wajahe bapak dadi wajahe khimar. Wajahe bapak berubah. Dadi wajahe khimar, dadi kula nangis mau. Bagaimana caranya aku memberitahu pada teman kalau kondisinya bapak seperti ini? Akhirnya kalau ngomong nangis, kalau tilem, barang tilem enten tiang sing tampan,

Loh, pengen kok merhatosno datang bapak? Iya, malaikat sing tak pasrai Joko amale kawula iku lapor ning aku. Bapakmu iku sedo dalam keadaan seperti ini. Loh, jangan kok sampai nulungi ngoten. Bapakmu ku ahli dosa, ya. Ahli dosa, ahli dosa. Wong sing ahli dosa ku nek mati wajahe diganti wajah khimar. Mungkin diganti besok neng akhirat, mungkin diganti neng dunia. Lah bapakmu ku diganti neng dunia, ku wajahe dadi wajah khimar. Kok biyenge kok nulungi? Iya, mergo bapakmu ku saben-saben arepe sare maca selawat neng aku ping 100. Selawate sampean tiru. Aja dosane sing ditiru. Niku saben badhe sare mesti maca selawat ping 100. Ping 100. Pun sakniki jangan wasiat napa teng kula. Aku wasiat engko awakmu haji tiap-tiap melangkahkan kaki bacalah selawat kepada aku. Iki lho bapak pengalamane sinten Sufyan As-Sauri. Iki panggih wong sing ngotone. Pada suatu saat Sufyan As-Sauri haji niki barengan kali Syaiban Ar-Ra'i. Nggih. Wong bapak waktu Sufyan As-Sauri badhe haji ku petok Syaiban. Syaiban tukang angon, iku dianggap wong iku kaya wong hina. Nggih. Umumnya wong nek ndelok wong ngangon ku ora kurang penghormatan. Syaiban Al-Jamal Ar-Ra'i niku angon wedhus. Iku ambek masyarakat ku dicekel Syaiban niku, nggih. Wah bapak, dicekel ku diuncano ning macan-macan. Diuncano ning rombongane singa. Karepe ngono ben dipangan ambek singa karepe. Ternyata singaku mengendus-endus, mencium-cium, terus gegereke diusap-usap ambek Syaiban Al-Jamal. Singaku padha tunduk. Nah. Iki Sufyan As-Sauri bingung delok. Kok karepe wong-wong iku dipakakno singa. Lah kok ternyata singaku malah nggih ngambus-ngambus teng Syaiban Al-Jamal. Oh bapak, akhire Sufyan As-Sauri niku mlaku kali Syaiban Al-Jamal, tiba-tiba singa besar datang. Singa, oh fa fazi'a minhu Sufyan. Nggih. Bingung wedi Sufyan. Ambek Syaiban niku tenang walau bapak singone dicekel dilus-lus nggih dilus-lus lajeng singane niku ngambus-ngambus terus Syaiban Al-Jamal dawuh umpamane aku gak wedi terkenal ya. Macanku tak kemuli ambek sorbanku tak lungguwi sak kedep teko Mekah. Umpamane aku gak wedi terkenal. Nek upamane ngono kan dikenal wong dadi terkenal. Dadi aku wegah ngono iku. Luwe apik aku mlaku berjalan kaki menuju teng Mekah. Tidak wun yang Sufyan As-Sauri ngoten. Umpamanya aku gak wedi tersohor, terkenal, surbanku tak tumpang nondure singo, tak tumpai sak kedep teko Mekah. Bapak-bapak, yeah. Suatu saat Imam Syafi'i ambek murite Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ambek Imam Syafi'i tindak bareng. Tindak.

petuk kali Saiban Angon. Saiban Angon wedhus petuk. Imam Hambali matur, "Ustaz, kula tak takon masalah teng Saiban Aroi." Imam Syafi'i dawuh, "Saiban, ya. Wong iku aja mbok ganggu, ya. Wong iku aja mbok ganggu. Mboten kula mboten ganggu. Namung pengen takon masalah, dos pundi carane jawab masalah." Nek ngono ya monggo. Imam Syafi'i ngenteni. Imam Ahmad Ibn Hanbal takon, "Ya Saiban, dalem. Aku takon masalah ya mbek awakmu. Tanglet nopo? Ana wong salat patang rekaat lali sujute ping papat. Ana wong salat patang rekaat iku mesti sujute kan ping 8. Nggih. Niku lali sujute ping papat. Dadi saben-saben sak rekat iku mung satu sujudan, mesti dua kali. Iku lali sing patang sujudan. Iku supaya salate sah piye?" Saidan Asaiban Ajamal niku matur. "Niki ngangge mazhab jenengan napa mazhab kula?" Niki aliran jenengan apa aliran kula? Loh, apa ana dua aliran? Nggih. Nek aliran jenengan aliran fikih, nek aliran kula aliran tasawuf. Nggih. Alirane benten mazhabe. Wis jawaban karo-karone. Karo-karone. Nek mazhabe jenengan supaya sah, yang niku kudu nambah sholat rong rekaat. Kok rong rekaat itu kan sujudnya ping papat. Rong rekaat diakhiri dengan sujud sahwi. Niku nek mazhab njenengan. Nek mazhabmu, nek mazhab kula didandani atine. Kok nyembah Gusti Allah kok lali? Lah yang madhab Gusti Allah kok lali iku berarti kan lali Allah. Iki para bapak njenengan nek salat kok lali Allah, mesti keliru. Nanti saku kudune eling Allah. Nek sampe lali Allah melenceng, iku biasane rekate keliru. Kadang ping telu wis salam. Niku nek madhab kula didandani atine. Wong madhab Gusti Allah kok keliru. Wis sitok maneh, sitok maneh. Monggo. Ana wong duwe wedhus 40. Iku nek wis setahun zakate piro? Duwe wedhus 40, iki nek wis setahun zakate piro? Madhab jangan apa madhab kula? Tapi madhabku disik. Nek madhab penjenengan, nek mun setahun dizakati mendo setunggal. Mendo tunggal. Nek madhabmu, nek madhab kula, wong kula niku hamba. Hambaku mboten gadah napa-napa. Sing gadah majikan. Kula niku hamba, nggih. Sing gadhan ku sanes kula majikan. Dadi mendo kula niku mendone majikan, kula mboten melu gadhah. Nek majikan ngutus 5 nggih kula wehno 5. Nek majikan ngutus 10 nggih kula wehno 10. Majikan perintah kabeh nggih kula wehno kabeh. Ngeblak semabut Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okay. Imam Syafi'i dawuh, "Wis tak kandhani. Allah kok aja macam-macam mek wong iku." Nggih, tapi kula mun sumerep saking terusne perjalanan.
Wah bapak niki jenenge Syaiban Al Jamal. Syaiban Al Jamal niku umi. Mboten nate ngaji. Mboten saged nulis, mboten saged maca. Dadi ilmu niku langsung minallah umi. Nggih. Para bapak. Wakama mintuai Syaiban ya wadud. Ya wadud. Ya dal arsil majid. Ya mubti'u ya mu'id. Ya fa'alan lima yurid. As'aluka bi'izikal ladhi la yurab. Wabi mulkikal ladhi la yazul. Wabi nuri wajikal ladhi mala'a arkan arsik. Wabi qadrika ila allati qadarta biha ala khalqika antakfini syarrari min asma'in. Ku termasuk donga, dongane Syaiban Al Jamal. Nek dongaku ya wadud, ya wadud, ya dzal arsil majid, ya mubti'u ya mu'id, ya fa'alan lima yurid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi la yazul, wa binuri wajhikal ladzi mala'a arkan arsyik, wa biqudratikal lati qaddarta biha ala khalqik antakfiyani syarradhuli min asma'in. Bahwa Syaiban Al Jamal pun nikwahu ceritanya masalah ridho. Jadi mahabbah niku ada yang menimbulkan rasa syauq, rindu. Rindu niku dereng ketemu, dereng ketemu. Para bapak syauq rindu, pengen ketemu, pengen ketemu. Ajeng enter mahabbah yang menunjukkan rasa unsu, unsuku ayem, mergo wis ketemu. Para bapak nek wis ketemu, mengke nimbulake rido, rido, rela, nggih, apapun yang menjadi kehendak Allah. Rela apapun menjadi keputusan Allah.